0: Penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk itu sudah mulai awal terbentuk itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali. Saat bergabung untuk Bogor pagi ini, saya Nasrullah Alwi masih menjadi partner Anda dan menemani dengan rangkaian segmen untuk hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Yang masih dalam perjalanan, siapa yang menyangka kadang-kadang kejutan muncul ya di jalur yang Anda lewati. Semoga bisa sesegera mungkin ya, tepat waktu saudara pendengar. Namun jika ada kendala, ada baiknya juga untuk mengabarkan ya, supaya orang yang mungkin sudah dijanjikan tidak menanti terlalu lama saudara pendengar ya. Dan jika ada info traffic ya, yang tentu berbeda suasananya dan bisa menjadi kabar bagi pengendara lainnya, kami persilakan untuk Anda menyampaikan di WhatsApp Pro 1 08 15 4200 ya, yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya. Fokus ya, hal-hal yang tampaknya ringan dulu saja, ngopi seruput kopi paginya ya, saya temani dengan koleksi lagu-lagu terbaik dengan rangkaian kabar ya akan tersaji hingga nanti segmen ketiga hadir dalam dialog Asta Cita Bogor pagi.

di lini belakang Inter ya, tapi soal menang karena beruntung Jose Mourinho punya pendapat lain. Jadi beliau menolak anggapan bahwa Madrid hanya beruntung saja, karena menurutnya dua gol yang lahir dari kesalahan Inter itu tetap merupakan hasil dari tekanan dan juga kerja keras para pemain Madrid. Beralih ke kabar dari Timnas Indonesia U20, di mana Garuda Muda yang lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2027 itu akan berada di pot ketiga dalam drawing, dan posisi ditentukan berdasarkan performa di edisi sebelumnya. Jadi Piala Asia U20 2027 sendiri akan berlangsung di China 24 Maret hingga 10 April 2027. Dan yang jelas targetnya bukan sekedar lolos dari fase grup. Ada 4 tiket yang diperebutkan untuk menuju Piala Dunia U20 2027. Dan ini nih yang menarik untuk ditunggu, akan berada di grup mana kita nantinya ya. Itu saudara pendengar yang menjadi perhatian, yang tentu kita berharap ya, terutama Timnas Garuda Muda kita bisa terus apa ya, terbang tinggi ya, dengan skuad yang kalau kita lihat cara main solidnya dan bagaimana performanya cukup menjanjikan begitu ya. Kita doakan saja dan support terus. Kita lanjut dulu ke playlist lainnya sebelum nanti kabar lainnya masih akan terus kami hadirkan di Bogor pagi ini.

Jari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

19, saudara pendengar, Arjuna mengantarkan kita ke menit 51 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada kabar yang tentu mengundang keprihatinan khususnya dari dunia jurnalistik ya. Tim SAR gabungan ini tengah melaksanakan operasi pencarian terhadap sebuah speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Jadi speedboat tersebut membawa 8 orang yang terdiri dari awak kapal, seorang guide, dan juga 5 jurnalis yang hendak melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau, saudara. Dan saat ini masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pada Selasa kemarin juga telah melakukan penyisiran di sejumlah wilayah, mulai dari Pulau Sebesi, Pulau Panjang hingga Pulau Rakata. Berdasarkan keterangan Basarnas, komunikasi terakhir tercatat pada pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat, dan salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir kepada rekan mereka di Lampung dengan posisi di antara Carita dan juga Gunung Anak Krakatau. Sebelum akhirnya pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, speedboat tersebut dinyatakan hilang kontak ya. Jadi dalam operasi hari pertama, tim SAR ini mengerahkan sejumlah unsur termasuk KN SAR Tetuka 247, Rescuer, Polairut, TNI Angkatan Laut, kemudian aparat kewilayahan, nelayan, masyarakat, serta unsur lainnya. Sejumlah peralatan juga digunakan termasuk drone thermal ya, dan juga peralatan SAR air. Namun hingga operasi hari pertama ditutup, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan speedboat maupun 8 orang yang masih dalam pencarian, saudara. Dan operasi SAR kemudian diputuskan untuk dilanjutkan pada hari Rabu hari ini dengan area penyisiran yang semakin diperluas ya, menyesuaikan hasil evaluasi dan tentu kondisi di lapangan. Dan kita doakan dan senantiasa berharap bahwa proses pencarian tersebut juga berjalan lancar ya, dan semoga harapannya 8 orang yang masih dalam pencarian itu segera ditemukan dan mudah-mudahan dalam kondisi selamat tentu saja. Dan untuk seluruh tim SAR yang terus berada di lapangan, semoga juga diberikan keselamatan, kelancaran dalam setiap upaya pencarian dan evakuasinya. Dan kita akan terus mengikuti perkembangan informasi untuk terus kami update kepada Anda, saudara. Baik, masih dengan komposisi lagu-lagu yang tentu masih kami hadirkan untuk Anda. Jelang nanti segmen berikutnya akan hadir dalam Bincang Pagi Asta Cita Pro 1 RRI Bogor.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kali ini rangkaian Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali, saudara pendengar, segmen reguler yang akan mengulas terkait isu-isu terkini tersaji dalam dialog Asta Cita Bogor pagi ini, Rabu 9 September 2026, saudara pendengar. Kita akan ajak Anda untuk melihat sebuah peristiwa yang bukan hanya dari apa yang terlihat di permukaan ya, tapi juga dari apa yang terjadi di baliknya. Membahas satu peristiwa yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi atensi masyarakat Bogor dan sekitarnya, yaitu kebakaran TPAS Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Jadi api yang awalnya terjadi di area lahan kosong kemudian merembet ke kawasan TPAS dan membuat penanganan juga menjadi tidak sederhana karena kondisi medannya, pendengar. Jadi titik api itu berada di bagian belakang area TPAS, sementara akses kendaraan pemadam tidak mudah menjangkau lokasi, yang pada akhirnya petugas bahkan harus menyambung selang pemadam hingga kurang lebih 400-500 meter. Konsekuensinya, tekanan airnya menurun ketika mencapai titik air, dan di tanggal 8 September lalu, pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan menutup sementara pelayanan TPAS Galuga selama satu hari untuk membantu membuka akses bagi petugas dan juga distribusi air. Dan disinilah persoalannya yang tentu berkembang, pendengar, karena ketika TPAS ditutup, sampah dari mana harus dibawa ketika truk pengangkut sampah tidak bisa membuang muatannya, saudara pendengar. Dan apa yang terjadi di hulu, dan apakah persoalannya benar-benar selesai, dan kita akan fokuskan perbincangannya. Dan saya ditemani oleh rekan Yofri yang hadir di studio Pro 1 Radio Bogor. Kang Yofri, apa kabar, Kang?
1: Baik.
0: Kabar baik ya.
1: Saya bukan narasumber ini.
0: Bukan. Ya.
1: Takutnya.
0: Tapi emang Anda layak sih sebagai narasumber, ya kan? Karena tentu memantau ya, dengan real bagaimana kondisi di lapangan, Kang Yofri.
1: Hari ini tuh saya punya agenda ya, untuk mendatangkan Mang Ukar ya, itu pengawas TPA Galuga. Tapi ya, yang dari Kabupaten Bogor. Ini juga sebagai informasi, kalau TPA Galuga itu dari 41 sekian hektar, itu paling banyak itu 80%-nya itu punya Kota Bogor.
0: 80%?
1: Ya, jadi itu sebenarnya aset Kota Bogor yang ada di kabupaten. Dan memang banyak pemerintah daerah itu punya aset di luar gitu. Contohnya kayak kan kantor bupati ada yang di Kota Bogor, yang di Panaragan itu kan, yang sekarang jadi tempat latihan Korea-Korea gitu. Itu dulu kantor bupati Bogor itu, tapi kemudian ada pemekaran, akhirnya pindah ke Cibinong kan. Nah, begitu pun juga dengan TPA Galuga, dengan tanah di sana. Jadi pada saat itu pemerintah kota mencari tempat untuk membuang sampahnya gitu. Sementara beberapa areal di sekitar kecamatan Cibung Bulang, kemudian Jampea mungkin, dan Jasinga juga memanfaatkan sebagian tempat pengolahan sampah seperti itu. Akhirnya meluas, diperluas, dibebaskan hingga seperti sekarang. Dan sejak tahun 90-an kurang lebih jadi kayak gunungan sampah seperti apa ya? Ya mungkin enggak jauh beda kayak Bantar Gebang mungkin, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah persoalan yang belum selesai. Karena sampah yang dibuang ke sana, sistemnya itu open dumping. Dan sebagian saja yang menerapkan sanitary landfill. Setahu saya sebagian ya, enggak semuanya sanitary landfill. Jadi open dumping, gali, timbun, buang, timbun. Nah, seperti itu. Kemarau panjang 3 bulan kurang lebih kering ternyata, dan mengandung gas-gas metan dan lain sebagainya. Kemudian pemicunya itu diakibatkan oleh ada bedengan-bedengan di situ, banyak pemulung di kiri kanannya itu. Jadi memang masalahnya sangat kompleks sekali, karena banyak juga yang menggantungkan hidup dari memungut sampah plastik, sisa makanan, apapun lah, logam terutama di sekitar itu, kardus, terus limbah tekstil, mungkin baju-baju pakaian, banyak mereka yang menggantungkan hidup dari para pemulung seperti itu. Dan beberapa kali ditertibkan, tapi memang susah ya, karena memang mungkin belum ada pekerjaan yang layak untuk mereka dengan pendapatan yang
0: ideal
1: kurang lebih seperti itu ya, sehingga bedengan-bedengan itu masih tetap ada gitu. Dan inilah yang menjadi concernnya pada saat peristiwa kebakaran itu hari Sabtu atau hari Sabtu ya kurang lebih ya. Nah, hari Jumat. Hari Jumat malam bupati dan wakil bupati itu datang ke lokasi. Kalau sampai jam 4 dini hari, sampai jam 4 dini hari itu kemarin, Selasa dini hari, itu sampai melakukan pemantauan. bagaimana kondisi warga yang ada di sekitarnya. Karena udah mah ditambah abu vulkanik,
0: betul,
1: ya kan, kemarau panjang, ditambah kebakaran sampah.
0: Ya, sampah.
1: Macam-macam kan, ada limbah, ada karet, ada tekstil, ada apa, kertas, semuanya.
0: Double impact ya.
1: Double impact. Jadi ke sana-sana tuh, ke sana sini, dampaknya itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Asap-asapnya itu sudah pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Nah, pagi ini rencananya saya bisa kontak dengan Pak Ukat atau perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup ya.
0: Betul, kami juga tadi sudah mencoba menghubungi Pak Denny Wismanto yang kami kira juga masih bertugas ya. Tapi beliau juga menyampaikan sudah ada kadis baru dan memberikan referensi juga nomornya. Sangat dinamis sekali. Pak Rudy, kami izin untuk nanti menghubungi begitu ya. Kami minta waktunya sedikit untuk mengkonfirmasi karena kaitannya dengan ritasi sampahnya ya.
1: Nah, ini ritasi sampah. Nah, kita kan nggak mungkin kemarin bisa ditahan-tahan gitu ya, antriannya gitu karena masih pemadaman. Lalu bagaimana kalau udah 2 hari, 3 hari? Nah, per hari kan bisa 1.800 ton loh itu sampah
0: betul,
1: masuk gitu.
0: Betul, betul. Dan butuh skenario ya ketika TPAS utamanya sudah katakanlah ditutup sementara, tidak beroperasi. Ini pasti bakal ngantri sekali nih, truk-truk segala macam. Ya,
1: kalau ngantri ke jalan-jalan enggak kebayang kan mereka pengguna jalan yang dari Cibung Bulang ke Dramaga, ke Ciampea. Yeah. Dari Dramaga, Ciampea, Cibung Bulang itu aromanya wow. Delicious. Mana banyak perumahan baru lagi di situ.
0: Betul, betul, betul. Ini butuh contingency plan ya. Dan kita nanti kita minta keterangan langsung nih dari Pak Kadis DLH Kota Bogor ya. Siap. Kang Yof, sebelum nanti kita juga akan putarkan apa yang menjadi reaksi dari pemerintah Kabupaten Bogor ya atas kebakaran tersebut. Bicara mengenai aktivitas yang ada di sekitar TPAS Galuga yang tadi kan disebutkan banyak warga juga yang membangun bedeng segala macam. Kan disinyalir api ini kan dari luar TPAS untuk kemudian menjalar ke Galuga. Pengawasan di aktivitas warga di sekitar itu tentu kan harus ekstra. Alih-alih mereka berkegiatan, katakanlah bakar sampah sedikit, tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu kondisinya.
1: Ya emang itu sebenarnya yang jadi kita jangan mengaburkan persoalan gitu ya. Ada yang memicu dan memantik peristiwa itu terjadi. Tapi kan kondisinya sekarang adalah bagaimana kondisi warga dulu kan.
0: Fokusnya
1: seperti itu. Saya yakin sih dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten juga sudah melakukan proses pemeriksaan pengecekan. Mungkin dari Polsek juga mungkin sudah mendapatkan informasi dari mana titik api itu berasal. Dan untungnya tidak ada korban jiwa.
0: Betul,
1: memang ada beberapa kebakaran di kios-kios, lapak-lapak lah di sekitar itu. Karena terkena kan ada angin ya, kemudian bara-bara api itu kan yang dari kebakaran itu kan ke sekitar-sekitar lapak itu. Beberapa rumah warga yang kampung paling deket itu Desa Cijujung kalau nggak salah itu ya. Di Desa Cijujung, desanya Pak Aceh Sumanta yang di belakangnya itu.
0: Ya, Budayawan Bogor ya.
1: Budayawan Bogor itu juga sama, jadi udah ada namanya itu pendinginan. Nah, boleh kita putar statement terakhir dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
0: Pak yang Yudi. Pertama,
1: yang ketiga.
0: Yang ketiga. Nah, kita akan simak dulu. Ya, ini adalah statement dari
1: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Pak Yudi Santosa itu. Kabupaten.
2: Diperkirakan ini baru perkiraan saya bahwa ini ada titik api yang ditinggalkan. Nah, ya, malam ini sampai dengan jam 4. Unit yang diturunkan itu dari pemadaman ada 14 unit, dari Dinas Pemadaman Kota ada 2 unit, kemudian dari Polres ada 2, BPBD juga menyiapkan tangki 4, water pompa kita 3, BPBD 4, kita siapkan seluruhnya itu dengan personil sekitar lebih dari 100 orang untuk memadamkan. Teknik pemadaman memang kita di pendinginan dari atas saat ini karena lokasi awal titik api itu berada di ladang punya masyarakat. Ini kurang lebih sekitar titiknya itu 3 kilo dari titik depan UPT. Saya kemudian memang agak susah dijangkau ke sana tadi itu, tidak terjangkau ke sana. Jadi menggunakan pompa tapi tidak tahan sehingga bergeser ke sini. Diperkirakan ini baru perkiraan saya bahwa ini ada titik api yang ditinggalkan. Jadi ada pembuangan sampah atau apa di ladang sana, kemudian membesar karena kejadiannya sekitar jam 3:30 atau jam 4 sore ketika ladang itu ditinggalkan. Kita khawatir terjadi seperti itu, tapi mudah-mudahan bukan seperti itu. Kemudian apinya itu bergeser karena mengikuti arah angin. Nah, jadi pemadaman pun kita itu justru setelah mendekati lokasi ini baru kita bisa lakukan pemadaman. kita mohon doanya semuanya ini pagi ini bisa diselesaikan titik-titik api. Kita perbantukan, saling bantu untuk kegiatan-kegiatan, ulangi untuk perputaran-perputaran air yang masuk ke wilayah ini. Ya, nanti anggota bergantian, gitu ya, karena anggota cukup banyak kita turunkan, mereka yang di lapangan bergantian, didukung juga oleh puskesmas, nanti kesehatannya tetap terjaga mereka. Ya, makanya yang kita lihat, yang kita lihat itu penyiraman tidak hanya semata-mata matikan api, tapi kemudian ini disiram, dibasahi. Ada
3: kategori pendinginan itu, Pak?
2: Ya.
3: Ya. Untuk berapa lama nanti, Pak?
2: Itu bisa sampai dengan satu hari.
3: Satu hari
2: maksimal. Ya.
0: Itu tadi ya statement dari
1: Santosa itu.
0: Pak Rudi Santosa.
1: Ya. Yudi, ya. Yudi.
0: Opa Yudi, Yudi ya. Penyebab itu adalah kunci mitigasi juga kan.
1: Betul
0: kan,
1: sekali. Jadi sebenarnya simpel. Orang bakar sampah di tempat pembuangan sampah.
0: Sampah ditinggalin pula.
1: Ditinggalin pula. Ya, spekulasinya seperti itu kurang lebih. Dan kemarin itu dalam satu hari itu ada 16 kejadian kebakaran.
0: Yeah.
1: Kebakaran lahan, kebakaran rumah, dan memang kondisi panas kayak gini saya pikir ini kita juga harus memberikan public warning juga kepada masyarakat untuk jangan bermain api gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya betul. Lebih baik kalaupun terpaksa harus membakar karena memang tata pengelola persampahan kita di tingkat yang paling bawah di tapak itu memang belum perfecto ya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi apalagi yang di kampung-kampung yang masih punya pekarangan yang agak gede gitu. Yang biasanya gali terus bakar, gali bakar seperti itu. Terus kemudian tetangga kiri kanan gak akan komplain karena masih bibi, masih ua.
0: Kalau orang Sunawi biasanya pada ngumpul kan.
1: Iya, benar kurang lebih kan seperti itu. Jadi siapa yang bakar sampah eta wa ijem jenah wala. Ya udah kita juga bakar sampah juga ikutan ke wa ijem kan. Iya, akhirnya lagi. Seperti itu. Tapi kan kalau di pemukiman yang perkotaan gitu ya, di komplek-komplek perumahan kan udah gak bisa kayak gitu.
0: Okay.
1: Kita bakar sampah sebelah komplain, maaf ya.
0: Tapi by the way untuk Galuga sendiri, apakah ini kejadian pertama?
1: Sebenarnya apa kebakaran pernah terjadi.
0: Oh pernah ya?
1: Cuman ini yang paling besar. Oh. Karena memang momentum. Apa kondisi cuaca panas.
0: Iya.
1: Iya kan? Kemarau, kemudian kan sampah yang di bawah itu kan kering gitu ya. Jadi ada bara api yang ada masih ada di bawah. Jadi ketika di atas itu sudah disemprot, bahkan helikopter Puma dari Lanut Atang Sanjaya itu pun diterjunkan. Entah dia nyedot air dari mana gitu, kemudian disiram dari atas. Dan berapa ribu liter, 2000 lebih liter yang sudah disemprot di tengah-tengah yang apa namanya lokasi yang jadi
0: yang membara.
1: Itu, membara itu sampai ke bawah, dan itu bisa saja kan bara yang ada di bawahnya kemudian kering nyala lagi.
0: Betul.
1: Itu karena selama masih ada asap, masih ada tercium bau hangus mungkin ya, seperti itu
0: akan terus memicu.
1: Akan memicu karena memang panasnya kan mungkin di atas 1000 derajat ya. Bara di atas 1000 derajat kan udah, apalagi tersimpan di bawah kan setiap saat.
0: Betul.
1: Pasti bisa terbakar seperti kebakaran gambut.
0: Ya, betul. Itu juga yang menjadi problem utama. Di area atas diatasi, tapi di bawah masih berasap. Dan saat ditinggalkan, kemudian membara lagi.
1: Dan sampai sekarang, tadi kan udah dijelaskan pada saat proses pemadaman aja ada 17 kendaraan pemadam kebakaran ya. Dari damkar, kemudian dari BPBD, Polres Bogor juga punya. Maksudnya water cannon yang biasa buat ngebubarin demo itu sangat bermanfaat itu sekarang.
0: Tapi manfaatnya akhirnya tidak tidak maksimal Kang Yof, karena kan aksesnya itu jadi terkendala. Risiko yang harusnya diantisipasi, tapi karena desain ataupun tempatnya kemudian aksesnya juga nggak tembus, repot juga ya.
1: Betul.
0: Ya
1: itu kan? Sampai disambung-sambung saya dapat informasi juga dari teman damkar Lewi Liang itu untuk bisa sampai ke titik api itu disambung apa namanya? Sambung selang.
0: Iya,
1: belasan 400, meter.
0: Iya, 400-500
1: meter. Jadi truknya dari mana, selangnya udah kemana-mana.
0: Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih setelah kejadian yang pertama, kemudian yang saat ini tentu bisa merencanakan kali ya.
1: Nah ini juga
0: TPS
1: sebenarnya
0: idealnya gimana?
1: Tidak jauh dari TPAS Galuga itu mungkin nggak nyampe 1 kilo, mungkin sekitar 500 atau 1000 meteran gitu. Itu kan sedang dibangun PSEL itu, pembangkit sampah energi listrik.
0: Okay.
1: Kayaknya kementerian ya, tapi lahannya itu milik lahan Kopassus, emang ada lahan TNI di sana. Sekarang sedang berproses. Teman-teman mungkin masih bisa lihat progresnya di laman media sosial ini.
0: Yeah.
1: Jadi inilah yang nantinya akan menjadi jawaban keluhan-keluhan kita selama puluhan tahun ini ya, dengan TPA Galuga itu, sehingga sampah tidak lagi nanti dibuang begitu saja, digali kemudian disimpan dan diuruk dengan tanah, tapi diolah menjadi energi listrik.
0: Oke.
1: Juragannya tetap Kota Bogor. Ya, dan Kota Bogor memang apa ya, maksudnya punya visi ke sana. Termasuk juga akan membuat proyek serupa, pelayanan serupa di Kayu Manis kalau nggak salah. Rumah Rio itu kan.
0: Di daerah Salabenda.
1: Salabenda ya.
0: Salabenda ya. Iya, Kayu Manis.
1: Kayu Manis ya.
0: Daerah Tanah Sareal berarti.
1: Tanah Sareal. Iya. Itu yang kemarin sempat rame-rame itu.
0: Tapi pasti ada reaksi juga dari masyarakat nih.
1: Ya mana ada yang rela kampungnya jadi tempat sampah gitu.
0: Bener lagi, ya kan?
1: Iya. Padahal dulu tuh sebenarnya di eranya Bu Ade itu sempat ada usulan untuk membagi ya, maksudnya beban tempat pembuangan sampah di Kota Bogor itu nggak hanya terpaku di satu titik saja, ada di Rumpin. Karena memang sudah cukup proper ya, galiannya ada kan, cekungannya ada, arealnya luas gitu. Dan sudah pasti kan galian-galian tambahan kan pasti jauh dari pemukiman warga kan ya. Cuma ditolak seperti itu, gak mau kampungnya jadi tempat sampah.
0: Ya betul, jadi tentu ada hal yang bisa dipelajari dari peristiwa ini, terutama hal-hal yang berkaitan dengan alternatif lainnya saat memang saat ini mungkin masih ditutup sementara atau seperti apa?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Kurang lebih seperti itu ya.
1: Artinya kalaupun membuang berarti harus cari titik-titik yang nggak kena api.
0: Okay.
1: Dan di sana banyak sekali kendaraan-kendaraan protokoler ya. Karena kemarin juga Wamen Lingkungan Hidup itu yang wakil yang gitaris rocker itu.
0: Ronald.
1: Hendro Priyono.
0: Oh Hendro. Oke.
1: Okay. Siapa sih? Dias Hendro Priyono ya. Itu datang ke lokasi juga untuk melakukan pemetaan dan bagaimana penanganan selanjutnya. Jadi sampai sekarang juga masih banyak petugas dari dinas kesehatan. Ada beberapa ambulan juga. Truk damkar juga masih ada beberapa di situ. Nah kalau misalnya tambah lagi truk sampah kan antriannya kan susah itu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin masyarakat akan Kota Bogor baru akan merasakan nih 2 hari ke depan nih antriannya di jalan mana, bukan Pledang, jalan Pledang itu. Karena kan macet nih. Kalau ditambah macet lagi kan, kalau sampai ke jalan utama.
0: Betul, betul. Normalnya aja macet. Ya kan, apalagi dengan kejadian ini nih.
1: Nah, nanti kalau misalnya truk-truk sampah itu ngejejer sampai
0: iya lagi.
1: Iya kan? Sampai jalan Pledang sampai pertigaan itu lapas itu.
0: Paledang.
1: Kebayang kan yang mereka berangkat kebayang, pagi-pagi itu naik kereta itu KRL kan harus
0: pagi dan sorenya itu riuh gitu.
1: Iya, pasti media sosial akan dipenuhi juga. Hello guys, berangkat lagi pagi bau sampah guys.
0: Nah ini nih seberapa siap pemerintah daerah juga menghadapi kondisi skenario ketika ya TPAS utamanya itu harus berhenti beroperasi secara mendadak begitu ya Kang Yof ya. Dan ini sudah ada respon juga sebetulnya dari Pak Rudi ya, Kadis DLH Kota Bogor. Nanti kita akan coba sambungkan bersama beliau ya, terkait dengan hal-hal yang tentu menjadi mitigasi begitu ya saat TPAS Galuga ini untuk sementara ditutup ya karena insiden kebakaran tersebut. Nanti kita akan sambung kembali Kang Yof untuk segmen yang kedua. Tetaplah bersama kami di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini.
1: Ini nelfon.
4: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
5: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
4: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
5: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
4: Gua capek, bro. Capek.
5: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia, punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara, berani cerita, itu kuat.

0: Masih dalam dialog Asta Cita Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar ya, mengulas kejadian kebakaran di TPAS Galuga yang tentu menjadi momentum bagi kota dan kabupaten Bogor untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu, bukan terlalu bergantung pada satu TPAS dan juga hal-hal yang menjadi penyebab begitu ya. Dan kali ini Kang Yofri sudah terhubung dengan
1: Kang Ukar ini ya, dari DLH atau TPAS Galuga, jadi UPT pengelola TPAS Galuga di sana, tapi dari Kabupaten Bogornya.
0: Ya.
1: Nah, memang kalau di kabupaten yang dari Kabupaten Bogor itu yang megang gerbangnya. Sementara yang masuk ke dalamnya itu punya Kota Bogor seperti itu. Ini saya coba tadi sempat tersambung terus kemudian sedikit terputus. Kita coba ya, kita sapa nih. Assalamualaikum, Kang Ukar.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar?
2: Iya, Bang.
1: Kabar gimana? Baik, Kang. Punten nih, Kang, ya.
2: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
1: Nah, Kang, ini kita pengen tahu nih, Kang, tentang kemarin peristiwa kebakaran yang terjadi di TPA Galuga gitu. Kang Ukar kan sehari-harinya di sana di UPT, tentunya juga pasti melihat dari dekat dampaknya sampai kondisi saat ini seperti apa sih, Kang? Memang tidak ada korban ya, mau luka apalagi jiwa. Cuma asap-asapnya kan masuk ke rumah-rumah warga itu kan, yang di Desa Cijujung, kemudian di seperti itu. Nah, boleh cerita, Kang? Kalau nggak apa-apa ya, cerita banyak juga nggak apa-apa nih. Penyebabnya seperti apa nih kalau dari versi petugas yang ada di lokasi gitu?
2: Kita mulai ya.
1: Mulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Ukar, kebetulan di TPAS Kabupaten Bogor ya. Di sana kan kita ada kantor pelayanan TPA Kabupaten Bogor. Cuman kalau dinasnya itu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor bidang PP di daerah Cibinong. Ya, di TPS sendiri saya sebagai koordinator lingkungan gitu ya, wilayah di wilayah Kabupaten Bogor. Pas kejadian itu di tanggal 7 hari Senin sore ya.
1: Senin sore.
2: Kebetulan yang melaporkan dari security dan operator kita yaitu Kabupaten Bogor gitu. Operator di sana, operator lapangan sebagai pendorong sampah gitu ya, yang suka di alat berat itu. Nah, dia pada lapor ke kita selaku koordinator, dan saya sendiri langsung melapor ke Pak Katim dan ke Pak Kabid di lantas. Di situ emang kita langsung meluncur ke lokasi gitu ya, ke TPA Galuga Kabupaten Bogor itu. Ternyata emang di lokasi telah terjadi kebakaran di satu titik. Di mana di area itu di ujung. Jadi kalau dari arah TPA kan TPA belah barat ya. Ini di ujung sebelah timurnya, di belakang TPA gitu. Jadi bukan di TPA langsungnya gitu, di belakangnya ya. Yang mana di tempat itu dulunya di tahun 2005 ada longsoran. Longsoran, jadi itu sampah yang longsoran sampah. Dan di saat sekarang ini kan kebetulan musim kemarau, jadi itu tumpukan-tumpukan bekas longsoran itu banyak ranting-ranting dan ilalang-ilalang yang terbakar gitu. Sebab kejadiannya juga kan kita nggak tahu ya, dikarenakan emang musim kemarau sangat begitu panjang ya dan begitu panasnya. Nah, di situ ada satu titik yang kebakar, dan di situ tuh di jam 16 sore ya, 16.30 pas kejadiannya. Titik api satu titik cepat melebar meluas gitu.
1: Sampai akhirnya ke area sampah Galuga itu ke tengah.

0: ansur langsung terjun ke lapangan sampai ke ada pakai heli segala pak kemarin tuh. Dan sampai saat ini tadi malam ya dan kemarin sore emang api sudah yang di daerah Kabupaten Bogor ya kemarin sore itu udah andai udah maksudnya udah bisa diatasi gitu.
1: Yeah.
0: Dan tadi pagi juga nih terakhir ya jam 4 kabar terakhirnya di lapangan udah bisa diatasi itu api. Dan hari ini dari pagi sampai siang dan sore akan ada namanya pendinginan. Pendinginan di yang area yang udah terbakar itu kan itu udah bisa ditangani ya sampainya ya kebakarannya. Dan di hari ini akan ada pendinginan. Kalau di daerah kotanya belah sana saya belum pasti melihat lokasinya ya, karena kita di wilayah kerja sendiri dulu gitu ya di area yang TPA kabupaten. Kalau yang kota saya belum gitu, tapi memang di situ juga sama hari ini ada pendinginan dan pemadaman juga. Takutnya masih ada api-api gitu yang di dalam sampah gitu. Itu kan untuk info saat ini. Emang hari ini akan ada pendinginan dari pihak BPBD dan dari pihak damkar, dan mudah-mudahan jangan sampai ada lagi timbulan percikan-percikan ataupun yang kebakaran-kebakaran lagi. Kalau di area kami sendiri di yang di sebelah selatan emang udah nggak ada titik api gitu.
1: Ya.
0: Sampah. Tapi kalau itu masih akan coba ke Kota Bogor di itu juga ya.
1: Oh iya, iya, iya. Kita nanti akan habis ini kita akan tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2: Betul.
1: Kota Bogor ya.
0: Iya, teman.
1: Nah,
0: Kepala Dinas ya, orang Kepala Dinas ya.
1: Bisa wae orang barat teh nya. Kieu. Hampura ye Kang, ieu penutup di terakhir kayaknya. Aduh jadi keluarkan beleongnya saya. Ini truk sampah masih ada yang apa maksudnya aktivitas tritasi pembuangan sampah masih dilakukan tidak aman atau tidak hari ini?
0: Untuk hari ini emang kita dibuka dulu ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa-apa masih dibatasi gitu. Karena kita dari dua hari itu Senin sore sama kemarin hari
1: Selasa
0: nggak ada pelayanan gitu.
1: Siap.
0: Di stop dulu di off.
1: Okay.
0: Ya saat ini nih di hari ini emang mau ada pelayanan. Mudah-mudahan lancar aja gitu ya.
1: Siap.
0: Dan mungkin himbauan juga mungkin ke wilayah terdekat jangan sampai ada kalau putung rokok jangan buang sembarangan. Terus yang ada bakar-bakaran di dekat TPA Galuga kita mencegah gitulah.
1: Siap.
0: Jangan sampai terjadi lagi gitu.
1: Oke. Okay. Mangukang, Mangukar, hatur nuhun, terima kasih waktunya nih Kang nih. Ya, punten ganggu nih ya, lagi di Cibinong nih. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Kang Ukar sampaikan ya, kebakaran adalah peristiwanya, tapi mitigasi ya tentu menjadi pekerjaan bersama begitu. Kang Yofri, kita juga mendapati ya voice note dari Pak Rudi Mas Hudi ya,
1: Kepala Dinas DLH ya.
2: DLH Kota Bogor, saudara pendengar. Seperti yang memang Kang Yofri juga tadi disampaikan, saat ini tengah ada rapat-rapat berkelanjutan.
1: Betul.
2: Ya.
1: Nah, ini juga yang menjadikan kenapa kita sedikit terkendala gitu ya, untuk ya mengkonfirmasi, karena nanti mungkin keterangannya mungkin akan dirilis sekitar jam 12 atau jam 1 ya setelah mereka istirahat.
2: Tapi ini sekedar highlight saja apa yang tadi sempat kita tanyakan bersama begitu ya, bagaimana ritasi sampahnya begitu ya. Beliau mengirimkan voice note di tengah rapat mungkin ya. Siap. Walaupun sangat singkat sekali, kita akan dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk keritasi hari ini, seluruh pengangkutan yang kemarin kami endapkan sudah selesai di jam 6.35. Kami sudah angkut dari Bogor ke Galuga sejak pukul 2. Dan tidak ada lagi kendala, dan hari ini truk-truk yang tadi
2: baik ya, tidak ada kendala, itu kata kuncinya ya.
1: Aman berarti
2: kalau ya, begitu.
1: Alhamdulillah
2: ya. Oke, waktu juga lah yang membatasi kita, tapi happy ending tadi ya.
1: Iya, happy ending.
2: Iya kan? Alhamdulillah. Tadi Pak Ukar juga menyampaikan proses pemadaman juga
1: sedang berjalan.
2: Pendinginan bahkan ya. Oh, oke. Okay. Kang Yofri, silakan tutup.
1: Bila itu, wassalamualaikum.
2: Jangan
1: gitu ya. Ya pokoknya yang jelas

0: Kita sih mengingatkan kepada masyarakat, termasuk saya sendiri, saudara-saudara saya yang ada di wilayah barat Kabupaten Bogor,
1: betul.
0: Yang lahannya masih gede-gede, jangan buang bakar sampah tanpa pengawasan gitu ya.
1: Yeah.
0: Jangan sampai apinya itu nanti kebawa angin.
1: Nah itu.
0: Terus ya kan, menclok di apa atap rumah orang, rumah orangnya kebakaran.
1: Nah kayak itu gitu. Dia.
0: Apalagi ya kan? Ditambah kabut asap vulkanik ini ya, makin panas kan suhu
1: betul,
0: kita.
1: Betul, betul. Ya mungkin ya. Kebakaran Galuga kalau dilihat bukan hanya sebagai kabar buruk, tapi juga sebagai alarm ya, yes. Bagaimana kita memperbaiki sistem untuk memperkuat mitigasi juga, dan memastikan petugas punya akses serta peralatan yang memadai, saudara pendengar ya. Kang Yofri, atur nuhun pisan.
0: Sama-sama, saya juga terima kasih sudah ditemenin Rio.
1: Sami-sami dong. Baik, kita tutup saja untuk dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Segmen berikutnya masih akan hadir untuk Anda, tetaplah di Bogor pagi ini.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Sapa Anda, selamat pagi pendengar. Salam semangat ya. Penuh energi di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, pertanda program reguler yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Saudara pendengar, Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
0: Pergara, ada perbedaan antara mengeluh dan melaporkan. Kalau hanya mengeluh, cerita bisa berputar ya di area-area situ saja. Katakanlah warung kopi, di grup WhatsApp, ataupun di media sosial. Tapi ketika Anda menyampaikan aspirasinya melalui Halo RRI, kita akan coba bawa persoalan itu ke ruang yang lebih serius ya. Kita cari siapa yang berwenang, apa problemnya, apa juga yang menjadi penjelasannya, kemudian apa solusinya untuk nanti kita tagih ya, kapan bisa ditindaklanjuti. Misalnya ada jalan yang rusak, ya jangan hanya berhenti ya jalannya rusak, kita perlu tahu jalannya itu statusnya apa. Kalau jalan kabupaten, kota, kita arahkan kepada pemerintah kota kabupaten ya, melalui dinas pekerjaan umum ataupun instansi teknis terkait. Dan jika jalan provinsi, ada kewenangan pemerintah provinsi. Kalau jalannya nasional, tentu otoritasnya juga berbeda. Jadi kita tidak asal menunjuk pihak, kita akan cari pintu yang tepat ya. Begitu juga dengan sampah mungkin ya. Keluhan sampah menumpuk tidak selalu selesai hanya dengan menghubungi petugas kebersihan, tapi kita juga harus melihat siapa pengelola wilayahnya, bagaimana sistem pengangkutannya, dan apakah ini persoalan armada, jadwalnya, tempat pembuangannya, atau justru perilaku dari masyarakat itu sendiri, pendengar. Karena solusi yang tepat selalu dimulai dari diagnosis yang tepat juga ya. Dan tentu hal-hal yang terkait tentang pelayanan publik yang Anda rasakan di sekitar Anda ketika mengurus administrasi, ketika berobat di fasilitas kesehatan, ataupun ketika anak kita bersekolah ya, menggunakan transportasi umum, melintasi jalan, hal-hal yang membuat pelayanan publik jika tidak berjalan baik, yang terganggu bukan hanya sebuah sistem tapi juga kehidupan sehari-hari kita, pendengar. Dan kita akan ulas bersama, aspirasi kami tampung tentu saja bagi Anda yang ingin berinteraksi, saudara pendengar, sekaligus menyampaikan ya, mengutarakannya. Jangan dipendam sendiri, ceritakan ke Halo RRI, apakah itu soal pelayanan publik, persoalan sosial, lingkungan, infrastruktur, kebutuhan darurat, ataupun hal-hal yang terlihat kecil tapi ketika terus dibiarkan dampaknya juga akan menjadi besar. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 02518312450, berkirim pesan maupun voice note ya di WhatsApp Pro 1 08 5x4200. Bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan ingat, kita tidak berjanji bahwa setiap masalah akan selesai dalam satu kali siaran, tapi kita berjanji untuk mendengarkan, memverifikasi, mencari pihak yang berwenang, sekaligus meminta jawaban untuk terus mengawal tindak lanjutnya sejauh yang bisa kami lakukan sebagai radio publik, saudara. Karena bagi kami jelas, suara rakyat bukan sekedar suara, tapi di dalamnya ada harapan, ada kepercayaan ya, ada kehidupan sehari-hari kita, dan ada hak kita bersama untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, saudara. Inilah Halo, Halo RRI, ruang di mana Anda tidak hanya didengar tapi dibantu menemukan jalan menuju jawaban, saudara. Kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama di program Halo RRI.
2: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
3: Halo Vin.
2: Iya, kenapa sih?
3: Hidupnya dia kayak apa?
2: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
3: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
2: Iya ya. Aku enggak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
4: Headcomment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial karena jempolmu tanggung jawabmu.
5: Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Kami apresiasi saat Anda memilih Halo RRI untuk menyampaikan aspirasi, saudara pendengar. Kemudian kami akan coba on-air-kan begitu ya. Berharap tentu mendapat atensi dari pihak terkait untuk nanti kita hubungkan dengan narasumber yang tentu memiliki kewenangan ya untuk menjawab problem yang Anda sampaikan. Kali ini ada laporan dari warga di sekitar stasiun Bogor. Tepatnya di Jalan Kota, kawasan Cibogor, Bogor Tengah begitu ya. Ini menyangkut hak dasar di ruang publik, yaitu hak pejalan kaki untuk merasa aman ya. Jadi warga menyampaikan kendaraan seperti angkot dan ojek itu sering menunggu penumpang atau ngetem di area zebra cross di pintu stasiun, yang akibatnya jalur yang seharusnya menjadi ruang aman bagi orang yang berjalan ataupun menyeberang itu justru terhalang. Dan kita sedikit membayangkan situasinya memang. Jadi saat keluar dari stasiun ingin nyeberang sudah ada di zebra cross ya, tapi di depannya justru ada kendaraan yang berhenti menunggu penumpang ya, alias ngetem tadi, yang akhirnya para pejalan kaki ini harus seolah mencari celah gitu, geser ke sisi-sisi lain, bahkan bisa saja turun atau berjalan di area yang tidak semestinya digunakan untuk pejalan kaki. Dan disitulah persoalannya yang menjadi serius, karena bukan hanya bicara soal ketertiban tapi juga keselamatan begitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan ke Halo RRI bahwa zebra cross bukan sekedar garis-garis putih di aspal ya, ada fungsi yang memang harus dihormati ya. Ketika kendaraan berhenti tepat di area penyeberangan ya, penglihatan antara pengendara dan pejalan kaki itu bisa terganggu. Pejalan kaki jadi sulit mendapatkan ruang, pengendara juga bisa kesulitan melihat orang yang hendak menyeberang ya. Apalagi di kawasan stasiun, kita tahu sendiri pergerakannya tuh sangat dinamis ya. Ada yang baru turun dari kereta, ada yang buru-buru ngejar angkutan ya. Dan kategori usianya juga beragam, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas ya, ataupun pejalan kaki yang tergopoh-gopoh membawa barang ya. Jadi ketika ruang penyeberangannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang terganggu sekali lagi bukan hanya kenyamanan tapi juga menyentuh aspek keselamatan kelompok rentan begitu, saudara. Dan kita akan, tim juga sudah mencoba untuk menghubungi ya Dinas Perhubungan Kota Bogor, Satpol PP, dan tentu ada peran juga dari kepolisian lalu lintas ya. Bagaimana koordinasi dengan pengelola stasiun juga, karena warga tentu tidak ingin dilempar satu instansi ke instansi lain ya, tapi hanya ingin tahu kalau ngelihat pelanggaran di titik tersebut warga harus melapor ke mana begitu, saudara pendengar ya. Oke, dan laporan seperti ini mungkin berawal dari satu hal yang sederhana, ucapan tolong jangan ngetem di zebra cross dong. Tapi ketika kalau kita urai ternyata banyak hal juga di baliknya ya. Ada ketertiban transportasi, ruang publik, kemudian pengawasannya, dan yang paling utama adalah keselamatannya begitu, saudara pendengar ya. Dan terima kasih sekali lagi, namun tidak menyertakan nama. Kami ulang, jika berkirim pesan ya format lengkap supaya nanti kami mendatanya juga dengan lengkap begitu, saudara pendengar. Dan masih urusan jalan ini, kali ini berkaitan dengan jalan berlubang besar setelah polisi tidur ya di Jalan Gedong Seng, Sindang Barang, Bogor Barat, Kota Bogor, tepatnya di sekitar lokasi sebelum SB Futsal Logi ya. Ini keluhannya juga cukup spesifik. Ada lubang besar tepat setelah polisi tidur dengan kondisi yang dinilai sangat membahayakan pengguna jalan ya. Letak lubangnya juga ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena pengendara yang melintasi polisi tidur tentu akan mengurangi kecepatan, tapi setelah melewati polisi tidurnya ternyata mendapati lubang besar. Nah, kalau lubangnya tidak terlihat dengan jelas, terutama pada malam ya, apalagi saat hujan atau ketika ada kendaraan lain dari arah berlawanan, ini risikonya bisa meningkat ya. Khawatir kehilangan keseimbangan ataupun ban atau bahkan velg kendaraan juga bisa rusak ya, atau pengendaranya bisa terkejut untuk kemudian mengerem mendadak ya, dengan manuver menghindari lubang justru bisa menimbulkan risiko benturan begitu dengan pengguna jalan lain, saudara ya. Dan ini penting untuk disuarakan, terima kasih, semoga bisa menjadi warning juga bagi pengendara yang saban hari melintasi jalur yang tadi disebutkan ya, di Jalan Gedong Seng, mengingatkan banyak pengendara ya, infrastruktur yang kurang oke. Karena infrastruktur yang baik bukan hanya soal jalan yang terlihat bagus, tapi juga aman saat digunakan ya. Setiap orang yang melintas di sana memiliki hak untuk sampai ke tujuan dengan selamat ya. Maka untuk pihak terkait ya, semoga laporan ini bisa menjadi informasi awal untuk segera dicek ke lapangan begitu, saudara pendengar ya. Nanti kita akan coba sambungkan, dan tim juga masih mencoba untuk menghubungi, dan kita masih banyak waktu hingga pukul 10 nanti, saudara pendengar. Bagi Anda yang ingin menyuarakan aspirasinya, masih kami hadir dalam program Halo RRI, saudara. Tetaplah bersama kami.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Anda masih kami temani saudara pendengar untuk program Halo RRI ya. Dan beberapa hal yang pernah diangkat ya atas problem yang Anda sampaikan ke tim Halo RRI senantiasa mendapat prioritas dan juga porsi yang seimbang begitu saudara. Ada yang sudah tuntas, ada yang masih on progress begitu saudara pendengar. Untuk kemudian kami update ya saat memang ada laporan terkait hal yang sama begitu. Dan kita masuk ke laporan berikutnya. Kali ini soal sesuatu yang sering kita lihat juga di jalan. Mobil parkir sembarangan di badan jalan begitu ya. Dan kali ini laporan disampaikan oleh Roro Purwita Ningdiah Wijayanti di tanggal 7 September 2026 ya. Jadi mobil berhenti di tempat yang tidak semestinya, terutama di dekat halte bis kita ya, ruang jalan yang sudah terbatas itu bisa menjadi semakin sempit begitu pendengar. Dan situasinya belum lagi saat ada bus yang harus mendekati halte ya, penumpang yang menunggu, kendaraan yang melintas, kemudian ada mobil juga yang berhenti ataupun parkir di ruang jalan yang pada akhirnya semuanya saling mencari celah ya. Belum lagi bis itu bisa kesulitan juga untuk mendekati halte. Kendaraan lain juga harus mengurangi kecepatan ataupun mengambil jalur. Dan di kondisi yang ramai, potensi konflik antar kendaraan juga ini bisa berpotensi ya. Jadi persoalannya bukan hanya soal satu mobil yang parkir, tapi bagaimana ruang jalannya itu digunakan bersama. Belum lagi kita tahu kalau halte ini kan bukan sekedar tempat orang berdiri menanti bis tiba, tapi ada aktivitas naik dan turun penumpang juga. Jadi ada kalanya bus yang membutuhkan ruang untuk berhenti, tapi di sisi lain ada pejalan kaki yang membutuhkan akses aman dari dan menuju halte ya. Dan ketika ruangnya di sekitar halte itu justru digunakan untuk parkir sembarangan, tentu yang terganggu bisa bukan hanya kelancaran lalu lintas, namun akses penumpangnya juga iya, operasional bisnya juga iya ya, semuanya serba terganggu. Yang pada akhirnya keselamatan pengguna jalan juga ikut dipertaruhkan ya kalau kondisi ini terjadi berulang ya. Dan tampaknya kalau sudah menjadi laporan bukan satu kali kejadian ya, apakah ini masalah

dan kita bisa saja mengatakan ah ini mah cuma satu mobil, tapi kalau satu jadi dua, dua jadi lima, wah ini nih kalau kejadiannya juga berturut-turut ya terjadi setiap hari, jalan yang seharusnya menjadi ruang bergerak bersama akhirnya berubah menjadi ruang parkir. Nah ini nih, pengendara pun kehilangan ruang, bisnya kesulitan berhenti, penumpangnya keganggu, pejalan kaki juga kehilangan ruang aman, saudara pendengar. Baik, dan kita masih menanti untuk aspirasi lain yang bisa Anda sampaikan. Bisa telepon langsung saudara untuk kami udarakan 0251-8312-450, berkirim pesan maupun voice note di 08 1x4200, atau juga bisa di live chat, satu fitur yang bisa Anda manfaatkan di RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bogor pagi ini tak terasa mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sudah di penghujung perjumpaan kita untuk menghadirkan Halo RRI hari ini ya. Terima kasih untuk setiap laporan, setiap cerita, setiap keluhan dan juga setiap kepedulian yang Anda titipkan kepada kami. Saudara pendengar, masalah yang disampaikan tentu saat disampaikan dengan baik akan lebih mudah dicari jalan keluarnya ya. Dan suara Anda sekecil apapun aspirasinya tetap memiliki arti, pendengar. Hari ini mungkin kita belum mendapatkan semua jawaban, tapi setiap pertanyaan yang tadi disampaikan, setiap laporan yang kami teruskan ya, dan setiap pihak berwenang yang kita mintai penjelasan, semoga segera mengupdate ya kondisi sosial yang Anda rasakan, pendengar. Dan nanti kita akan coba sambung kembali di program Halo RRI untuk edisi Jumat, saudara. Jangan ragu untuk terus bersuara, pendengar. Kalau ada pelayanan publik yang perlu dibenahi, ceritakan. Kalau ada persoalan di lingkungan Anda, laporkan ya. Kalau ada hal baik yang layak diapresiasi, tentu bagikan. Dan Halo RRI bukan hanya tempat untuk membicarakan masalah, tapi ruang menjadi dinamis, ruang kita bersama untuk mendengarkan, memahami, mempertanyakan, dan sejauh yang bisa kita lakukan untuk mendorong solusi. Akhirnya saya Nasrullah Alwi menutup rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Selepas ini akan ada rekan Alif Dayita yang akan meneruskan, dibuka dengan sajian jaksa menyapa, saudara pendengar. Dan saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil
1: saatnya
0: dan beradab.
1: Anda ikuti dialog interaktif.
0: 3. Persatuan
1: menyapa
0: Indonesia.
1: Ruang khusus.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Bogor siang ini.
2: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Hadir Bogor siang ini untuk edisi hari Rabu, hari ke-9 bulan September 2026. Tanggal cantik pendengar ya, 99, saatnya kita check out. Check out belanjaan ya. Tapi yang pastinya untuk Bogor siang ini kami sudah siapkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani siang hari Anda, menemani aktivitas Anda, baik yang sedang bekerja ataupun yang sedang melakukan aktivitas di rumah. Kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga segmen-segmen menarik untuk Anda simak setelah ini pendengar ya. Untuk Bogor siang ini akan kami awali dengan dialog interaktif khusus Jaksa Menyapa pendengar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bogor siang ini bersama saya Alif Dayita.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa. Karena kali ini temanya adalah sinergi Jaksa Pengacara Negara dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja. Karena bekerja untuk kita ya, untuk Anda juga tentunya bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan. Di balik hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, ada pula hak-hak pekerja yang harus diperhatikan. Perhatikan termasuk juga perlindungan melalui program jaminan sosial. Bagi perusahaan atau juga pemberi kerja, kepatuhan terhadap kewajiban jaminan sosial juga menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha secara tertib dan bertanggung jawab. Tetapi bagaimana dalam praktiknya pendengar ya? Masih ada beberapa persoalan yang sering kita temui ya. Misalkan ada pemberi kerja yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, ataupun juga ada data yang belum sesuai, ada juga kewajiban yang belum dipenuhi, atau juga mungkin masih ada yang belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap program BPJS Kesehatan ataupun juga BPJS Ketenagakerjaan. Lantas apakah seperti apa sebenarnya peran masing-masing lembaga kali ini, karena memang diperlukan sinergitas antara berbagai pihak sekaligus juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemberi kerja begitu ya. Salah satunya melalui kolaborasi antara Jaksa Pengacara Negara, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti apa ini sinergi yang akan dilakukan antara masing-masing lembaga ini? Sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor. Kita sapa bersama, ramai sekali ya kebetulan ya. Yang pertama saya sapa ada Ibu Astari Intania SH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat pagi, Bu Astari.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya. Yes, biar kedengaran semuanya ya. Oke, baik. Baik-baik. Ibu Astari ya, dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor gitu. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Bapak Arya Raksasasmita, Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor. Selamat halo. Pagi Bapak Arya.
4: Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, baik. Yang selanjutnya ada Ibu Fardila ya, selaku petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor. Selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan yang terakhir ini juga petugas pemeriksa ya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor juga ada Kang Radiksa Arfian. Selamat
6: betul,
2: pagi,
6: selamat
2: Kang.
6: Pagi.
2: Baik. Ini sebenarnya ya pendengar ya, di studio ini masih muda semua nih kebetulan ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya keselip manggilnya ada teteh, ada Kang, ada Mbak gitu ya. Berarti mohon dimaklumi saja. Kita langsung mulai untuk percakapan dialog pada pagi hari ini ya. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Ketika kita bicara tentang kepatuhan pemberi kerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sebenarnya apa saja kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja? Mangga, sok siapa nih yang mau berbicara? Bu Astari dulu mungkin?
3: Kalau untuk itu mungkin langsung dari pihak BPJS.
2: Oh, oke, baik, silahkan. Untuk Pak Arya berarti ya.
4: Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi izin saya sampaikan mungkin dalam kesempatan yang baik ini gitu ya. Tadi kan pertanyaannya apa saja sih sebetulnya kewajiban pemberi kerja gitu ya terhadap para pekerjanya. Kalau dari sisi BPJS Kesehatan sendiri, tentu yang pertama itu adalah mendaftarkan dulu nih pemberi kerja maupun juga pekerjanya ke dalam kepesertaan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, selanjutnya sudah didaftarkan, melaporkan data. Nah, laporkan data sebaik-baiknya, berapa jumlah karyawan yang ada, kemudian berapa penghasilan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja membayarkan iuran rutin setiap bulan, yang paling lambat itu dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Kenapa harus dibayarkan secara rutin? Karena keaktifan peserta itu dilihat dari pembayaran iurannya. Ketika pembayarannya rutin dilakukan, maka peserta aktif dan berhak untuk memperoleh jaminan kesehatannya. Itu mungkin kalau dari sisi BPJS Kesehatan.
2: Oke, baik. Mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung ditambahkan.
5: Kalau dari BPJS Ketenagakerjaan ini saya menambahkan nih Mbak ya. Jadi kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 memang untuk diwajibkan pekerja dan tenaga kerjanya termasuk pemilik usaha untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di sana kan emang ada resiko tuh Mbak, pada saat dia dari rumah menuju ke tempat kerja sampai pulang ke rumah. Nah, resiko itu akan ditanggung oleh dialihkan resikonya ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu juga selain mendaftarkan pemilik dan pekerjanya harus melaporkan seluruh data karyawannya. Karena kan bisa jadi kalau misalnya yang didaftarkan cuma sebagai formalitas, rata-rata mungkin memenuhi kewajiban aja. Jika ada resiko karyawan mengalami musibah, mereka tidak bisa menanggung hal tersebut, jadi akhirnya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kalau terus dari itu juga upah yang dilaporkan juga harus yang sebenarnya. Jadi karena kan kalau di ketenagakerjaan itu pada saat upah yang dilaporkannya itu adalah yang sebenarnya, jika terjadi resiko amit-amit musibah nih, meninggal dunia, kecelakaan gitu ya. Nah itu kan di sana itu ada upah yang nanti akan berkaitan sama benefit atau manfaat dari jaminan kematian di sana. Karena kami dasarnya adalah upah yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya upah dia sebenarnya 50 juta, yang dilaporkan cuma 1 juta, jadi selisihnya besar sekali yang akan didapatkan si ahli warisnya. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan mungkin untuk segmen awal kita akan membahas terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dulu ya. Nanti untuk Ibu Astari nanti mungkin kita akan berbincang lebih lanjut tentang sinerginya. Dan untuk pendengar juga mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan juga dipersilakan untuk mengirimkannya langsung di WhatsApp 0815x4200, nanti bisa langsung dijawab oleh pihak dari BPJS Kesehatan ataupun juga BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, pendengar ya. Dan selanjutnya saya ke Bapak Arya lagi.
4: Boleh.
2: Ya, oke, baik. Di masyarakat mungkin masih ada nih ya yang menganggap bahwa kepesertaan BPJS ini cuman sekedar kewajiban administratif begitu. Yeah. Mengapa kepatuhan terhadap jaminan sosial ini sebenarnya penting, bukan hanya bagi pekerja tapi juga untuk keberlangsungan perusahaan? Nanti mungkin ditambahin juga ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak Arya.
4: Baik, kan kita itu konsepnya itu adalah gotong royong ya, Mbak ya, dan pendengar RRI semuanya. Jadi ketika gotong royong itu kan semuanya ikut andil di dalamnya. Mau itu yang sehat, mau yang sakit. Jadi kan konsep gotong royong itu ketika yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu gitu ya. Yang berkebutuhan membantu yang berkekurangan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena kesinambungan program itu ada di situ. Kalau kita mau hitung-hitung sebetulnya biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan itu tentu akan lebih besar daripada penerimaan yang diterima gitu. Kenapa seperti itu? Itu namanya gotong royong gitu. Disitulah ada konsepnya kita saling membantu sama satu sama lain. Kita kan orang Indonesia dari dulu kuat ya gotong royongnya. Nah, salah satunya pengejawantahannya gitu ya, pengimplementasiannya itu adalah salah satunya melalui program BPJS ini. Bukan cuma BPJS Kesehatan, tentu juga di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu satu sistem sebetulnya, namanya sistem jaminan sosial nasional. Itu hanya berbeda aja jaminannya. Ya, kalau kami di BPJS Kesehatan hanya menjamin kesehatannya saja, sedangkan untuk 5 program lainnya nanti ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu, Mbak.
2: Oke. Sampai sekarang persoalan yang masih sering ditemukan terkait kepatuhan badan usaha seperti apa nih Pak Arya? Kalau dari sisi BPJS Kesehatan kalau gitu.
4: Satu, masih ada badan usaha itu yang tidak mendaftarkan karyawannya. Masih ada. Nah, ini menjadi persoalan, karena sebetulnya ini kan hak dasar dari karyawan ya. Ketika mereka sakit, siapa yang mau menanggung? Gitu. Sedangkan mereka bekerja, ketika mereka bekerja seharusnya ini menjadi kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan gitu ya. Yang kedua, ada yang tidak melaporkan data atau upah yang sesungguhnya. Ini juga penting, kenapa? Karena terkait dengan kepatuhan. Di regulasi jelas disampaikan bahwa pemberi kerja wajib menyampaikan data, termasuk salah satunya adalah upah pekerja dengan sebenar-benarnya. Dan yang ketiga adalah terkait kepatuhan pembayaran iuran. Masih ada juga ditemukan badan usaha yang belum rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Nah, itu akan berpengaruh kepada keaktifan para pegawainya, para pesertanya. Takutnya kita sakit nggak ada yang tahu ya, Pak, Bu, semuanya gitu. Ketika misalkan kita membutuhkan, sakit, dalam kondisi kartu tidak aktif, tentu kan akan lebih repot gitu. Maka baiknya setiap bulan dilakukan pembayaran secara rutin agar keaktifannya selalu terjaga berkesinambungan. Itu mungkin, Bu.
2: Oke, dilanjutkan dari BPJS Ketenagakerjaan, bentuk ketidakpatuhan dari pemberi kerja sendiri seperti apa nih?
6: Baik, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya karena kita berangkat dari undang-undang yang sama, jadi tidak terlalu banyak ya. Satu, memang betul ada beberapa perusahaan yang memang harusnya sudah wajib nih secara perizinan, tapi belum mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya. Yang kedua, perusahaan ini sudah mendaftarkan nih, tapi ternyata dia tidak mendaftarkan sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi misalnya dia punya 50 tenaga kerja seperti itu, dia hanya mendaftarkan mungkin karyawan tetapnya saja 15 orang. Sisanya 35 orang ini padahal juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua, tentunya pelaporan upahnya tadi yang sudah disebutkan dengan Bu Dila. Kenapa upah menjadi penting untuk pelaporan di BPJS, baik kesehatan dan ketenagakerjaan? Karena upah ini, satu, merupakan dasar perhitungan untuk iuran. Yang kedua adalah dasar perhitungan untuk manfaat, terutama di BPJS Ketenagakerjaan. Ada manfaat JHT di sana, ada manfaat jika terjadi kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, dan manfaat tentunya jaminan pensiun. Dan yang ketiga, mirip-mirip tadi, terkait sustainability iurannya. Jadi memang iuran ini menjadi sangat penting karena untuk keberlangsungan program dan hak sosial ketenagakerjaan dari masing-masing pekerja, seperti
2: okay.
6: itu.
2: Oke, okay, baik. Kalau misalnya ini untuk semuanya, seluruh narasumber ya, kalau misalnya ada pemberi kerja atau mungkin perusahaannya menyampaikan, saya nih cuman kantor kecil nih, perusahaannya kecil nih gitu, jumlah pekerjanya juga sedikit, apakah tetap juga harus mengikuti program BPJS? Bagaimana kemudian penjelasannya? Silakan. Dari Pak Arya dulu atau mungkin dari
4: Jadi namanya sistem jaminan sosial nasional ya. Tadi balik lagi ke gotong royong. Jadi mau besar, mau sekecil skalanya, ketika sudah masuk ke dalam bentuknya adalah badan usaha gitu ya, maka ya wajib didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial gitu ya. Karena apa? Kembali lagi, ketika ada pemberi kerja dan pekerja gitu ya, disitulah baru muncul kewajiban bahwa ada pekerja yang harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Dan pemberi kerja dalam hal ini juga memiliki ya kewajiban untuk mendaftarkan dan memastikan bahwa seluruh pekerjanya itu mendapatkan jaminan sosial yang sama. Gitu. Kembali tadi disampaikan, jangan sampai misalkan ada karyawannya 10 orang yang didaftarkan cuma 1, cuma 2. Nah, berarti kan yang lainnya siapa yang menanggung jaminannya, okay. gitu ya. Jadi baiknya sih mau skala besar mau skala kecil didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial, baik di BPJS Kesehatan maupun di BPJS Ketenagakerjaan.
2: Oke, okay, baik. Mungkin Bu Fadila mau menambahkan?
5: Menambahkan nih, Mbak. Jadi kalau untuk di ketenagakerjaan, untuk usaha kecil sekalipun maupun tenaga kerjanya itu 1 orang dengan pemiliknya saja nih misalnya, atau tenaga kerjaan 2 orang gitu kan dengan karyawannya, emang tetap diwajibkan untuk dilindungi, Mbak. Jadi kan karena kan ada risiko di sana. Jadi kewajiban itu sebenarnya bukan karena emang keharusan, tapi emang kita kan pemerintah berusaha melindungi tenaga kerja maupun si karyawannya jika terjadi musibah. Jadi memang diharuskan untuk si pemiliknya punya apa ya, niat baik untuk mendaftarkan ke BPJS tenaga kerjaan, seperti itu.
2: Okay. Saya jadi penasaran, sejauh ini kalau dari hasil penelusuran dari BPJS Kesehatan ataupun juga BPJS Ketenagakerjaan, apa sih sebenarnya alasan dari pemberi kerja ini tidak mendaftarkan anggotanya, itu seperti apa sih alasannya secara umum gitu?
4: Ya. Banyak hal sih ya sebetulnya yang kita temukan di lapangan itu gitu ya. Salah satunya mungkin karena perekonomian, okay. kalau zaman sekarang indis ekonomi, ekonomi gitu, betul. Ya. Jadi banyak ya pertimbangannya. Yang pertama mungkin masalah ekonomi gitu. Badan usaha mungkin tidak mempunyai kemampuan misalkan untuk membayarkan dan mendaftarkan seluruh karyawannya. Kemudian yang kedua, terkait masalah, biasanya sih masalah urgensi kalau di BPJS Kesehatan. Mm-mm. Ah, tenang aja, masih pada sehat. Nah, okay. Sedangkan kan kesehatan kita nggak ada yang tahu ya. Besok, entah mungkin lusa, entah mungkin minggu depan, kita ternyata sehat dan butuh jaminan sosial. Mm-mm. Karena kan konsepnya sama mungkin ya di BPJS Ketenagakerjaan juga. Ini kan sebetulnya upaya preventif. Mm-mm. Sebelum risikonya terjadi, ketika ada yang sudah menjamin, risiko itu dialihkan ke penjaminnya, yaitu di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mm-mm. Gitu ya. Nah, mungkin dua itu sih garis besarnya kalau dari kami di BPJS Kesehatan.
2: Karena kalau berbicara sekarang lebih banyak orang lebih suka tiba-tiba ketika sudah mulai jatuh sakit atau mungkin ada musibah ketika kerja baru menuntut ya, begitu ya, ini sebagai langkah preventifnya. Kemudian bagaimana dengan perusahaan sendiri? Apakah sebenarnya kepatuhan ini bisa memberikan manfaat juga bagi perusahaan? Misalkan dalam menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan memberikan rasa aman bagi pekerja. Seperti apa mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan dulu?
6: Baik, kalau benefit ya, dari mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan untuk para pemberi kerja atau tenaga kerjanya, bahkan tentunya untuk terutama di BPJS Ketenagakerjaan ya, yang pertama itu sebenarnya mengalihkan resiko keuangan perusahaan apabila terutama terjadi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, bahkan sampai meninggal dunia, maupun meninggal biasa. Jadi semua resiko-resiko sosial tadi sebenarnya sudah tidak menjadi beban dari perusahaan karena dialihkan ke risikonya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oh, okay. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki sebegitu baiknya program di Indonesia ini untuk ya udah dia silakan diikuti oleh para tenaga kerja. Yang ketiga mungkin kalau Bapak Ibu pendengar pernah dengar tentang jaminan hari tua. Tentunya jaminan hari tua ini bisa menjadikan dalam tanda kutip manfaat lebih kepada karyawan karena di situ merupakan reward ya kepada tenaga kerja yang sudah bekerja di tempat pemberi kerja sewaktu dia sudah keluar atau meresign atau mengundurkan diri seperti itu, dia bisa mengambil saldonya yang selama dia bekerja di tempat itu. Termasuk itu jaminan pensiunnya juga nanti bisa diambil. Jadi itu.
2: Okay. Kalau dari BPJS Kesehatan?
4: Ya kalau dari BPJS Kesehatan kurang lebih sama, tapi yang ingin saya tambahkan salah satunya adalah bahwa sistem jaminan sosial nasional ini kembali ya, itu sudah sesuai dengan ketentuan dan undang-undangnya wajib, jadi banyak benefit sebetulnya, di luar daripada benefit utamanya tentu saja. Salah satunya kalau di BPJS Kesehatan sekarang untuk membuat SKCK misalkan itu juga membutuhkan kartu BPJS Kesehatan yang sudah aktif, kemudian untuk pengurusan jual beli tanah dan lain sebagainya gitu. Bahkan mungkin ada beberapa juga sekolah gitu ya yang sudah mewajibkan anak-anak siswanya atau mahasiswanya untuk punya BPJS Kesehatan terlebih dahulu aktif gitu. Bahkan tidak sedikit juga ada beberapa kantor sekarang gitu ya, pemberi kerja gitu yang mewajibkan pegawainya untuk punya BPJS Kesehatan dulu sebelum didaftarkan gitu. Jadi kalau untuk benefit mungkin di luar dari benefit utamanya itu. Dan untuk pemberi kerja tentu saja mematuhi ketentuan itu kan harus ya gitu ya. Salah satunya itu tadi ketika sudah mematuhi ketentuan untuk mendaftarkan dan membayarkan iurannya di BPJS Kesehatan, ada beberapa mungkin syarat-syarat jika ingin apa namanya, jika ingin ikut tender gitu ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya kontraktor atau mungkin untuk jual beli dengan lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Okay. Sekarang sudah banyak yang mempersyaratkan itu gitu.
2: Oke, okay, baik. Berarti sebenarnya bisa dibilang simbiosis mutualisme begitu ya, baik dari pemberi kerja maupun juga penerima upahnya juga kan, setidaknya kalau penerima upahnya nanti benefitnya didapatkan ketika ini kan sebagai langkah preventifnya begitu ya. Nantinya juga kalau misalnya pemberi kerja ketika si apa namanya karyawan sudah ini kan jadinya tidak mikir lebih berat lagi begitu kan. Betul. Ya lebih diringankan. Betul. Begitulah istilahnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah seringkali nih karyawan tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah didaftarkan atau mungkin bahkan dia juga tidak tahu kalau dia sendiri juga tidak didaftarkan begitu ya. Bagaimana cara kemudian untuk para karyawan ini mengecek apakah dia sudah didaftarkan atau tidak, kemudian benefitnya apa saja, dan kalau misalnya tidak sesuai bagaimana melaporkannya? Silakan.
5: Kalau di BPJS Tenaga Kerjaan untuk mengecek karyawan itu terdaftar atau enggak bisa lewat JMO, Mbak. Jadi kita ada aplikasi Jam Sostek Online, bisa download dari HP. Jadi gampang banget gitu downloadnya dari App Store atau Play Store. Nanti di sana bisa ngecek tuh pakai menyebutkan nomor KTP-nya. Nanti di situ akan terlihat apakah dia terdaftar atau tidak terdaftar seperti itu. Jadi nanti kalau saya memang terdaftar, si karyawan bisa lihat saldonya, bisa lihat benefit-benefit yang lain, misalnya apa namanya rumah sakit atau terjadi musibah PLKK atau kecelakaan kerja, terus juga bisa untuk misalnya si karyawan mau ngambil klaim jaminan hari tuanya juga bisa lewat sana seperti itu.
2: Oke, berarti bisa semuanya langsung dicek di satu aplikasi itu ya,
5: di satu
2: Ibu,
5: aplikasi.
2: Ya? Oh, okay. Apa tadi JMO ya?
5: JMO, Jam Sostek Online.
2: Jam Sostek Online. Baik. Iya. Kalau dari BPJS Kesehatan?
4: Baik, kalau dari BPJS Kesehatan kami ada namanya Pandawa. Pandawa itu singkatan dari pelayanan administrasi melalui WA. Jadi melalui WhatsApp gitu ya. Mungkin saya share aja nomornya ya. Ini nomornya sama, berlaku seluruh nasional dan berlaku 24 jam. Okay. Bisa dicek kapan saja 24 jam. Nomornya itu adalah 0811-8165-165. Saya ulangi izin ya, 0811-8165-165. Okay. Jadi cukup melalui WA saja nanti... pendengar bisa ngecek tuh status kepesertaannya, bisa ngecek apakah saya sudah pernah terdaftar atau belum, gitu ya. Apakah kalau sudah terdaftar status kartunya aktif atau tidak, apakah punya tunggakan atau tidak. Termasuk juga pelayanan perubahan data. Jadi mau rubah faskes, mau nambah anggota keluarga, mau daftar peserta baru dan lain sebagainya, itu bisa melalui WA. Gitu. Jadi bisa 24 jam gitu ya, kapan aja silakan bisa diakses.
2: Dan ini mungkin testimoni ya, Pak Arya. Saya juga pernah menghubungi Pandawa ini, kemudian juga merubah data langsung bisa langsung didata.
4: Langsung, alhamdulillah, langsung testimoni.
2: Langsung promosi ya, promosi secara langsung nih ya kayaknya ya. Saya langsung ke Ibu Astari nih sepertinya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan jeda sejenak. Pendengar masih di Jaksa Menyapa, tetap bersama kami.
7: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945. RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di segmen Jaksa Menyapa untuk Bogor siang ini pendengar ya, dan di studio masih bersama dengan Ibu Astari Intania dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, ada Bapak Arya Raksa Sasmita juga dari BPJS Kesehatan, dan juga ada Ibu Fardila dan Kang Radiksa Arfian dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya akan mulai ke segmen selanjutnya. Kali ini kita akan membahas dari apa sih hubungannya nih Jaksa Pengacara Negara. Kalau dari tadi Anda mendengarkan kita sedang membahasnya tentang BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga kerjaan, bagaimana kemudian pemberi kerjanya, begitu ya. Sekarang kita akan beralih ke Jaksa Pengacara Negara. Mungkin tercengar cukup asing ya, sebenarnya apa yang dimaksud kemudian Jaksa Pengacara Negara, kemudian apa perannya dalam persoalan kepatuhan pemberi kerja terhadap BPJS? Silakan Bu Astari.
1: Ya, makasih ya Mbak. Jadi memang mungkin masyarakat kan lebih mengenalnya jaksa itu yang melakukan penuntutan, khususnya perkara-perkara pidana. Tapi sebenarnya di kejaksaan sendiri, itu di Undang-Undang Kejaksaan, memang ada salah satu tusi lain, yaitu sebagai jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara itu adalah jaksa yang diberikan surat kuasa khusus untuk melakukan atau memberikan penegakan hukum, bantuan hukum, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan juga tindakan hukum lain. Nah, kalau untuk kerjasama antara Jaksa Pengacara Negara dengan BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan sendiri, itu khususnya Jaksa Pengacara Negara itu memberikan atau melaksanakan salah satu perannya, yaitu bantuan hukum, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bahwa memang dalam pelaksanaannya masih banyak sekali badan hukum ataupun pemberi kerja yang tidak patuh, gitu Mbak. Nah, untuk itu Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum itu sendiri, baik secara non litigasi ataupun litigasi, gitu.
0: Oke. Okay. Apakah mungkin tadi kan disampaikan jaksa seringnya mengurusi, menuntut kasus begitu ya, segala macam ya. Apakah mungkin keterlibatan dari Jaksa Pengacara Negara ini selalu berarti sebuah perusahaan ini sudah melakukan pelanggaran berat atau mungkin sedang menghadapi proses hukum, Bu Astari?
1: Oke. Kalau kami dari bidang Datun itu memang fokusnya hanya di hukum perdata dan tata usaha negaranya saja, yaitu apabila terdapat atau ada badan usaha ataupun pemberi kerja yang tidak patuh, misalkan tidak menyetorkan iuran dari para pekerjanya kepada BPJS. Nah, disitulah nanti kami Jaksa Pengacara Negara akan melakukan beberapa upaya. Salah satunya kami melakukan bantuan hukum non-litigasi, yaitu kami memanggil para pemberi kerja ataupun badan usaha yang tidak patuh tersebut. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi dan juga negosiasi kepada para pemberi kerja, gitu Mbak. Jadi memang untuk jaksa pengacara sendiri, jaksa pengacara negara sendiri itu sebelum kami pidananya, nah kami perdatanya dulu Mbak. Nah, jadi sebelum orang itu kita pidanakan, kita coba dulu untuk melakukan upaya-upaya melalui bantuan hukum non-litigasi gitu.
0: Oke, baik. Ini berarti termasuk salah satu pendekatan dari jaksa pengacara negara kepada pemberi kerja yang belum memenuhi kewajiban, begitu ya. Kemudian apakah kemudian lebih mengedepankan penyelesaian dan pemulihan kepatuhan terlebih dahulu berarti?
1: Betul Mbak, karena kan memang tujuan utamanya seperti yang tadi sudah disampaikan dari pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yaitu memberikan mengembalikan apa tadi Bu namanya Bu? Hak-hak kepada para pekerja gitu Mbak. Nah, kalau misalkan kita langsung memidanakan orang itu, tentu saja hak-hak dari para pekerja kan kembali lagi, tidak balik lagi ke mereka. Sedangkan itu menjadi tujuan utamanya. Maka kami mencoba untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi terlebih dahulu kepada BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan dengan cara memanggil para pelaku usaha ini untuk melakukan klarifikasi dan juga negosiasi. Tujuannya supaya mereka ini lebih patuh ke depannya. Gitu.
0: Oke. Kalau misalkan sebuah perusahaan mendapatkan bantuan atau pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara ya dalam persoalan perdata dan juga tata usaha negara, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai?
1: Kalau dari Jaksa Pengacara Negara sendiri, itu kami memberikan bantuan hanya kepada BPJS-nya Mbak, bukan kepada pemberi kerjanya, gitu. Jadi kami mendapatkan laporan gitu ya, dari BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan terhadap para badan usaha yang tidak patuh, yang tidak melaporkan pekerjanya sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Bu Dila. Misalkan jumlahnya berapa, tapi yang dilaporkan hanya berapa. Nah, itu nanti dilaporkan oleh pihak BPJS kepada kami. Selanjutnya nanti kami melakukan pemanggilan, klarifikasi kepada mereka kenapa ini bisa terjadi. Kemudian kami juga memberikan penjelasan-penjelasan juga kepada badan usaha mengapa itu tidak boleh dilakukan.
0: Oke, okay, baik. Mungkin koreksi kalau saya salah begitu ya. Mungkin dari BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Hmm. Berarti secara aktif dua BPJS ini juga mengecek apakah badan usaha ini sudah melaporkan seluruh karyawannya atau tidak. Seperti itu?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Jadi

0: mediasi lebih lanjut.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dari Mas Radiksa juga mau ikut ingin menambahkan?
2: Mungkin hampir sama ya. Jadi kalau untuk ketidakpatuhan di kami, terutama untuk yang perusahaan daftar sebagian tenaga kerja, itu kita punya beberapa data komparasi lah seperti itu. Jadi di situ kita bisa lihat secara kasat mata saja bahwa perusahaan-perusahaan ini sebenarnya masih ada tenaga kerja yang belum didaftarkan. Tapi kalau terkait mungkin yang sejauh ini bersinggungan sama dengan Kejaksaan Kota Bogor, itu terkait yang perusahaan menunggak iuran. Kalau itu lebih mudah lagi kita ngeceknya, karena kita punya datanya semua. Di situ kita tentunya sudah lakukan proses internal kami terlebih dahulu, seperti memberikan reminder kepada mereka melalui surat dan email, dan mungkin ada telepon dari kami. Jadi proses-proses yang ada di internal kami sebelum kita serahkan ke pihak Kejaksaan Kota Bogor tentunya sudah kita lakukan.
1: Oke, baik. Kalau misalkan nih dalam kasusnya, misalkan dalam perjalanannya ternyata yang menemukan ada banyak karyawan yang belum mendapatkan benefit atau mungkin belum didaftarkan ya keanggotaannya BPJS begitu. Tapi itu yang menemukan adalah masyarakat, misalkan dari salah satu karyawannya. Mereka punya serikat pekerja misalkan seperti itu ya. Ini alurnya untuk melaporkan seperti apa? Nanti untuk ke jaksanya juga, apakah jaksa pengacara negaranya juga akan berkesinambungan juga, berkolaborasi juga dalam memberikan kepatuhan buat pemberi kerja ini seperti apa nantinya? Mungkin dari Bu Astari dulu.
3: Kalau untuk pelaporannya tadi Mbak ya. Jadi memang kalau kami jaksa pengacara negara, misal Mbak, kita panggil nih badan usaha yang tadi kata Mas Diksa ada tunggakan tidak membayar gitu kan. Nah itu biasanya memang ternyata dari badan usahanya sendiri memang kurang aktif juga ya untuk melaporkan kepada pihak BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan, terhadap adanya pengurangan tenaga kerja. Nah biasanya mereka itu baru ngomong kalau udah dipanggil sama kejaksaan nih. Nah jadi di situ dia tunggakannya udah banyak banget, tapi ternyata waktu kita panggil dan klarifikasi, mereka baru bilang kalau terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah itu kan merugikan mereka juga Mbak. Jadi mungkin untuk cara-caranya bagaimana Bapak Ibu?
1: Silakan. Mungkin
3: kalau ada pengurangan tenaga kerja atau gimana?
4: Kalau di ketenaga kerjaan tuh Mbak, jadi kan kalau sebenarnya di kami sendiri sebelum kami serahkan ke kejaksaan itu bertahap dari kami dulu. Jadi bisa dalam bentuk pemanggilan atau kami kunjungan ke perusahaan tersebut. Nah setelah kita telusurin ternyata dari hasil kita panggil terus kita kunjungin, nah perusahaan itu masih menunggak iuran, nah baru kita kami serahkan ke kejaksaan. Nah di sana nanti baru ketahuan tuh Mbak, ternyata si karyawannya tadinya 100 ini tinggal 50 atau tinggal 2 seperti itu dari hasil pelaporan itu. Karena dengan tunggakan dan data yang lama itu, jadi tunggakannya besar sekali dengan tenaga kerja yang 100, padahal sebenarnya mungkin tunggakannya lebih kecil karena tenaga kerja sudah banyak yang keluar seperti itu sih Mbak.
1: Kalau dari BPJS Kesehatan?
0: Ya kalau dari kami tadi pengaduan masyarakat kali ya jatuhnya ya, Dumas gitu ya, itu juga jadi salah satu pintu masuk sebetulnya informasi yang kami terima untuk kami lakukan tindak lanjut lebih lanjut gitu ya. Salah satunya ya pasti pengaduan itu kami terima dan kami melalui tim kepatuhan gitu ya, baik di sisi keuangan maupun di sisi pendaftaran pegawai, kita akan lakukan klarifikasi kepada badan usahanya gitu ya, berdasarkan informasi yang kami terima, misalkan ini masih ada pegawai yang belum didaftarkan gitu ya. Karena kan kalau itu berarti sudah ada partisipasi aktif tuh dari pekerjanya. Nah itu juga yang memang dibutuhkan. Karena balik lagi sebetulnya kan sistem jaminan sosial ini haknya pegawai, haknya pekerja gitu. Ketika misalkan pegawai atau pekerja tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya, nggak apa-apa disampaikan saja gitu, itu akan lebih baik. Itu kan namanya komunikasi ya kita dengan masyarakat, dengan pekerja gitu, sehingga terjadi kesinambungan tadi program pemberi kerja bisa mematuhi kepatuhan pendaftarannya, kepatuhan pembayarannya gitu. Sama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu, kita juga bisa bisa lebih dulu lah mengantisipasi gitu ketidakpatuhan itu kalau ada peran aktif juga dari masyarakat atau dari pekerjanya.
1: Yes, betul. Memang diperlukan peran aktif dari segala pihak, salah satunya juga masyarakat gitu ya. Sekarang kita akan berbicara tentang sinergi dan juga kolaborasi. Dalam prakteknya seperti apa nih bentuk sinergi antara ketiga institusi, dari jaksa, kemudian Kejaksaan Negeri ya, dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. Mungkin saya langsung ke Bu Astari dulu deh biar ikut apa namanya ngobrolnya lebih banyak nih. Silakan Bu Astar.

0: Ya Mbak, jadi memang kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kota Bogor khususnya bidang Datun dengan BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan itu sudah berlangsung lama ya Bu Dila, ya Pak Arya. Kalau untuk di tahun ini sendiri kami baru saja menandatangani perjanjian kerjasama di awal tahun ini, yang mana dari perjanjian kerjasama tersebut kita bisa melaksanakan beberapa peran dan fungsi khususnya Jaksa Pengacara Negara untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Jadi untuk kerjasama yang sudah dibangun sih, antara lain kita biasa melaksanakan bantuan hukum non litigasi itu, pemanggilan pemberi kerja ataupun badan usaha yang memiliki tunggakan pembayaran. Kemudian nanti biasanya kalau memang ada, setelah kita panggil, ada badan usaha yang masih juga tetap tidak melakukan pembayaran, biasanya nanti kami mendapat laporan lagi nih dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selanjutnya biasanya kami kirimkan surat himbauan. Lalu nanti dari surat himbauan, kalau masih juga bandel nih, nakal, tidak dilakukan pembayaran, nanti Jaksa Pengacara Negara bantu untuk kirimkan somasi kepada badan usaha. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan khususnya, itu ada MOU Mbak, antara Jamdatun di Kejaksaan Agung dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusat ya, untuk terhadap badan usaha atau pemberi kerja yang memang benar-benar udah nakal banget gitu ya Mbak, yang gak mau melakukan pembayaran meskipun sudah kita upayakan bantuan hukum non litigasinya. Nah, itu dari Jamdatun sendiri sudah memerintahkan kepada kami jajaran di bawahnya untuk boleh diajukan bantuan hukum litigasi, yaitu pengajuan gugatan sederhana ke pengadilan.
1: Baik, berarti memang prosesnya cukup ini ya, kalau misalnya tiba-tiba kita mendengar berita soal ada yang belum menunggak BPJS-nya bla bla bla segala macam, ternyata memang prosesnya cukup panjang ya.
0: Itu kita cukup panjang, jadi memang diusahakan sebisa mungkin secara musyawarah gitu ya Mbak, secara negosiasi dulu lah kalau bisa, memang kan seperti itu tadi ya, untuk memenuhi hak-haknya. Jadi memang kita berupaya supaya hak-hak para pekerja ini terpenuhi. Ya itu berulang kali kita panggil harapannya sih jangan sampai ke gugatan gitu ya, berarti kalau udah perusahaan tuh udah digugat udah nakal banget berarti.
1: Berarti ya. Berarti memang kalau misalnya awal-awal pastinya kita apa namanya persuasif dulu ya, pasti baik-baik dulu gitu ya, tapi ujung-ujungnya kalau sampai benar-benar masuk ke berita berarti itu udah nakal.
0: Udah susah banget.
1: Kalau untuk dari BPJS Ketenagakerjaan Bu Fardila atau mungkin Mas Radiksa sendiri,
2: kalau di Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya kalau kami di tahun 2026 ini sudah menyerahkan PKBU sebanyak 61 PKBU dan alhamdulillah 38 PKBU-nya sendiri sudah membayarkan iur aja sejak kita serang ke kejaksaan nih Mbak. Gitu. Nah, ini bentuknya masih istilahnya pemanggilan-pemanggilan aja lah intinya seperti itu, dan alhamdulillah dari 4,5 sekian M terus bisa terbayarkan realisasinya hampir 2M-an, 2,3M.
1: Hampir
2: 50%-nya alhamdulillah. Nah, kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang emang benar-benar bandel banget gitu kan. Nah, itu kayak Bang, setelah kita sudah lakukan berbagai macam
1: cara
2: lah intinya gitu di kejaksaan, akhirnya dilakukan gugatan sederhana. Kita kemarin menyerahkan 5 badan usaha Mbak untuk gugatan sederhana, dan alhamdulillah tuh realisasinya lumayan. Itu dari kaminya sendiri dari 800-an 700-an itu sudah realisasi seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Baik, dari Pak Arya bagaimana?
3: Ya sama kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Bu Intan, oleh juga Bu Dila gitu ya. Jadi kita kan ngutamainnya musyawarah untuk mufakat dulu gitu ya, itu ya. Balik lagi nih ke semangat awalnya gitu. Jadi kalau bisa sih kami sih melakukan selama ini langkah-langkah yang persuasif. Kami tentu kunjungan gitu, kami datangi, kita lakukan komunikasi, advokasi gitu. Jika memang ternyata memang tidak berhasil, baru kemudian nanti kami akan sampaikan nih ke Bu Intan dan juga teman-teman di kejaksaan gitu. Mohon dibantu untuk dilakukan mediasi dan negosiasi lebih lanjut melalui kejaksaan gitu ya. Pun itu pun jika memang masih belum patuh juga gitu ya, kita akan ambil tindakan lebih lanjutnya tadi. Dipanggil misalkan tidak patuh juga, bahkan kami sering ngajak nih teman-teman JPN untuk ayo Bu langsung aja kita kunjungi gitu ya ke tempatnya gitu, untuk langsung bisa ngobrol gitu ya. Namun kami sih kalau dari BPJS Kesehatan pengennya sih yang baik-baik aja, gitu.
1: Betul,
3: yang
1: ya.
3: Penting tadi semangatnya adalah musyawarah, kemudian memang hak-hak untuk pekerja itu memang ditunaikan oleh pemberi kerja gitu.
1: Baik. Kalem-kalem sikat gitu. Kalau bahasanya anak sekarang gitu kali ya. Sekarang masih dari Pak Arya deh. Apa ya, pesannya dari BPJS Kesehatan kepada para pemberi kerja di Kota Bogor agar tidak melihat kewajiban BPJS ini sebagai kewajiban administratif?
3: Oke, baik. Kalau boleh gitu ya, menghimbau dan sharing. Ketika misalkan pekerjanya tadi mengalami, apalagi di BPJS Kesehatan ya, terkait dengan kesehatan, misalkan pekerjanya mengalami permasalahan kesehatan gitu ya, tentu jika perusahaannya memiliki banyak sumber daya, mungkin akan cuek-cuek aja. Tetapi ketika misalkan membutuhkan banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menangani status kesehatan pekerjanya gitu ya, itu tentu akan jadi hal yang melelahkan dan merepotkan gitu ya. Maka dari itu benefit yang di yang dipikirkan itu seharusnya adalah bagaimana pekerja-pekerja ini, satu, terjamin jaminan kesehatannya sehingga ketika mereka mengalami risiko permasalahan kesehatan, ada satu lembaga yang bisa menjamin mereka, yaitu kami di BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak dilihat hanya sebagai sisi pemenuhan administratifnya saja, tapi memang bagaimana kemudian para pemberi kerja juga bisa bersinergi, bergotong royong agar program ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan dengan baik. Baik dari sisi jaminan kesehatannya maupun juga dari sisi jaminan ketenagakerjaan yang lain.
1: Kalau baik, kalau dari BPJS Ketenagakerjaan, mungkin dari Bu Fadila atau dari Mas Radiksa sendiri, pesan kepada perusahaan ini agar juga kalau mereka sadar gitu kalau perlindungan ketenagakerjaan ini bagian penting dari tanggung jawab mereka kepada pekerja.
4: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Mungkin tidak hanya para perusahaan saja ya, untuk seluruh pendengar ya. Pesannya yang pertama, ketika memang kita sebagai masyarakat melakukan pekerjaan apapun, itu sebenarnya muncul hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan punya dua segmen, penerima upah untuk yang formal, perusahaan atau di instansi tertentu, atau bukan penerima upah. Jadi untuk pekerja mandiri pun, misalnya perdagang di pasar, nelayan, atau tukang ojek misalnya, ojek online, itu juga bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan ketika mereka mendaftar pun menjadi peserta melakukan pekerjaan, juga bisa terlindungi di programnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua mungkin untuk pemberi kerja dan pekerja, mungkin silahkan lebih aktif lagi dan peduli lagi terhadap hak ketenaga kerjaannya, karena itu tadi dua arah ini lebih baik tentunya komunikasinya antara pekerja dan pemberi kerja kepada kami. Silahkan didiskusikan kepada kami di BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota. Mungkin kantornya sih kalau di Bogor ada di Jalan Pemuda nomor 28 ya. Silahkan hadir saja dulu, silahkan konsultasi di sana gratis. Kalaupun ada pendengar yang ada di luar kota Bogor, di BPJS Ketenagakerjaan manapun juga boleh, melalui call center BPJS Ketenagakerjaan di 175 juga boleh. Silakan konsultasi aja, diskusi gratis tentunya, gratis, karena ini programnya pemerintah. Dan kami pasti akan memberikan solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan, terutama di jaminan sosial di masyarakat.
1: Baik, itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang yang terakhir nih, dari Kejaksaan Negeri, dari sisi Jaksa Pengacara Negara, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemberi kerja ataupun juga pendengar di rumah nih, agar persoalan kepatuhan tidak sampai berkembang menjadi persoalan hukum? Ini nih, biasanya nih yang nakal-nakal nih, yuk.
0: Ini Mbak, kayaknya yang emang badan usaha atau pemberi kerja kurang baca undang-undang badan penyelenggaraan jaminan sosial ya. Jadi di dalam pasal 19-nya itu kan memang disampaikan ada pemberi kerja wajib untuk memungut iuran, kemudian pemberi kerja itu wajib membayarkan dan menyetorkan iurannya kepada BPJS. Nah, ini mungkin yang para PKBU yang tidak ketahui, itu ada sanksi pidananya. Jadi kalau misalkan tidak dipenuhi kan 8 tahun nih Mbak. Jadi daripada kita sampai ke tahap yang situ, sebaiknya dipenuhi saja kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Kalaupun memang tidak dipenuhi, nanti kalau misalkan dapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dari Jaksa Pengacara Negara, kalau bisa hadir saja, nanti kita lakukan klarifikasi kan tadi secara musyawarah, karena kita mengedepankan itu sebelum kita sampai pada apa yang disampaikan oleh undang-undang, yaitu tadi 8 tahun dan atau pidana denda 1 miliar rupiah.
1: Wow, gitu. Lumayan ya. Kalau misalnya kita bisa bilang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini langkah preventif untuk para pekerja. Ini kalau disampaikan pesannya adalah preventif untuk pemberi kerja. Ayo rutin saja ya ngikutin aturan begitu ya. Dan pendengar, dari dialog hari ini kita memahami kalau kepatuhan terhadap program jaminan sosial bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi bentuk perlindungan terhadap hak pekerja dan keluarganya. Meningkatkan kepatuhan membutuhkan sinergi antara pemberi kerja, pekerja, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Jaksa Pengacaraan Negara sesuai kewenangannya. Karena itulah kepatuhan perlu dibangun sejak awal dengan memahami kewajiban dan hak masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Astari Intania, selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Ada juga Bapak Arya Raksa Sasmita sebagai Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor. Ada juga Ibu Fardila dan Kang Radiksa Arfian selaku petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor ya, atas edukasi yang juga sudah diberikan nih kepada pendengar Pro 1 RRI Bogor. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu pokoknya ya, semangat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
3: Terima kasih.
1: Dan pendengar, semoga dialog ini menambahkan pemahaman kita ya tentang kesadaran bahwa kita penting untuk memiliki jaminan sosial. Sampai jumpa pada dialog Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat untuk kita semua.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita juga siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang kembali di Prosoto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak bersama dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar, saatnya kita kembali untuk menghadirkan Bogor siang ini bersama Alif Dayita untuk nanti kebersamaan kita sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang pernah menonton drama Korea ya, mungkin pecinta drama Korea juga, ada kabar menarik datang dari dunia perfilman. Anda mungkin pernah mendengar satu judul drama Korea bernama Descendants of the Sun ya, yang sukses bikin penontonnya baper, ikut terbawa perasaan dengan kisah Kapten Yoo Si-jin dan juga Dr. Kang Mo-yeon. Kini ceritanya akan hadir dalam versi Indonesia, pendengar ya. Ada film adaptasi dari Descendants of the Sun versi Indonesia yang dipastikan akan tayang di bioskop pada 2027 mendatang. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, ada menghadirkan aktris dan aktor papan atas Indonesia, ada Dian Sastrowardoyo dan juga Reza Rahadian sebagai pemeran utama, pendengar, dan juga ada Heva Celia yang turut memperkuat jajaran pemain. Dan menariknya, adaptasi ini bukan sekedar memindahkan cerita dari Korea ke Indonesia ya, jadi nanti kisahnya akan disesuaikan agar lebih dekat dengan karakter, latar, dan konteks kehidupan masyarakat Indonesia, pendengar. Kolaborasi produksi Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia juga membuat proyek ini semakin menarik untuk dinantikan. Nah, untuk Anda yang dulu ikut terbawa suasana oleh kisah cinta dan juga perjuangan dalam Descendants of the Sun, sepertinya versi Indonesia ini wajib ya masuk dalam daftar tontonan untuk tahun depan. Kira-kira seperti apa nih chemistry dari Reza Rahadian dan juga Dian Sastrowardoyo dalam film ini? Kita tunggu saja kejutannya ya.

Menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar pada pukul 11.54 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda dan juga nantinya untuk azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu

Tahukah Anda, Masjid Kubah Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kubah Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Kubah Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

Saatnya kita bersundari ya pendengar ya, dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda di Bogor siang ini, mengisi ruang dengar Anda di 19 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani Alif Dayita, kali ini kami hadirkan informasi yang ringan-ringan ya untuk menemani istirahat Anda, dan juga untuk yang sedang makan siang, selamat menyantap makan siangnya ya. Dan tentunya untuk Anda pastinya di akhir-akhir ini cuaca memang sedang panas-panasnya ya. Tapi kebetulan di Pangrango 34 nih kebetulan terpantau sudah sedikit mendung ya. Tapi apakah nantinya hujan, kita tidak tahu. Semoga saja nanti turun hujan ya, setidaknya untuk ya kemarin sempat ada dampak dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, kalaupun hujan jadinya nanti terbawa gitu ya, jadinya agak sejuk gitu. Tapi kalau berbicara tentang cuaca panas, biasanya kita langsung apalagi kalau cuacanya cukup menyengat gitu ya, suka kalau misalnya keluar sebentar sudah ingin mencari tempat yang teduh dan juga segelas air dingin. Tapi ternyata pendengar, jangan sampai kita baru minum ketika rasa haus ini sudah datang ya. Karena rasa haus berlebih ini bisa menjadi salah satu tanda awal tubuh kita mengalami dehidrasi, pendengar. Dijelaskan oleh dokter umum Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Bogor, Eri Juhairiyah, yang dikutip dari rri.co.id, dehidrasi ini ternyata memiliki beberapa tahapan, mulai dari ringan hingga berat. Jadi pantau ya untuk Anda, pastikan untuk di cuaca panas tetap terhidrasi, karena dehidrasi ini ternyata ada tahap-tahapannya. Tahap ringan ini tandanya yang muncul biasanya adalah rasa haus yang berlebih, tenggorokan ataupun juga bibir terasa lebih kering, kemudian juga pusing. Nah, kalau misalkan Anda sudah mulai merasa ketika buang air kecil ini mulai berkurang volumenya dan juga warna urinnya semakin pekat, kondisi ini bisa menunjukkan kalau dehidrasinya sudah masuk ke tahap sedang hingga berat, pendengar. Dan kalau sudah seperti ini jangan dianggap sepele ya. Dehidrasi ini seringkali tidak cukup, kalau apalagi dehidrasinya sedang hingga berat ya. Ini biasanya tidak cukup hanya ditangani dengan minum saja, tetapi perlu mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan, terutama jika kondisinya semakin memburuk, pendengar. Cuaca panas tentunya membuat tubuh kita lebih banyak mengeluarkan keringat ya, sehingga cairan dan juga elektrolit ini ikut berkurang. Risiko ini juga perlu diperhatikan pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta mereka yang memiliki penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Jadi pendengar, sekali lagi jangan tunggu tubuh memberikan sinyal yang lebih berat seperti dehidrasi ini ya. Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi, terutama saat cuaca sedang panas. Pokoknya kalau sudah haus jangan ditunda, saatnya minum air putih.

0: sakit perut aku.
1: Kamu kenapa, Dek?
0: Perut aku, Kak, sakit. Dari kemarin, aku ke dokter. Katanya aku punya masalah dengan pencernaan. Susah BAB gitu, Kak.
1: Nah lo, pasti kamu jarang banget makan sayuran. Apalagi minum air putih. Dan yang pasti nih, kamu pasti hobi nih makan sembarangan.
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, Dek. Nih, Dek ya. Sayuran itu penting buat tubuh kita sebagai serat dalam tubuh kita. Dan yang jelas, air putih itu penting banget. Kamu pasti tahu dong, kalau dalam sehari tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih atau 1 liter air. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya kamu harus mencoba minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1 liter per hari. Dijamin deh, sehat selalu.

0: Selamat siang, saatnya kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. Tim SAR gabungan terus memperluas pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Setelah pencarian hari pertama di sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang belum membuahkan hasil, Basarnas Banten kini menerjunkan 5 armada kapal pada hari kedua. Wilayah penyisiran diperluas hingga mencakup area seluas 271 nautical miles, menyasar sektor perairan Selat Sunda, Pulau Rakata, hingga Pulau Panjang. Tim SAR terus mengupayakan penyisiran secara intensif guna menyisir keberadaan rombongan beserta speedboat yang mereka gunakan. Basarnas turut memohon dukungan doa dari masyarakat dan insan pers agar seluruh jurnalis dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian kilas berita untuk saat ini, nantikan informasi lainnya dalam kilas berita pendengar dan Anda tetap bersama kami di Bogor siang ini. Saya Alif Dayita, selamat siang.
1: Kilas berita. Pro 1.

tadi kita membahas tentang tanda-tanda dehidrasi ringan sampai berat mendengar ya. Yang pastinya pesan utamanya adalah tetap harus minum dimanapun Anda berada. Jangan tunggu haus, apalagi kalau misalnya cuaca sedang panas-panasnya di luar ya. Tapi kalau biasanya cuaca sedang panas, minuman apa yang paling sering Anda cari pendengar? Selain misalnya harusnya air putih, tapi biasanya apa yang paling Anda cari? Biasanya kalau tidak yang manis-manis, es teh manis kayaknya enak mendengar ya. Minumannya sederhana, dingin, manis, dan rasanya memang pas untuk melepaskan dahaga gitu. Tapi ternyata pendengar, ada yang perlu diperhatikan. Jadi es teh manis boleh saja dikonsumsi, tetapi jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak gulanya. Dikatakan bahwa memang masyarakat tetap boleh menikmati es teh manis ya. Misalkan sehari sekali gitu. Jangan setiap panas keluar es teh manis lagi. 3 kali dalam sehari rasanya selain juga takaran gulanya pun juga tidak bisa diatur begitu ya. Misalkan memang harusnya kalau misalnya es teh manis, kalau tidak misalnya kepepetnya harus beli pun, misalkan bisa minta takaran gula yang diatur sendiri. Jadi tidak terlalu manis, jadinya masih tetap nyaman untuk dinikmati. Karena pendengar, memang konsumsi minuman tinggi gula secara terus-menerus dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan kadar gula darah atau hiperglikemia, yang pada akhirnya juga meningkatkan risiko diabetes. Dan untuk memenuhi kebutuhan cairan saat cuaca panas, pilihan yang lebih utama tentu saja adalah air putih, pendengar. Selain air putih, ada juga air kelapa dan juga oralit yang bisa menjadi pilihan untuk Anda, membantu menggantikan elektrolit tubuh. Jadi bahkan oralit ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang diare, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya lagi diare, minumnya oralit gitu. Tapi untuk Anda yang beraktivitas ataupun juga bekerja di tempat panas, oralit juga bisa membantu untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang, pendengar. Dan yang tidak kalah penting sekali lagi ya, jangan tunggu haus dulu baru minum gitu. Karena saat cuaca panas, tubuh tetap membutuhkan cairan meskipun rasa haus belum terasa. Jadi boleh nih menikmati es teh manis, tapi ingat, dinginnya boleh, manisnya jangan berlebihan.

0: Mas, Mas, ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit, yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak, soalnya, aduh, gerah banget, haus.
1: Sebentar ya.
2: Sa, kamu nggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh nggak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis,
2: Sa. Minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya nggak mau lah.
2: Ih,
0: iya deh. Mas, Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, apakah Anda sudah selesai makan siang? Pastinya tadi seperti yang sudah kita bahas ya di sebelum deretan lagu tadi, sepanjang istirahat siang ini ya di Maxi ini, pastinya adalah pesan paling pentingnya jangan lupa untuk minum, terutama air putih pendengar ya, karena terutama di cuaca yang tidak menentu di Jawa Barat, di Bogor maksudnya ya, jadi panasnya lagi panas menyengat, kadang juga tiba-tiba mendung begitu ya, tapi yang pastinya jangan lupa untuk selalu sedia air putih dimanapun Anda berada. Kalaupun tidak ada, boleh minum yang lain, minum yang manis-manis pun tidak apa-apa, tidak masalah, tetapi porsinya juga harus disesuaikan pendengar, jangan berlebihan, yang pastinya juga tak kar apa namanya manismu sendiri gitu. Kalau pesan-pesan dari apa namanya produk-produk apa namanya saya pernah mendengar itu ini iklan-iklan dari gula sehat gitu atau seperti apa ya, salah satu gula alami gitu. Jadi pokoknya takar manismu supaya hidupnya tetap sehat sampai nanti gitu ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera beranjak untuk menuju segmen berikutnya. Kami hadirkan Warta Sacita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama.
2: Untuk kota Bogor sendiri, sejak jam 2 pagi tadi sampai jam setengah 7, itu udah hampir keseluruhan mobil pengangkutan membuang sampahnya di TPA Galuh.
3: Peninjauan ya, kepada sekolah SD Negeri Dupa Pakuan, dalam rangka memastikan bahwa kondisi sekolah itu siap untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena dua hari kemarin, karena situasi abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau membuat...
4: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini, Rabu 9 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Area wilayah kelola TPA Sampah Galuga Kabupaten Bogor kini dalam proses pendinginan. Setelah mengalami kebakaran, pelayanan persampahan TPAS Galuga kembali berlangsung. Kualitas udara membaik di berbagai wilayah, siswa Kota Bogor kembali tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Informasi terkait pasca kebakaran di TPA Sampah Galuga Kabupaten Bogor, yang kini area wilayah kelola TPA Sampah Galuga di Kabupaten Bogor sedang dalam proses pendinginan. Berikut Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
1: Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, area wilayah kelola sampah Kabupaten Bogor di TPA tersebut kini dalam proses pendinginan. Tercatat sekitar 4 hektar areal yang terbakar dari total luas sekitar 42 hektar lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah kota dan Kabupaten Bogor. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor masih berada di lokasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Adam Hamdani mengatakan saat ini penanganan ditujukan kepada warga yang terdampak saat terjadinya kebakaran, baik kondisi kesehatan serta kendala penutupan aktivitas di sekitar mereka selama pemadaman.
2: Di hari ini, pada hari Rabu, di lokasi TPA Galuga, untuk wilayah selatan kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama. Kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan kebakaran di lahan. Belum ada laporan kembali dari itu masyarakat ataupun dari kewilayahan. Namun demikian, kita tetap selalu menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker ataupun kacamata.
1: Selama proses pemadaman sejak Senin malam hingga Selasa 8 September malam, ritasi truk pengangkut sampah khususnya dari wilayah Kota Bogor pun terkendala. Antrian truk akhirnya mulai terurai dari pintu DLH Kota Bogor di Jalan Paledang pada Rabu pagi tadi. Kejadian itu pun mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendatangi lokasi terbakarnya TPA Galuga.
3: Saya rasa itu tidak mungkin kebakaran seperti ini dikerjakan dengan satu instansi saja, sehingga saya rasa pusat juga perlu hadir dan kita menawarkan bantuan-bantuan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga kalau nanti sudah reda, sudah selesai, dan semoga ini selesai dalam waktu mungkin 2-3 hari ini, mungkin nggak sampai 3 hari lah, mungkin 1 atau 2, maksimal 2 hari. Tadi kita sudah lihat juga penanganannya sudah lumayan cepat dari kota dan juga dari kabupaten.
1: Untuk penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan pasca pendinginan selesai dilakukan dan tidak ada lagi kepulan asap. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada kualitas air dan sanitasi bagi warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA berada, dan dalam jangka panjang setelah beroperasinya pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang proyeknya sedang berjalan tidak jauh dari TPA Galuga.
0: Pendengar, setelah mengalami kebakaran, Pemkot Bogor memutuskan pelayanan persampahan TPAS Galuga kembali beroperasi. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pelayanan persampahan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga Kabupaten Bogor kembali berjalan normal setelah armada pengangkut sampah dari Kota Bogor mulai masuk secara bergiliran sejak subuh. Sebanyak 128 truk dengan muatan 3 hingga 5 ton sampah perkendaraan menuju lokasi kepembuangan Rabu 9 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan pembukaan kembali aktivitas pembuangan sampah merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis dari DLH dan Dinas Perhubungan Kota maupun Kabupaten Bogor. Menurut Rudi, penormalisasi pelayanan dilakukan agar penanganan sampah di wilayah kota dan Kabupaten Bogor tidak mengalami gangguan. Pengaturan arus kendaraan menuju TPAS Galuga juga melibatkan personil di sub untuk memastikan mobilisasi armada pengangkut sampah dapat berlangsung tertib.
5: Sesuai dengan kesepakatan pimpinan tadi malam, sudah ada pertemuan Pak Bupati, Pak Wakil Wali Kota di Posko Galuga. Salah satunya adalah terkait dengan pembuangan sampah. Karena titik emplacement kami di Kota dan Kabupaten Bogor jauh dari titik api, kemudian pengaturan mobilisasi dengan kendaraan penyelamatan, ini masing-masing kami buang di masing-masing tempat, Kota Bogor, di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, di Kota Bogor. Jadi untuk Kota Bogor sendiri sejak jam 2 pagi tadi sampai jam setengah 7 itu sudah hampir keseluruhan mobil pengangkutan membuang sampahnya di TPA Galuga.
4: Ia menjelaskan lokasi emplacement atau titik pembuangan sampah yang digunakan berada cukup jauh dari area kebakaran yang masih dalam penanganan. Meski demikian, pengaturan lalu lintas tetap dilakukan dengan mempertimbangkan akses kendaraan pemadam kebakaran dan mobil tangki air yang keluar masuk kawasan.
5: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan. Dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
4: Rudi menambahkan skema mobilisasi kendaraan telah disusun agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa menghambat proses penanganan kebakaran. Dengan dibukanya kembali akses TPAS Galuga, jadwal pengangkutan sampah di permukiman, kawasan perumahan, dan berbagai lokasi kegiatan di Kota Bogor kembali dilaksanakan seperti biasa.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Wali Kota Bogor Dedi Arahim meninjau SD Negeri Duta Pakuan pagi tadi untuk memastikan kesiapan sekolah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara akibat penurunan kualitas udara yang dipengaruhi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan dilakukan setelah indikator kualitas udara menunjukkan perbaikan, sehingga pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Meski demikian, sekolah diminta tetap menerapkan protokol kewaspadaan, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
6: Kan peninjauan ya kepada sekolah SD Negeri Duta Pakuan dalam rangka memastikan bahwa kondisi sekolah itu siap untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena dua hari kemarin, karena situasi abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau membuat kondisi indeks kualitas udara yang menurun, maka sementara kita hentikan. Dan hari ini setelah indikator-indikator menunjukkan ada perbaikan, maka kita berlakukan lagi pembelajaran tatap muka. Namun saya ingin memastikan kondisi sekolah siap ya, dan yang penting protokol ya, nanti kalau misalnya ada kedaruratan, karena kan sekarang masuknya ke waspada sedang ya. Jadi boleh melaksanakan kegiatan tatap muka tapi mengurangi intensitas untuk kegiatan di luar ruangan.
0: Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila udara kembali memburuk. Sekolah dan orang tua juga diharapkan memastikan anak tetap menggunakan perlindungan yang diperlukan, serta mengikuti arahan pemerintah demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui selengkapnya, inilah laporan Ade Sri.
7: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal, namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan, mengatakan kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
8: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
7: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
9: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga. Karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 ritase yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
7: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
0: Pemkot Bogor terus memperkuat langkah penanganan dampak sebaran abu vulkanik melalui pemantauan kualitas udara, penyemprotan fasilitas publik, distribusi masker, dan penguatan layanan kesehatan. Upaya terpadu tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko paparan terhadap masyarakat hari ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Ana Ismawati, menyampaikan Pemkot juga melakukan penyemprotan dengan metode water mist di sejumlah ruas jalan melalui petugas gabungan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan 190.150 masker melalui kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan posyandu, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih. Dinas Kesehatan Kota Bogor turut memperkuat surveillance di 25 puskesmas dengan memantau sejumlah indikator penyakit yang berkaitan dengan paparan abu vulkanik. Ana menegaskan, penanganan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara, sementara masyarakat diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan meningkatkan kewaspadaan.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kami hadirkan feature dalam rangka Hari Jadi RRI ke-81 tahun, di mana anggota DPR RI Komisi 7 Ilham Permana menyatakan RRI harus tetap dekat dengan rakyat. Untuk mengetahuinya, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
11: Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak.
12: Masuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus memperkuat peranan sebagai lembaga penyiaran publik yang membersamai masyarakat melalui informasi, berita, dan siaran yang bermanfaat. Di RRI Bogor, semangat tersebut turut diwujudkan dengan membuka ruang kolaborasi dan mendukung promosi dan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kehadiran RRI selama 8 dekade tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan penyiaran nasional, tetapi juga memiliki peran dalam menyampaikan berbagai informasi yang menyentuh banyak sektor kehidupan. Melalui jangkauan siaran, platform digital, dan pemberitaan, RRI diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta membantu memperkuat potensi ekonomi daerah. Warga Bogor, Wahyu Hidayat, menilai peran RRI sebagai media dengan jaringan luas sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, kekuatan penyebaran informasi yang dimiliki RRI dapat menjadi sarana promosi sekaligus ruang bagi para penggiat usaha untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan daya saing.
13: Menurut saya, makna RRI sebagai memfasilitasi UMKM ya, sangat bagus ya, memberikan informasi terkait harga berita, misalkan kayak cabai lagi naik waktu kemarin, bahan bakar lagi naik. Menurut saya itu bagus sih buat kita UMKM ya, jadi kita tahu sih informasi sekarang tuh apa gitu, jadi bisa kita ubah lah kalau misalkan kita jualan minyak nih, minyak goreng, nah nanti otomatis kita ngikutin info dari RRI.
12: Pelaku UMKM Citra Amira memandang pelaku usaha baik yang menjalankan bisnis secara langsung atau melalui platform digital, membutuhkan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan. Ia menilai pemberitaan dan siaran RRI dapat menjadi bagian dari
4: upaya memperluas pengetahuan pelaku usaha agar mampu mengemas produk secara lebih menarik dan meningkatkan minat pembeli.
14: Bagus sih, karena kan mudah diakses ya informasinya gitu kan. Terus apalagi saya selaku mahasiswa juga, saya di rumah berjualan juga, bisa online terus offline juga ada. Jadi dengan RRI ini mudah untuk mengakses informasi untuk saya berjualan gitu.
4: Sementara itu warga Bogor Selatan, Satria Utama, menilai RRI dapat mengambil peran dalam mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat proses pemberdayaan sehingga UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan naik kelas melalui dukungan promosi dan penyebarluasan informasi.
15: Tentang menambah informasi lagi mungkin. Terus juga untuk UMKM juga lebih bagus.
4: Perlu nggak promosi di RRI?
15: Perlu banget, karena RRI ini salah satu bidang informasi di mana pemenang bisnis gitu. Karena ya produk itu biar agak laku.
4: Direktur Program Produksi LPP RRI Mistam saat dialog di RRI Bogor Selasa 8 September 2026 menyampaikan bahwa RRI memiliki berbagai platform, mulai dari penyiaran terestrial hingga kanal digital yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM. Melalui berita, siaran, dan informasi, RRI dapat membantu produk UMKM lebih dikenal sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha menuju kemandirian dan kesejahteraan.
11: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi, dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya, agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi, di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi, dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya social media seluruh Indonesia.
4: Sementara itu, dalam agenda tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 Ilham Permana menilai usia ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk semakin menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengembangan UMKM.
16: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya saya melihat tema 81 tahun RRI ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
4: Secara nasional, termasuk RRI Bogor terus melakukan berbagai upaya untuk membersamai masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan promosi yang kreatif dan inovatif demi mendukung pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat.
17: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
17: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kita ke berita olahraga, pendengar. Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 menjadi momentum krusial bagi para atlet Kota Bogor yang tengah mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Sementara itu, atlet PPOPM Kabupaten Bogor sukses menyabet 2 medali pada hari pertama kejurnas atletik di Rawamangun. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi momentum krusial bagi para atlet Kota Bogor yang tengah mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dua sosok dari cabang olahraga dan wadah olahraga disabilitas Kota Hujan memanfaatkan momen ini untuk membakar semangat bertanding. Atlet andalan Federasi Panjat Tebing Indonesia FPT Kota Bogor, Neila, mengungkapkan bahwa peringatan HORNAS tahun ini menjadi pengingat penting akan komitmen dan konsisten tensi latihan yang sedang digembleng.
20: Saya Neila Ayu Putri, saya dari atlet panjat tebing. Tanggapan saya untuk HORNAS hari ini, HORNAS ini bukan sekedar seremoni, tapi juga pengingat buat kita semua bahwa olahraga itu penting dan atlet juga perlu terus didukung. Harapannya untuk tahun ini, olahraga di Indonesia semakin maju, fasilitas dan pembinaan atlet semakin baik, dan tentunya semakin banyak anak muda yang berani punya mimpi untuk berprestasi. Sebagai atlet, saya sendiri ingin terus berkembang dan memberikan prestasi terbaik. Terima kasih.
19: Tidak hanya dari cabang olahraga arus utama, pesan penuh optimisme juga datang dari wadah olahraga disabilitas. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Bogor Agus Hermawan menyampaikan harapannya bagi seluruh atlet disabilitas, khususnya yang berada di Kota Bogor. Agus menegaskan bahwa peringatan HORNAS menjadi momentum untuk terus memperkuat kesetaraan, dukungan fasilitas dan pembinaan atlet difabel agar mampu terus mengukir prestasi di kancah daerah maupun nasional.
20: Saya Neila Ayu Putri, saya dari atlet panjat tebing. Tanggapan saya untuk HORNAS hari ini, HORNAS ini bukan sekedar seremoni, tapi juga pengingat buat kita semua bahwa olahraga itu penting dan atlet juga perlu terus didukung. Harapannya untuk tahun ini, olahraga di Indonesia semakin maju, fasilitas dan pembinaan atlet semakin baik, dan tentunya semakin banyak anak muda yang berani punya mimpi untuk berprestasi. Sebagai atlet, saya sendiri ingin terus berkembang dan memberikan prestasi terbaik.
19: Dengan dorongan semangat HORNAS 2026 serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat, seluruh atlet Kota Bogor optimistis mampu meraih prestasi puncak pada Porprov Jawa Barat 2026 mendatang. Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Atlet PPOPM Kabupaten Bogor sukses menyabet 2 medali pada hari pertama kejurnas atletik di Rawamangun, Jakarta pada hari Selasa kemarin. Medali emas diraih Syasha Agustian di nomor 400 meter U20 putri, sedangkan medali perak disumbangkan Muhammad Tova dari nomor 100 meter U20 putra. Kepala UPT PPOPM Hendrik Sulihadi dan Kadispora Kabupaten Bogor Asnan AP mengapresiasi capaian ini sebagai buah dari pembinaan yang matang. Keduanya berharap hasil positif di awal kompetisi ini menjadi motivasi bagi atlet lainnya untuk terus menambah perolehan medali bagi Kabupaten Bogor.

Informasi olahraga tadi pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Sonia Agung Saputra dan penata teknik Noval Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dibuka dengan lagu Lari Pagi dari Roma Irama, pendengar ya. Sepertinya sudah semangat ini ya, sepertinya untuk siang hari ini berlari bersama Alif. Salah ya, bergoyang bersama Alif. Tentu saja di Prodangdut Pro Soto RRI Bogor untuk edisi hari Rabu 9 September 2026. Tidak hanya tanggal cantik ya 99, tapi ternyata hari ini tanggal 9 menjadi hari peringatan penting ya, Hari Olahraga Nasional ke-43, pendengar. Dan ini temanya untuk tahun ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Dan ini sekaligus juga menegaskan kepada masyarakat bahwa olahraga ini merupakan bagian penting kehidupan, kebugaran, prestasi, dan persatuan bangsa. Untuk menyemarakannya, pendengar ya, seperti biasa kami juga ada topik obrolan yang berhubungan dengan olahraga. Saya cuma pengen tanya nih, seberapa sering sih Anda berolahraga, pendengar? Dan juga biasanya olahraga apa sih? Bisa langsung disampaikan ya, 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil juga ditambahkan request lagu dangdut favorit Anda, ataupun juga nama, lokasinya dari mana. Salam-salamnya juga bisa disampaikan, nanti kita baca gitu ya. Sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, ditunggu untuk atensinya, nanti kita bacakan. Sambil tunggu, kita putarkan dulu lagu dangdut favorit Anda ya. Dan masih mengudara dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, masih semarak juga dalam rangkaian perayaan menjelang ya hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, pendengar. Asmara Terpendam dari Ayu Soraya untuk Anda.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
1: Setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener, kalau kata orang mah men sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga, sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

Siapa sih yang sampai sekarang masih malas untuk berolahraga, pendengar? Karena ternyata manfaat olahraga ini sudah kita ketahui bersama ya. Pastinya baik untuk tubuh, baik juga untuk mental kita gitu. Karena selain tubuh kita merasa lebih bugar setelah berolahraga, entah itu olahraganya sekedar jalan sehat atau mungkin cuman lari-lari kecil saja di sekitar rumah gitu ya. Tapi ternyata ketika kita berolahraga, ini rasanya seperti merefresh lagi pikiran kita gitu, pendengar. Karena biasanya kalau olahraga tuh kita akan fokus untuk melakukan olahraga itu sendiri. Jadi tidak akan kepikiran, hah, kayaknya kerjaan banyak lah, habis ini mau ngapain deh, habis ini mau gitu deh gitu ya. Yang penting pekerjaan, yang penting olahraganya selesai lebih dulu gitu. Dan itulah yang saya tanyakan untuk topik siang hari ini adalah, seberapa sering nih Anda berolahraga dan olahraga apa sih yang biasanya Anda lakukan gitu ya. Kalau misalnya pun gak harus muluk-muluk, pendengar ya, olahraganya gak harus, saya biasanya main sepak bola atau juga main basket, ya itu sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Tapi gak masalah juga untuk ikut gabung ke Pro 1 RRI Bogor siang hari ini. Saya akan langsung bacakan ya di atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Bang Jack Bojongsari, salam hobah ya. Salam hobah juga untuk Bang Jack. Kalau ada tolong diputarkan lagu Aku Suka Soneta, nanti kita putarkan. Dari Caca Handika ya, salam sehat untuk semuanya. Spesial untuk yang sedang siaran, semua all crew-nya sukses selalu, bahagia. Terima kasih, sama-sama. Amin, amin, doanya kita aminkan ya. Kalau saya mah sempatnya seminggu sekali jalan-jalan kaki aja keliling komplek. 1 jam lumayan lah berkeringat. Wah iya betul nih, apalagi kalau jalan-jalan keliling kompleks nih udah. Saya juga pengen sebenarnya ini Bang Jack nih ya, kalau jalan-jalan keliling kompleks sampai keringetan nih, tapi kadang sampai rumah capek. Mungkin Anda juga pernah merasakan hal itu juga ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Bang Jack, sehat selalu ya, pokoknya jangan lupa olahraganya. Kemudian saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Rita Sugiarto yang oleh-oleh, spesialnya untuk Alif aja, jangan lupa diputerin. Siap, sudah kita masukkan ke playlist. Katanya kalau Kang Brian sendiri jarang olahraga, kalau dulu sih seringnya olahraga main bola. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Ibu Supriyati, meminta lagunya Ikan Dalam Kolam. Hatur nuhun, selamat bertugas selalu untuk Alif. Kalau olahraga yang nyantai aja sekarang jalan pagi, kecuali yang masih muda-muda lari pagi. Sekarang tapi banyak loh Ibu Supriyati yang lebih suka jalan ya, karena ternyata memang selain kalau misalnya memang tidak sanggup lari, jalan aja gak apa-apa, itu pun juga sudah termasuk olahraga gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Supriyati sudah bergabung ya di siang hari ini, sehat selalu. Lalu saya sapa juga ada Ibu Siti Hariati yang minta diputerin lagunya Iis Dahlia di Ambang Sore. Topiknya kalau olahraga sewaktu-waktu aja ikut senam. Wah ini nih ibu-ibu senam berarti ya. Senang sekali nih kayaknya bergerak tapi bareng-bareng. Itu kayaknya rasanya lebih enak ya. Gitu gak sih Ibu Siti Hariati ya. Sehat selalu untuk Ibu Siti Hariati. Salamnya untuk Abah Kismin, Ibu Berta, Kang Julian, Bang Andra, Pak Ahmad, dan untuk Mbak Alif. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Hariati di Ciwaringin. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah direquest oleh Bang Jack Bojongsari ya, Aku Suka Soneta, nanti dirangkaikan dengan lagu requestan Anda yang lainnya. Dan untuk Anda lainnya juga masih ditunggu ya, 081-5x4200. Topiknya adalah seberapa sering Anda berolahraga dan biasanya olahraga apa sih?

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk di 0815x4200. Topiknya masih sama ya, seberapa sering Anda berolahraga selama mungkin satu pekan ini, atau mungkin seberapa sering, itulah intinya ya, rutinitasnya berapa kali, dan olahraga apa nih yang biasanya Anda lakukan. Bisa langsung disampaikan 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saya sapa ada Kang Reno yang katanya nyimak aja nih. Terima kasih ya untuk Kang Reno, sehat selalu. Kemudian saya sapa ada siapa nih, Bagas Mahesa ya. Dan katanya kalau Kang Bagas sendiri, kalau saya mah dulu seminggu sekali olahraga main bola, tapi sekarang udah gak main bola lagi, jadi jarang banget buat olahraga karena klub sepak bolanya udah pada bubar. Dikumpulin lagi ya tuh yuk, yang pada kangen sama main sepak bola barengan Kang Bagas nih, yuk bisa yuk. Entah mau ikut sepak bola lagi atau mungkin sekedar jalan-jalan di SSA juga gak masalah ya. Pengen lagunya dong Di Balik Penantian, tadi sudah kita putarkan ya, dari Rana Rani, Kalau Gak Ada Kunang-Kunang, tadi sudah kita putarkan ya. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Kang Wahyu, Kang Hengki, Tian Capung, Kong Birawa, ada Kalana, Kang Diki Canda, dan juga Mama Intan. Spesialnya untuk anak istriku, semoga sehat selalu, hatur nuhun. Sami-sami. Saya sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Neng Alif, betul kan tebakan Akang jumpanya sama Neng Alif hari Rabu, betul. Terima kasih sudah ikut menebak-nebak ya. Kayaknya sudah hafal banget di jadwalnya ya. Kalau saya olahraga, ini nih olahraga yang sebenarnya ini simple tapi jarang ada yang ikut ya. Nimba air sumur, bener Kang. Melatih kekuatan tangan ya, otot tangan ya. Minta tolong diputarkan lagunya Kanan Kiri Putar-Putar Jari dari Feni Nur. Lagunya dikirim untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis. Bagi yang merasa bidadari, angkat tangan. Ayo yo, yang bidadarinya Kang Zulian bisa diangkat tangannya. Dan tidak lupa juga untuk Sang Ratu Atensi Ibu Maharani, Raja Atensinya siapa nih? Alhamdulillah saya udah punya Raja dan Ratu Atensi. Kalau di acara Ruang Rindu, atensi saya paling number one. Kalau di Prodangdut, atensi saya tidak tentu, kadang kebagian nomor 100. Kan ini Ratu Atensinya udah ketemu nih Ibu Maharani, Raja Atensinya siapa nih? Belum disebut ini kayaknya Kang Zulian ya. Ada pantunnya sepertinya nih. Beli listrik di Sempur, hatur nuhun Neng Alif. Loh, apa nih? Gak ada. Bukan mantun ternyata ya. Oke, ucapannya juga dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali di udara tetap di udara. Untuk Neng Alif, sekali jadi penyiar tetap jadi penyiar. Bisa gitu ya. Semangat banget baca atensinya. Maklum masih tanggal muda ya. Iya lagi. Ini tanggal berapa sih? Oh iya, tanggal 9. Harusnya udah mulai cekot-cekot nih ya Kang Zulian ya. Terima kasih untuk Kang Zulian, sehat selalu, salam untuk keluarga ya. Kemudian saya sapa juga ada Danu di Pajajaran. Katanya sering banget olahraganya, suka banget jalan-jalan nih di SSA Kota Bogor. Wah, seru banget nih kayaknya ya. Nanti kita minta diputerin lagunya Kopi Lambada. Baik, nanti kita putarkan ya. Kemudian satu lagi kita bacakan. Assalamualaikum Rodangdut, waalaikumsalam. Dari Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kang Heru ya. Minta lagunya Lari Pagi dari Roma Irama. Tadi sudah kita putarkan nih yang Lari Pagi untuk pembuka sebagai pemicu semangat olahraga ya. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Saya sempatkan rutin jogging sehari sekitar 5 km, seminggu 3-4 kali. Wow, sehat sekali berarti nih ya Kang Heru ya. Sehat selalu pokoknya untuk Kang Heru, tetap semangat olahraganya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami. Dan untuk Kang Heru lagunya sudah kita putarkan ya tadi di awal ya. Dan satu lagi deh sebelum kita ke lagu ya, saya sapa ada, wah ini panjang nih, berarti adalah Kang Handra di Ciamas bareng Umi ya. Waalaikumsalam juga untuk Kang Handra nih. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Bu Berta di Ciawi, Indri di Gunung Putri, Elvira di Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Kang Julai di Ciamas. Oke, Kang Reno, Kang Jody yang punya Buah Menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahiji Picung, Bang Gomet Irama, Kang Julai BBHS, Kang Boy BCL, Bang Jack Bojong Sari. Oh, ini kayaknya Kang Julian maksudnya yang di Ciamas ya. Bestinya soalnya nih. Kemudian ada Bang Jack Bojong Sari, Bapak Ahmad di Salabenda. Topik obrolannya lari-lari kecil aja tiap pagi biar badan selalu sehat. Request lagunya Evi Tamala, Surat Hati. Nanti kita carikan dulu ya. Tias Mirasi Naik Lift, terima kasih buat Teh Alif, sehat terus. Terima kasih juga untuk Kang Handra sama Umi. Salam untuk Uminya ya. Sehat selalu pokoknya untuk Kang Handra dan Umi di Ciamas ya. Kita langsung putarkan tadi
Feni Nur ya, kanan kiri putar jari, spesial untuk Kang Zulian di Ciamas, dan untuk Anda pendengar masih ditunggu juga tensinya 081-5x4200.

0: Bânta.
1: Selamat siang, kami hadirkan kilas berita. Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan. Sebanyak 432 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial dipastikan siap bertolak ke Jepang untuk berlaga pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Usai dikukuhkan, rombongan merah putih dijadwalkan menerima pelepasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Indonesia bakal tampil di 35 cabang olahraga dari total 43 cabang yang dipertandingkan setelah melalui tahap evaluasi ketat bersama Kemenpora dan NOC Indonesia. Bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, hingga cabang bela diri masih menjadi tumpuan utama Indonesia untuk mendulang medali. Para atlet kini memasuki fase akhir persiapan sebelum berjuang mengharumkan nama bangsa di Asia. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya. Saya Alif Deita. Terima kasih dan selamat siang.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Saatnya kami sampaikan informasi penting terkait panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Depi Dona Pratama bin Ratmoyo, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 11 Maret 1977 dengan tempat kediaman di rumah orang tua atas nama Ibu Siti Khoirunisa di Jalan Johar Baru Utara 6, nomor 60 RT 6 RW 5 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nita Nur Hidayah Surya binti Suwardi Hasan sebagai penggugat melawan Depi Dona Pratama bin Ratmoyo sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, jawaban itu bisa diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Dan sayangnya pendengar, inilah informasi yang harus menjadi penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Pokoknya seperti semangat dari Hari Olahraga Nasional tahun ini ya, jangan lupa untuk tetap meluangkan waktu berolahraga di tengah kesibukan sehari-hari. Tidak selalu harus olahraga berat ya, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan juga bisa menjadi pilihan. Yang penting adalah konsisten dan juga menyesuaikan jenis olahraga dengan kemampuan tubuh masing-masing. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekedar aktivitas sesekali, atau mungkin jangan jadikan olahraga sebagai beban gitu ya. Karena dengan tubuh yang aktif, kita bisa menjalani hari dengan lebih sehat, bugar, dan produktif. Saya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung di siaran Pro Dangdut siang hari ini, yang sudah mengirimkan atensinya juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila lagunya ada yang belum sempat terputar gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar. Nantinya dengan topik yang berbeda-beda dan juga lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani istirahat siang Anda pendengar. Sekali lagi Alif undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Setelah ini akan ada Bogor Sore Ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-9 di bulan September tahun 2026 ya. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita di investasi dan inflasi di kesempatan kali ini pendengar menjadi segmen pembuka di rangkaian program Bogor Sore ini ya. Pernahkah Anda merasa uang 100 ribu sekarang seperti tidak ada apa-apanya ya? Dulu uang 100 ribu rupiah mungkin terasa cukup untuk membeli beberapa kebutuhan sekaligus ya. Sekarang setelah membeli makanan, minuman ataupun beberapa barang kecil, uang tersebut langsung berkurang drastis ya. Nah sebenarnya bukan berarti uang 100 ribu rupiah itu berubah ataupun nilainya turun gitu ya. Yang berubah adalah daya beli uang tersebut ya. Salah satu penyebab utamanya tentunya adalah inflasi ya. Nah sebenarnya apa sih inflasi? Secara sederhana, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan juga terus menerus dalam satu periode gitu ya. Ketika inflasi terjadi, jumlah uang yang sama cenderung bisa membeli barang ataupun jasa yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah bayangkan, beberapa tahun lalu Anda memiliki 100 ribu rupiah, uang tersebut bisa digunakan untuk membeli makan siang, minuman, cemilan, dan masih menyisakan uang untuk kebutuhan lain. Nah sekarang, dengan 100 ribu yang sama, Anda mungkin hanya mendapatkan makanan, minuman, dan juga sedikit tambahannya. Bukan karena nominal uangnya yang berubah, tapi karena harga berbagai barang dan juga jasa ikut meningkat ya. Dan contoh sederhananya adalah ya, misalnya ya, dahulu Anda bisa membeli makan misalnya 25 ribu rupiah ya. Minuman cuma ceban ataupun 10 ribu rupiah, cemilan juga 10 ribu rupiah, transportasi 15 ribu rupiah, yang totalnya hanya 60 ribu rupiah ya. Masih menyisakan 40 ribu rupiah dari uang 100 ribu tersebut ya. Dan seiring waktu harga makanan, minuman, transportasi dan juga kebutuhan lainnya dapat meningkat ya. Misalnya pengeluaran yang sama berubah menjadi makan jadi 35 ribu rupiah, kemudian minum jadi 15 ribu rupiah, cemilan juga jadi 15 ribu rupiah, transportasi naik 20 ribu rupiah, totalnya menjadi 85 ribu rupiah ya. Dengan uang 100 ribu, ruang untuk pengeluaran tambahan kini jauh lebih sempit gitu ya. Dan angka-angka tadi hanya ilustrasi sederhana ya, tapi menggambarkan satu hal penting bahwa kenaikan harga kecil yang terjadi pada banyak barang bisa membuat total pengeluaran terasa jauh lebih besar ya. Dan yang menjadi menarik adalah kan naiknya cuma 2.000, kan naiknya cuma 5.000 begitu ya. Inilah yang sering membuat inflasi terasa samar begitu ya. Harga satu barang mungkin hanya naik sedikit. Misalnya harga makanan naik 3.000, kemudian kopi naik jadi 2.000. Ataupun naik 2.000 rupiah saja gitu ya. Ongkos perjalanan naik 2.000. Harga kebutuhan rumah tangga naik beberapa ribu rupiah ya. Nah, masing-masing kenaikan memang terlihat kecil gitu ya. Namun jika semuanya terjadi bersamaan kemudian berulang, dampaknya terhadap pengeluaran bulanan bisa cukup besar ya. Misalnya Anda mengeluarkan tambahan 5.000 rupiah setiap kali membeli sesuatu, melakukan transaksi tersebut 20 kali dalam sebulan, tambahannya sudah menjadi 100 ribu rupiah ya. Jadi inflasi tidak selalu terasa seperti satu kenaikan harga yang besar ya. Seringkali inflasi juga terasa sebagai banyak kenaikan kecil yang bisa dibilang apa ya, menumpuk dan menjadi akumulasi gitu ya. Jadi kalau kenaikannya cuma 2.000, cuma 5.000 gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya ada beberapa item kayak tadi ya, naiknya cuma 5.000, coba ditotalkan gitu ya. Dan itu naiknya serempak lagi gitu ya. Itu bisa jadi apa namanya, penumpukan harga yang lumayan pendengar ya. Lantas kenapa gaji naik tapi tetap terasa kurang? Nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kak, ngapain sih? Matiin airnya.
1: Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
1: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kenapa gaji naik tapi tetap terasa kurang gitu ya? Situasi ini juga menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan tidak selalu membuat seorang merasa lebih sejahtera gitu ya. Misalnya pendapatan seorang naik 5% ya. Namun pada saat yang sama biaya makan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan dan juga kebutuhan lainnya meningkatnya. Jika biaya hidup naik lebih cepat daripada pendapatan, daya beli justru bisa tertekan ya. Karena itu ketika membicarakan kondisi keuangan, kita tidak cukup hanya melihat seberapa besar nominal pendapatan kita, tapi juga perlu melihat seberapa banyak kebutuhan yang dibeli dengan pendapatan tersebut ya. Inflasi membuat uang di masa depan berbeda nilainya ya. Karena ada alasan lain yang mengapa membuat inflasi penting untuk dipahami, terutama ketika kita menabung ya. Misalnya hari ini Anda menyimpan 10 juta rupiah, secara nominal beberapa tahun kemudian uang tersebut tetap 10 juta jika tidak digunakan ya. Tapi harga barang yang ingin Anda beli mungkin sudah meningkat. Artinya yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa rupiah yang saya punya ya, melainkan berapa banyak barang dan jasa yang bisa saya beli dengan uang tersebut ya. Inilah konsep daya beli ya. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin kecil jumlah barang ataupun jasa yang dapat dibeli dengan nominal uang yang sama ya. Bukan berarti kita harus panik ya, karena memahami inflasi bukan berarti kita harus takut menggunakan uang ataupun terus-menerus mengejar investasi dengan imbalan hasil yang tinggi ya. Justru pemahaman tentang inflasi membuat kita membuat keputusan keuangan yang lebih apa ya, realistis begitu ya. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mencatat pengeluaran agar tahu kemana uang pergi, membandingkan harga sebelum membeli, menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat, menyesuaikan anggaran ketika biaya hidup meningkat, serta mempertimbangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan dan juga profil risiko pendengar ya. Jadi kenapa uang 100 ribu rupiah sekarang terasa lebih cepat habis? Jawabannya sederhana, karena harga barang dan jasa cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sementara nominal uang yang kita pegang belum tentu ikut bertambah pendengar.

Bagi pendengar, jelang pukul 16 kami akan ajak Anda menuju RRI Bandung guna menyimak rangkuman berita seputar Jawa Barat dalam Lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pentas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
3: Jadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Jumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang, Garut. Laporan Irwan Rudiawan.
4: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
5: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
2: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat lokasi, ya, nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Dan ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
4: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan Pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha, pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan, dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
1: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah perlu diperhatikan. Berikut laporan Ian Sofyan.
6: pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan rasionalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk itu Bupati Cianjur Wahyu Perdian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan.
7: Ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga khusus untuk warga masyarakat tidak mampu, kami jamin bahwa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
6: Sedangkan yang berkaitan dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, predikat tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan cakupan kepesertaan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya.
7: Dan masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya. Jangan sampai masyarakat yang mampu itu justru disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu disamakan dengan masyarakat yang mampu. Sehingga kami demi kelancaran seluruh Kabupaten Cianjur, guru-guru, nakes, ketiga kepar waktu, para pembersih sampah yang ada di Kabupaten Cianjur, tentunya kami memberikan pos yang sesuai. Hingga kami menyesuaikan bahwa ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu.
6: Selain itu sesuai dengan cakupan pesertanya yang diberikan BPJS. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan warga yang masuk kategori tidak mampu, sementara masyarakat yang dinilai mampu didorong untuk membayar iuran secara mandiri. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan di Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW.
9: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
8: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, bisa di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
9: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
1: Area wilayah tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, kini dalam proses pendinginan. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
10: Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, area wilayah kelola sampah Kabupaten Bogor di TPA tersebut kini dalam proses pendinginan. Tercatat sekitar 4 hektar areal yang terbakar dari total luas sekitar 42 hektar lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah kota dan Kabupaten Bogor. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor masih berada di lokasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Adam Hamdani mengatakan saat ini penanganan ditujukan kepada warga yang terdampak saat terjadinya kebakaran, baik kondisi kesehatan serta kendala penutupan aktivitas di sekitar mereka selama pemadaman.
11: Di hari ini, pada hari Rabu, di lokasi TPA Galuga, untuk wilayah selatan kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama. Kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan kebakaran di lahan. Belum ada laporan kembali dari itu masyarakat ataupun dari kewilayahan. Namun demikian, kita tetap selalu menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker ataupun kacamata.
10: Selama proses pemadaman sejak Senin malam hingga Selasa 8 September malam, ritasi truk pengangkut sampah khususnya dari wilayah Kota Bogor pun terkendala. Antrian truk akhirnya mulai terurai dari pintu DLH Kota Bogor di Jalan Paledang pada Rabu pagi tadi. Kejadian itu pun mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendatangi lokasi terbakarnya TPA Galuga.
12: Saya rasa itu tidak mungkin kebakaran seperti ini dikerjakan dengan satu instansi saja, sehingga saya rasa pusat juga perlu hadir dan kita menawarkan bantuan-bantuan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga kalau nanti sudah reda, sudah selesai, dan semoga ini selesai dalam waktu mungkin 2-3 hari ini, mungkin nggak sampai 3 hari lah, mungkin 1 atau 2, maksimal 2 hari. Tadi kita sudah lihat juga penanganannya sudah lumayan cepat dari kota dan juga dari kabupaten.
10: Untuk penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan pasca pendinginan selesai dilakukan dan tidak ada lagi kepulan asap. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada kualitas air dan sanitasi bagi warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA berada. Dan dalam jangka panjang, setelah beroperasinya pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang proyeknya sedang berjalan tidak jauh dari TPA Galuga.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Laporan Vivi Islamiyati.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
14: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
14: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Setelah mengalami kebakaran selama pemerintah Kota Bogor mengambil keputusan pelayanan persampahan TPAS Galuga kembali normal. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Pelayanan persampahan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga Kabupaten Bogor kembali berjalan normal setelah armada pengangkut sampah dari Kota Bogor mulai masuk secara bergiliran sejak subuh. Sebanyak 128 truk dengan muatan 3 hingga 5 ton sampah perkendaraan menuju lokasi kepembuangan Rabu 9 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan pembukaan kembali aktivitas pembuangan sampah merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis dari DLH dan Dinas Perhubungan Kota maupun Kabupaten Bogor. Menurut Rudi, penormalisasi pelayanan dilakukan agar penanganan sampah di wilayah kota dan Kabupaten Bogor tidak mengalami gangguan. Pengaturan arus kendaraan menuju TPAS Galuga juga melibatkan personil di sub untuk memastikan mobilisasi armada pengangkut sampah dapat berlangsung tertib.
16: Sesuai dengan kesepakatan pimpinan tadi malam, sudah ada pertemuan Pak Bupati, Pak Wakil Wali Kota di Posko Galuga. Salah satunya adalah terkait dengan pembuangan sampah. Karena titik emplacement kami di Kota dan Kabupaten Bogor jauh dari titik api, kemudian pengaturan mobilisasi dengan kendaraan penyelamatan, ini masing-masing kami buang di masing-masing tempat. Kota Bogor di Kota Bogor, Kabupaten Bogor di Kota Bogor. Jadi untuk Kota Bogor sendiri sejak jam 2 pagi tadi sampai jam setengah 7 itu udah hampir keseluruhan mobil pengangkutan membuang sampahnya di TPA Galuga.
15: Ia menjelaskan lokasi emplacement atau titik pembuangan sampah yang digunakan berada cukup jauh dari area kebakaran yang masih dalam penanganan. Meski demikian, pengaturan lalu lintas tetap dilakukan dengan mempertimbangkan akses kendaraan pemadam kebakaran dan mobil tangki air yang keluar masuk kawasan.
16: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
15: Rudi menambahkan skema mobilisasi kendaraan telah disusun agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa menghambat proses penanganan kebakaran. Dengan dibukanya kembali akses TPAS Galuga, jadwal pengangkutan sampah di permukiman, kawasan perumahan dan berbagai lokasi kegiatan di Kota Bogor kembali dilaksanakan seperti biasa.
1: BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
17: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
18: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
17: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
18: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya berikut Ade Sri Wahyuni melaporkan.
19: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan mengatakan, kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
20: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
19: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
21: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga. Karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
19: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
1: Polrestabes Bandung gelar simulasi dan latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan Tegalega Kota Bandung. Latihan ini digelar guna mempersiapkan anggota dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
22: Dalam rangka meningkatkan pengamanan kota, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya yang berlangsung di lapangan Tegalega, Kota Bandung pada hari Rabu 9 September 2026 siang. Ribuan personel dikerahkan dalam latihan tersebut untuk mempersiapkan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan lintas jajaran yaitu Polres Cimahi dan Polres Sumedang serta wilayah penyangga lainnya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, latihan Sispam Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi.
23: Kegiatan Sispam Kota ini seperti apa?
24: Baik, pada siang hari ini Kapolrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-polres rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi dan Sumedang melaksanakan latihan Sispam Kota yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan ataupun latihan agar lebih terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota yang sudah kita buatkan sistemnya. Tadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan di Samapta Polda Jabar. Nah, cukup ya.
22: Oke. Sejumlah unsur Forkopimda Kota Bandung dan instansi terkait juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, perwakilan Pemkot Bandung, Dandim 0618 Kota Bandung, dan para pejabat utama, Polrestabes Bandung, Polres Cimahi, dan juga Polres Sumedang. Dari lapangan Tegalega, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ya, pendengar, tanggal 9 September diperingati sebagai sejumlah momen penting ya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional ya. Beberapa peringatan tersebut berkaitan dengan bidang olahraga, budaya, hingga isu sosial yang memiliki makna dan sejarah tersendiri ya. Salah satu momen yang diperingati pada tanggal ini adalah Hari Olahraga Nasional ataupun HORNAS di Indonesia, dan peringatan tersebut menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, menjaga kesehatan, serta mendorong kemajuan prestasi olahraga ya. Dan selain itu, 9 September juga bertepatan dengan beberapa peringatan lain di dunia. Berbagai momen tersebut menjadi peringatan terhadap nilai-nilai tertentu dan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal sejarah serta isu yang melatar belakanginya. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. When I first saw you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kebiasaan minum teh segera setelah makan ternyata dapat mempengaruhi pencerapan nutrisi ya. Kandungan tanin dalam teh dapat mengikat zat besi dari makanan sehingga pencerapannya berkurang ya. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekurangan zat besi ataupun anemia ya, terutama pada orang yang memiliki kebutuhan zat besi tinggi. Selain zat besi, komponen dalam teh juga disebut dapat menghambat penyerapan mineral lain seperti seng dan juga magnesium ya. Dan kandungan kafein pada teh ini juga dapat menimbulkan keluhan pada sebagian orang seperti kembung, mual, nyeri ulu hati ataupun lebih sering buang air kecil. Dan kelompok seperti anak-anak, remaja dan ibu hamil serta orang yang mengalami anemia perlu lebih memperhatikan kebiasaan tersebut ya. Nah, untuk mengurangi dampaknya sebaiknya beri jeda antara makan dan minum teh ya, sekitar 30 hingga 2 jam. Karena setelah makan, air putih dapat menjadi pilihan yang lebih aman untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Kalau ingin membantu pencerapan zat besi ya, minumannya ataupun makanan yang sehat, Anda bisa pilih minuman yang memang mengandung vitamin C yang bisa jadi pilihan pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, huruf E ataupun MT tidak selalu berarti tangki benar-benar kosong ya. Biasanya masih ada BBM cadangan agar mobil tidak langsung berhenti, tapi jumlahnya berbeda pada setiap kendaraan gitu ya. Artinya jarum BBM sudah di huruf E, sebenarnya sisa bensin kita berapa liter sih gitu ya. Dan saat jarum berada di E, cadangan BBM ini bisa mencapai beberapa liter ya. Tetapi tidak ada jangka pasti untuk semua mobil, jumlahnya bergantung pada kapasitas dan bentuk tangki dan sistem pelampung serta karakter indikator ya. Dan indikator BBM bukan alat ukur persis ya. Jarum bisa bergerak lebih cepat ataupun melambat, dan juga posisi tengah belum tentu berarti tangki terisi setengah ya. Jadi sisa bensin ini tidak bisa dipastikan hanya dari jarum ya. Nah, jangan terus berkendara sampai bensin habis karena resiko mogok meningkat ya, terutama saat macet menanjak ataupun jauh dari SPBU. Pada sejumlah mobil, BBM juga membantu menjaga temperatur pompa ya. Dan E sebaiknya menjadi tanda untuk segera mengisi bahan bakar pendengar. Informasi ini kami kutip dari IDN Times.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan
1: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Edi Susilo Harahap bin Raja Harahap, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Desember 1977, tempat kediaman dahulu di Renijaya Blok D18 nomor 3 RT2 RW8 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dwi Indah Syafitri Nasution binti H. Bahrudin Nasution sebagai penggugat melawan Edi Susilo Harahap bin Raja Harahap sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kementerian Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan di waktu sidang tersebut, saudara.

Mendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang berkumandang di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi islami yang hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dari tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih

0: pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jelang pukul 19, pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
8: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
11: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
14: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang.
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Aku bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambak.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian tadi pendengar sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan sajikan ke ruangan dengan Anda segmen penutup untuk Bogor sore ini. Ada mimbar agama Katolik, dan ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya gelagah biasa pamit undur suara di ruang dengan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk mempersilahkan terbaik yang hadir jadi berat sendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam para pendengar yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya Marcel, penyuluh agama Katolik Kota Bogor. Bapak Ibu para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga pada saat ini, pada malam hari ini, Anda sekalian selalu berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, dan tentunya senantiasa berlimpah berkat Tuhan di dalam hidup Anda setiap hari. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga permenungan kita pada malam hari ini senantiasa mampu membawa kita untuk semakin dekat dan semakin merasakan kehadiran Kristus di dalam hati, serta boleh menjadi sesuatu yang bermakna di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini berasal dari Injil Lukas, bab 6, ayat 20 sampai dengan 26. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, sebelum kita lebih jauh mendengarkan dan mendalami sabda Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya budi dan hati kita sungguh-sungguh terarah pada sabdanya, dan kita diberi rahmat untuk mampu memahami sabdanya dengan baik dan dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat, kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau telah membimbing dan menyertai kami hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga Engkau membuka hati dan budi kami, sehingga kami mampu memahami sabda-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, dan pada akhirnya boleh menjadi pedoman, boleh menjadi sumber inspirasi, motivasi bagi kami untuk semakin dekat dengan Engkau di dalam pesiarahan hidup kami di dunia ini. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, sabda Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 6, ayat 20 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upamu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema sabda Tuhan pada malam hari ini yang merupakan tema besarnya adalah sabda bahagia. Sabda bahagia merupakan sebuah tema yang cukup penting dalam Injil Lukas ataupun Injil Matius. Hanya saja berbeda pada konteks lokasi. Jika Injil Matius disampaikan di atas sebuah bukit yang merupakan rangkaian khotbah di bukit, maka Injil Lukas disampaikan di tempat yang datar atau berbukit rendah. Perbedaan lainnya lagi adalah bentuknya. Pada Injil Matius berisi 8 ucapan bahagia, lengkap dengan janji atau alasannya. Sedangkan pada Injil Lukas, disampaikan secara lebih ringkas dan langsung, serta dipasangkan dengan 4 peringatan. Sebenarnya apa yang ingin kita lihat dari sabda Tuhan pada malam hari ini? Apa makna dibalik sabda bahagia dan juga peringatan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Lukas? Pertama-tama kita melihat di dalam hidup kita dewasa ini. Kita melihat bahwa hasrat memiliki menjadikan manusia menjadi sulit untuk bersyukur dan berkata cukup. Situasi ini pada akhirnya melahirkan begitu banyak tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan, dan bahkan menjadi sesama tidak dapat menerima apa yang menjadi haknya, seperti korupsi, perilaku konsumtif, terjebak dalam tren FOMO, dan masih banyak hal lain lagi. Jika kita mundur jauh ke belakang, pada zaman Yesus, ditampilkan bahwa hasrat memiliki menjadikan para pemungut cukai mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Sedangkan tuan-tuan tanah menerapkan upah yang tidak adil bagi penggarap kebun mereka. Situasi-situasi yang seperti ini tentunya yang menjadi korban adalah orang-orang miskin, seperti nelayan, buruh, dan penggarap. Berdasarkan situasi dan kenyataan tersebut, Yesus pun menyapa mereka yang tersakiti, yaitu yang miskin, lapar, dan hina, dengan ungkapan berbahagia. Dan mereka yang gemar menyakiti, yaitu mereka yang kaya, kenyang, dan terpandang dengan ungkapan celaka. Jika kita lihat dengan seksama, maka pada bagian ini, Yesus bertindak sebagai hakim yang adil. Hakim yang memberikan pembelaan bagi mereka yang terluka dan menghukum para pembuat luka. Ya, tentunya tidak semua, bahwa mereka yang kaya, mereka yang kenyang, atau mungkin mereka yang terpandang adalah orang-orang yang termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada malam hari ini. Masih banyak pula orang yang kaya, yang kenyang, dan terpandang yang memiliki hati yang baik kepada mereka yang miskin, lapar, dan hina. Apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya mengajak kita untuk melihat setiap kebutuhan kita, untuk berani mengatakan cukup pada apa yang telah kita terima. Dengan segala berkat yang kita terima, Tuhan mengajak kita untuk tidak merendahkan orang lain, khususnya mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita hendaknya bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita dengan segala kecukupan yang ada. Tuhan Yesus mendorong kita untuk berani berkata cukup terhadap apa yang telah kita terima dan tidak perlu mengambil lebih yang bukan menjadi hak dan milik kita. Maka yang menjadi pilihan terbaik adalah apa yang telah dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Jika Bapak Ibu sekalian melihat dan membaca mengenai nasihat Rasul Paulus, di mana kita diajak untuk hidup seolah-olah waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat bagi kita. Kita hidup dengan menyadari bahwa semua yang ada di dunia akan lenyap. Dengan menyadari bahwa kesempatan untuk berbuat baik semakin terbatas. Waktu Tuhan itu semakin dekat di dalam hidup kita. Tentunya kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka syukurilah setiap anugerah yang Tuhan berikan dan hiduplah dengan baik agar kelak kita boleh menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Maka pesan Yesus dalam Injilnya pada malam hari ini sungguh sangat jelas bagi kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, maka kita akan memperoleh sesuatu yang baik juga, yaitu kebahagiaan yang sejati. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita merendahkan orang lain, kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka ada konsekuensi juga yang harus kita terima, seperti yang disabdakan oleh Yesus dalam Injilnya pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, sebagai seorang Katolik, kita perlu untuk menghidupi setiap keutamaan-keutamaan Kristiani di dalam hidup kita setiap hari. Dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang

diri kita sendiri. Sebab cara hidup kita yang baiklah yang akan menghantar kita pada kebahagiaan yang sejati. Dengan demikian, semoga di dalam hidup kita setiap hari, kita senantiasa berusaha menjauhkan diri dari perilaku yang tidak jujur, tidak berintegritas, berfoya-foya, suka memeras dan merampas apa yang menjadi hak orang lain. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini senantiasa menjadi pedoman di dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, yang menuntun kita untuk semakin berusaha hidup dan berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita tentunya akan memberikan sesuatu yang baik jika kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan pada malam hari ini senantiasa mampu mendorong kita untuk menyadari akan kasih Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Mendorong kita untuk semakin bersyukur dan berani berkata cukup bagi diri kita sendiri. Maka marilah sebelum kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menghidupi sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita hening sejenak dan kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita sehingga biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu untuk segala rahmat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadikan kami semakin setia mengikuti Engkau dan senantiasa mampu mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami melalui tutur kata dan tingkah laku kami setiap hari. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa mampu menjauhkan diri dari perilaku yang merusak diri kami dan juga sesama kami. Mampukanlah kami agar selalu berusaha berbuat baik seturut dengan kehendak kasih-Mu. Kami persembahkan kepada-Mu seluruh hidup kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka juga senantiasa Engkau berkati, dan mereka mampu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kasih. Ya Tuhan, semoga malam hari ini kami merasakan kasih-Mu di dalam kedamaian dan ketenangan dalam istirahat kami, hingga pada akhirnya kami mampu esok hari menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Ya Tuhan, semua doa permohonan kami ini kami serahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita telah sampai di penghujung

acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini mampu menjadikan kita anak-anak Allah yang senantiasa mampu mewartakan kasih Tuhan di dalam hidup kita setiap hari dan senantiasa mampu untuk mendekatkan diri pada kehendak Tuhan. Maka saya Marcel pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Terima kasih, selamat istirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali Marisa untuk menemani Anda di Bogor malam ini, edisi hari Rabu 9 September 2026. Rabu seru ya. Dan akan kita buka dengan sesuatu yang seru, yaitu Ruang Rindu Nasional yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dari Pro 1 RRI Jakarta. Ada bintang tamu siapa sih yang hadir untuk malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol sama host kita? Nanti ternyata ada penyanyi legendaris Ismi Aziz. Dan seperti apa obrolannya, langsung kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal,
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar,
0: betul,
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi.
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal, mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Tahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga.
1: Kakak,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke WhatsApp. Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lane Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya, Mbak?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh voice note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan. Tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Say. Udah kedengeran say.
1: Kita panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Nama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: Mas
0: Bugi ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: okay, siap. Kita bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar
0: banget. Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal
0: kasih dengan
3: Mas.
0: Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oh,
0: dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang. Ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Panas ya, di
2: Sulawesi
5: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi bener.
2: Bagus Makassar. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi
1: memang cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
6: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
5: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
6: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
7: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
6: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
6: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
6: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
7: Baji-baji.
6: Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, oh,
7: kita pertanyaan Mbak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong
0: ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
6: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Mbak
1: dijawab,
0: dijawab
1: ya.
8: Iya, iya. Ya, aku ngomongin saja. Namanya, malam Kak. Malam Mbak sama
6: Mbak Cecilia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
6: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
6: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
6: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
6: Misalnya,
1: bener mbak.
6: Iya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
6: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
6: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
6: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
6: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
6: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
6: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
6: Iya, 93.
1: Oke.
6: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
6: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
6: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
6: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm.
6: Juara.
1: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
6: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
6: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
6: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
6: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
6: Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
6: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
6: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
6: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
6: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
6: terus
1: iya.
6: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
6: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
6: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
6: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema. Iya, lumayan.
0: Oh, begitu.
6: Dan, alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
6: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
6: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
6: jadi
0: iya.
6: agak susah oh. karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
6: jadi
1: iya.
6: orang enggak berani.
1: Iya, iya, iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Okay. Mbak Ismi. Kalau ya. Lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
6: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
6: Basa-basimu padaku.
1: Nah, itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya, iya.
0: Nanti
1: ya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi ya. Burung okay, Malam
0: okay, oh. Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi, apa
1: katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Ya,
2: tadi
0: bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: slow ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
1: kepada Mbak Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemon, Mbak Tegein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
4: Bu Fatmawati, apa kabar? Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Isri. Makasih, alhamdulillah. Makasih banyak, Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik, Bu. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. aja
1: ya. Oke. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan. Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam,
5: Bang Leman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman. Siap. Ya, untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan ya, okay. Dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini, Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Ya. Apa plus-minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam dari Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, Adi. Silakan.
2: Oke, silakan. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Pasti. Ya. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam, Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dah?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya, Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh, Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya, ya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, amat nasi saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku.

0: Selamat malam.
1: Makasih.
2: Boleh dong.
3: Tiga.
2: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
3: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
3: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
2: Iya dong, masih
3: udah sama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
2: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
2: I love you. Terima kasih ya.
3: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabar nih? Alhamdulillah api.
4: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api Teteh, Teteh.
3: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
4: Langsung Mbak Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
2: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
3: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
2: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
2: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
2: Iya. Yeah. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
2: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
2: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya, kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
3: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
2: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
3: Siap.
2: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
3: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
2: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
3: Iya
2: Ahmad
3: dong.
2: Seperti itu. Ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
3: Siap.
2: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
3: Terima kasih Teteh.
2: Terima kasih Teh.
3: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
3: Oh iya, siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Apa sudah.
1: Mas Yudi,
3: Tony,
5: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
3: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI.

0: akan melaksanakan
1: ulang
0: tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak ada.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
0: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap, lebih sukses, amin.
0: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
3: Amin, amin, amin.
0: Boleh request lagu?
1: Boleh.
2: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
0: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
0: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
0: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada
2: di RRI. Oke, terima kasih Jember. Pak.
0: Dan siap, sehat selalu.
2: Oke.
3: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Pak.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
2: Dong, kirain sama. Makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
2: Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
2: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Dirilis 94
2: ya. Oke.
3: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
3: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
3: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
3: karena hobi
1: banget.
3: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
2: itu pertanyaan
3: banget.
2: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbaknya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
2: Benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya tetap
1: ada acara
3: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetep
3: Baru.
1: Melalui proses itu.
3: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Asik. Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
3: Mama papa.
2: Ya sudah.
3: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya. Apalagi sama Mbak Ita.
1: Yo, Mama
0: Sudi. Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya, ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Okay. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya,
1: Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah.
3: Iya.
0: Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga, Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus. Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi aja ya.
4: Mau Kak Ica, nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya? Enggak.
4: Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
2: lagi. Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke.
3: Ya.
2: Siap.
1: Ya Ica ya.
2: Makasih Ca.
1: Kang anak kucing.
3: Ya.
2: Itu anak aja Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Dan Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ambon.
2: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
5: Malam, Mbak Aziz, maksud saya.
2: Iya, iya.
1: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Saya bilang sangat baik, saya baru nyampe di Maluku Tengah, saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
1: provinsi.
5: Jadi saya
1: dari Ambon
5: nih ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya?
1: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat,
5: ya,
1: sehat.
5: Semoga aja pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
1: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
1: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
5: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Yu.
5: Saya mengapa ya buat
1: Abi. Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat TV seluruh Indonesia. Baiklah dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Sinyasi agak terima.
1: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Moga tanya
1: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu sini itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
1: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
1: Oh iya, iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
6: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oh lagu Bugis, silakan.
1: Silakan. Lagu Bugis sudah tahu kan, lagu Bugis.
6: Ya untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
1: Boleh silakan.
6: Ya untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
1: Bang
7: Asis,
1: Cliff,
7: ya.
1: Apa kabar? Sehat Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
2: Siap.
1: Iya. Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
1: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
1: Belum, belum, dan belum. Kemana ada belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
7: Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
7: Dan semua-semualah.
2: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hati, buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya.
1: Sayang.
2: Oke.
1: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
0: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
8: selamat malam.
2: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
1: Betul. Iya, silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
2: lagi.
8: Langsung aja ya.
2: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
8: Oke,
0: Bang Ari.
8: Tenar dan lancar.
2: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
0: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
9: Soalnya Dede ini kelahiran tahun nggak tahu.
2: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
2: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
2: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh, aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia. Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia, oh, iya.
1: Boleh dijawab sayang? Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa nggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan? Iya,
1: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya, nostalgia, gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
0: Nostalgia itu apa katanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia itu emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke, siap. Ya. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
1: lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa Iya. Wah kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya mana?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah Mbak Ismi kalau bagaimana ada musik ini mungkin. Kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
2: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
1: Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi.
0: Satu kesempatan
1: Mbak
0: Ismi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah udah gak. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Dep Sunda.
0: Oh, satu lagi.
2: Lupa duduk.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
1: piano
0: Farabi.
1: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
2: Oh, ah. Iya.
0: Ingat ya.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi nggak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
2: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja, trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya sih, making.
1: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
1: Oh, iya, lewat. Ya, sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Ayo sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimbak. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
0: Oke,
1: okay, ada dua kue.
0: Dua kue bagi. Ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi. Terima kasih.

0: malam.
1: Mbak Ismi,
0: ya.
1: Punya putra putri berapa ya?
2: Oke. Okay.
1: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
2: siap.
1: Memang artis siapa namanya? Okay. Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan
2: langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
2: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
0: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
2: Oh, iya. Siap kalau begitu.
3: Yap.
2: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan. Dari kalangan, aku
0: ya biasa.
3: Biasa pengusaha
0: non-artis
3: aja.
0: Ya. Non artis.
3: Iya, non artis, non artis.
0: Ya. Sudah terjawab ya? Oke.
2: Okay. Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Masih Alhamdulillah baik.
2: Siap, Alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
3: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
3: Salam okay.
4: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tetinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
2: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
0: menyapa.
2: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
2: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
2: Ini Pak Hasanuddin. Iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
3: Iya Pak Hasan.
5: Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
2: Oke, iya, siap.
5: Iya.
2: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
3: Ya, makasih Pak Hasan.
0: Oke, Pak Hasan.
2: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
0: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
3: Oh. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
2: pendengar Pro 1 ya.
3: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
3: Dan juga teman-teman semuanya.
2: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
0: Sehat selalu sayangku.
3: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan sukses terus.
0: Salam sukses.
3: Udah mau kelar ya, enggak rasa ya. Katakan
0: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
3: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
0: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
3: Seru banget ya ampun.
2: Siap,
0: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
3: Ya.

0: kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa. Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pro 1.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
2: Baik pendengar, Bogor malam ini berlanjut setelah tadi seru-seruan dalam program Ruang Rindu Nasional yang disiarkan di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Sudah dipandu Ita Purnamasari, ada Yudi Ismail juga, dan tentunya ada bintang tamu tadi Ismi Aziz ya. Di kesempatan hari ini Rabu 9 September 2026, dan sekarang kita kembali lagi ke studio Jalan Pangrango 34 Bogor. Kami masih akan menghadirkan program berikutnya untuk menemani Anda, program musik hiburan yang juga membuka atensi di 081-5x200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital. Pendengar, kita punya program Ruang Rindu Lokal, dan untuk malam hari ini akan diputarkan lagu-lagu pop mancanegara dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Tapi nanti setelah kita putarkan dulu drama radio untuk edisi malam hari ini, kita pilihkan dari RRI Ambon ya, dengan judul Kado Salah Alamat. Selamat mendengarkan.
3: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: tulisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ah, ayah, itu suara ayah.
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada Marisa yang siap menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai dengan 2015, pendengar ya. Dan sebagai lagu pembuka kita, tadi ada Justin Timberlake dengan Mirror ya. Dan kemudian juga ada Avril Lavigne dengan Wish You Were Here. Tentunya lagu ini tuh pas banget kali ya untuk lagu pembuka, karena lagu Wish You Were Here ini kan tentang merindukan seseorang. Entah dia masih bisa dihubungi, sedang jauh, atau hanya tinggal dalam kenangan gitu ya. Pokoknya biarkan lagu itu meresap gitu di telinga Anda. Dan soal rindu, tentunya ada Ruang Rindu RRI Bogor yang selalu punya lagu-lagu terbaik untuk menghibur Anda ya. Jadi apapun suasana hati Anda malam hari ini, semoga terhibur ya bersama Marisa. Dan lupakan kesibukan-kesibukan yang tadi sudah kita lalui. Sekarang saatnya untuk bersantai, memberikan ruang untuk Anda menikmati lagu-lagu enak ya. Karena di Ruang Rindu selalu menjadi program yang dinantikan setiap malamnya sebelum Anda beristirahat tentunya. Oke, jadi silakan untuk bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp kami, ataupun di live chat RRI Digital, pendengar. Silakan untuk memilihkan lagu pop mancanegara rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Waktu kita nanti sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam pendengar informasi dalam kilas berita, kembali hadir saat ini pukul 22 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum terus bergerak cepat menangani dampak kekeringan akibat El Niño kuat di berbagai daerah. Hingga 7 September 2026, sebanyak 2.200 lokasi terdampak telah mendapatkan penanganan darurat, dengan 1.760 lokasi diantaranya telah selesai ditangani. Langkah ini berhasil menyelamatkan lebih dari 53.000 hektar sawah, memenuhi kebutuhan air bersih bagi 857.000 jiwa, serta menangani 283 titik karhutla. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, menegaskan pentingnya ketersediaan air sebagai fondasi utama pembangunan dan ketahanan pangan. Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran untuk siaga dan menyesuaikan penanganan dengan kondisi di lapangan, mulai dari pemompaan air sungai, pembuatan sumur bor, hingga distribusi jutaan liter air bersih, terutama di Pulau Jawa yang menjadi wilayah terbanyak. Demikian kilas berita untuk saat ini, dan tetaplah bersama kami.

Saatnya untuk menyapa para pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini dalam program Ruang Rindu Pendengar ya. Terima kasih yang sudah sesuai dengan lagu yang kita siapkan ya, requestannya. Ada Mama Nina Said ya, TS, selamat malam, request lagu JCJ dengan Flashlight, atau dari Pharrell William juga boleh dengan Happy. Buat Neng Marisa dan juga kru, doa terbaik tentunya, ucapan terima kasih dan juga selamat malam. Lanjut ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Sugar dari Maroon 5. Terima kasih buat Mbak Marisa, selamat malam. Menyapa juga Mbak Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Baik, terima kasih untuk keduanya ya, untuk Mama Nina Said dan juga Ibu Siti Haryati yang tentu masih setia mendengarkan siaran dari Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan gak usah lama-lama untuk menunggu lagu requestannya karena langsung kita siapkan. Ini dia JCJ dengan Flashlight.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Sebuah lagu dari Ed Sheeran berdengar dengan Photograph ya. Dan saya punya cerita nih soal Ed Sheeran yang beberapa waktu lalu ternyata ada musibah yang menimpa 6 kru dalam konser Ed Sheeran, yang mereka ini harus dilarikan ke rumah sakit usai terluka saat bongkar panggung, pendengar. Ya, kalau kita biasanya membayangkan sebuah konser itu selesai dengan tepuk tangan, kemudian lampu panggung yang perlahan padam, terus penonton juga pulang bawa kenangan indah, ternyata ini ada cerita lain yang terjadi setelah konsernya Ed Sheeran yang berlangsung di Detroit, Amerika Serikat. Ada 6 pekerja yang terlibat dalam proses pembongkaran panggung, dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan yang melibatkan alat berat, pendengar. Nah, insiden ini terjadi setelah penampilan terakhir Ed Sheeran di dalam konser tersebut ya, dalam rangkaian tour Loop pada Sabtu 30 Agustus 2026 waktu setempat. Nah, dari informasi yang coba kami himpun gitu ya, para pekerja ini sedang berjalan menuju area lain di stadion untuk beristirahat. Namun sebuah forklift yang diduga digunakan

dalam proses pembongkaran panggung, kehilangan kendali, dan kemudian menabrak sejumlah pekerja. Akhirnya 6 orang menjadi korban dan semuanya langsung mendapat penanganan medis. Ya, walaupun kabar ini cukup mengagetkan ya, tapi sisi lain kabar baiknya adalah tidak ada korban yang mengalami luka yang mengancam nyawa. Tapi meski begitu, 2 korban sempat berada dalam kondisi yang serius, sementara 4 orang lainnya dilaporkan stabil. Bahkan salah satu pekerja harus menjalani perawatan semalaman sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Dan akhirnya pihak dari Ford Field ya, yang merupakan stadion tempat konsernya berlangsung, membenarkan adanya insiden tersebut. Dan akhirnya pun melakukan peninjauan bersama pihak berwenang serta mitra produksi acara, pendengar. Ya, pihak stadion juga memilih untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan sampai proses penyelidikan selesai. Aduh, ngeri juga ya. Dari kejadian ini tentunya diingatkan kita bahwa di balik megahnya sebuah konser, ya ada banyak orang yang bekerja keras supaya pertunjukan bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Kemudian setelahnya juga untuk membereskan panggung tersebut, ya tentu juga ada kerja keras dari para kru-kru ini yang tidak bisa kita anggap remeh gitu ya, jasa-jasa mereka. Mulai dari bangun panggung ya dari awal, kemudian mengatur tata suara, pencahayaan, bahkan sampai membongkar kembali seluruh perlengkapan setelah penonton meninggalkan stadion gitu ya. Dan tentunya pekerjaan ini yang ada di balik layar tentu punya resiko yang sangat penting juga untuk diperhatikan ya. Nah, itu dia salah satu informasi yang mewarnai kebersamaan kita malam hari ini ya, terkait dengan Ed Sheeran, pendengar, pada saat menyelenggarakan konser setelah selesai gitu ya di Detroit, ternyata ada insiden yang menyebabkan 6 orang kru-nya luka-luka ya akibat sebuah insiden yang ya ada hal teknis lah ya yang tidak bisa dihindari, tapi beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan simfonik orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah candra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnet reel-to-reel dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Justin Bieber dengan Love Yourself, pendengar ya. Memang selama lebih dari 15 tahun ya, nama Justin Bieber ini menjadi idola dari berbagai kalangan. Dan bahkan nama Justin Bieber pun menginspirasi untuk pemberian nama-nama bayi kekinian gitu ya. Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita soal nama-nama unik. Ternyata banyak loh nama-nama yang diambil dari public figure mancanegara gitu ya, para penyanyi-penyanyi seperti Justin Bieber yang ternyata juga namanya jadi favorit tuh untuk disematkan ya atau diberikan kepada bayi-bayi kekinian gitu ya. Kemudian ada nama-nama lain yang terinspirasi dari tokoh-tokoh anime seperti Shin-chan, Nobita gitu ya. Pokoknya nama-nama yang identik dengan karakter kartun Jepang juga ternyata betul-betul tercatat sebagai identitas resmi, pendengar. Ini bukan sebatas hoax, karena hal ini sempat diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi ternyata banyak loh anak-anak yang lahir diberikan nama dari tokoh-tokoh public figure, para pesohor-pesohor dunia gitu ya. Seperti salah satunya adalah Justin Bieber, kemudian ada juga nama-nama tokoh kartun Jepang. Entah saking ngefansnya ya, atau dianggap nama itu bisa bawa hoki kali ya. Jadi pemberian nama ini ya tentunya gak asal sih. Pastinya sudah dipikirin juga gitu ya sama orang tua yang memberikan anaknya gitu ya. Mungkin nama yang disematkan itu juga menjadi bagian dari doa supaya anaknya bisa hoki gitu ya, bisa banyak keberuntungan. Dan siapa tahu gitu bisa mengikuti jejak dari para pesohor tersebut, termasuk dari Justin Bieber, atau bisa se-good looking Justin Bieber. Oke, kita tinggalkan informasi ini karena ya saya masih mengundang untuk atensi ataupun kebersamaan Anda di WhatsApp 081-5x4200. Karena untuk malam hari ini masih kita putarkan lagu-lagu pop mancanegara dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Melihat album foto tadi jadi teringat masa lalu. Menanam pohon bersama ayah jadi hal paling favorit, tanpa tahu manfaat sebenarnya dari kegiatan itu. Dalam benakku kala itu hanya main kotor-kotoran. Dan sekarang aku tahu betapa bermanfaatnya pohon itu. Dengan oksigennya, mampu menunjang kehidupan dua orang manusia. Terima kasih, ayah.

Bagi Anda yang suka banget nonton film ataupun series yang berkaitan dengan superhero ya, ternyata ini akan ada film Supergirl yang akan hadir di salah satu layanan streaming film pada 10 September mendatang. Ternyata setelah menunggu gitu ya, akhirnya film yang disutradarai oleh Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis oleh Anna Nogueira, kemudian film ini menjadi salah satu yang ditunggu juga gitu ya untuk tayang di layanan streaming. Ini memang sebentar lagi ya, pada tanggal 10 September 2026. Nah, jadi memang Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC yang berjudul Supergirl, Woman of Tomorrow ya, karya Tom King. Dan ceritanya akan mengikuti tokoh Kara Zor-El atau si Supergirlnya yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam, pendengar. Tentunya buat Anda yang memang suka banget dengan film-film superhero sih, jangan melewatkan film ini gitu ya. Dan karakternya sendiri diperankan oleh Millie Alcock ya. Dia pun sudah memerankan salah satu serial yang cukup terkenal berjudul House of the Dragon. Ya, sebelumnya memang film Supergirl ini pernah dirilis di bioskop ya pada tanggal 26 Juni 2026, setahun setelah Superman ya. Dan film Superman juga menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran, pendengar ya. Dan tentu Supergirl ini menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang dari DC Studio. Selain menghadapi tantangan komersial, ternyata film ini juga mendapat pada saat di bioskop gitu ya, film ini walaupun ya mendapatkan kritik dari para kritikus film gitu ya, tapi ya ternyata Supergirl berhasil mendapatkan rotten dari Rotten Tomatoes ya, dan mendapat nilai B minus dalam jejak pendapat di CinemaScore ya. Tapi ya tentu film ini tetap layak untuk ditonton gitu ya. Jadi nantikan untuk kemunculannya di layanan streaming film.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1 RRI Bogor.

Ya pendengar, tidak terasa kita sudah sampai jelang penghujung siaran malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami juga menemani berbagai langkah perjalanan Anda ya sepanjang aktivitas di hari Rabu ini, 9 September 2026. Pekerjaan, perjalanan, atau yang memang menikmati waktu santai, waktu sendiri, bahkan sampai dengan jelang tengah malam ini, juga jelang istirahat Anda, kami hadir untuk membantu menenangkan pikiran ya dengan lagu-lagu yang hadir dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, koleksi lagu-lagu pop mancanegara rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Sebentar lagi siap untuk beristirahat, memejamkan mata. Semoga semua lelah hari ini bisa perlahan dilepaskan ya. Apapun yang belum selesai hari ini, ya sudahlah, biarkan menjadi urusan besok. Tentunya sekarang waktunya beristirahat. Jadi Marisa pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan ya untuk Anda. Jangan lupa juga bahwa kondisi udara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Aktivitas juga harus selalu mempersiapkan masker dan protokol kesehatan seperti misalnya rajin cuci tangan ya. Jadi selamat beristirahat untuk semuanya. Sampai jumpa di siaran lainnya. Tetap dengarkan Pro1 RRI Bogor di setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih ada beberapa deretan lagu untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: apa membanggakan harta, tahta dan kedudukan? Karena sejatinya manusia tidak pantas menyombongkan diri atas segala apa yang ia miliki. Ingatlah bahwa sesungguhnya itu semua hanya titipan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka ia bisa mengambilnya dalam sekejap mata. Kesombongan tidak akan menjadikan manusia tinggi derajatnya, tetapi dengan kesombongan itulah manusia bisa terperosok dalam kerendahan akhlak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1240 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini. Bogor pagi ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bogor. Ya. Dan melengkapi informasi Anda juga nanti akan kami hadirkan tepat pukul 7 Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan nanti juga akan kami hadirkan dialog Bogor pagi ini Asta Cita pendengar untuk menemani Anda. Dilanjutkan sesi musik dan informasi Kita Indonesia Asta Cita. Kami hadirkan menutup rangkaian Bogor pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mutiara pagi hari ini kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi, yakni surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 32. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Berikut lepas pukul 5:29, terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang tausiahnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Halim. Pendengar, topiknya mengenai bahagia di sisa usia ya. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu walaupun online ya, dengan membicarakan satu tema yang sangat sederhana, bahagia di sisa usia. Kita langsung pada poin bahwa untuk meraih bahagia sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah menyebut satu ayat yang ayat itu sudah dihafal oleh kita semuanya. Bunyi lengkap ayatnya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini ada di ujung setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fa idza qadaitum manasikakum, ya, ketika engkau telah selesai ya melaksanakan ibadah haji. Jadi ayat rabbana atina fid dunya hasanah ini benar-benar ya menandai bahwa setelah berkorban harta, setelah berkorban ya tenaga, setelah berkorban waktu yang cukup lama, ternyata tujuan kita bukan sekedar kita datang ke Mekah, bukan sekedar kita menghabiskan uang banyak, bukan sekedar kita melaksanakan ya melaksanakan semua ya gambaran-gambaran yang amal-amal yang ada pada ibadah haji di Mekah dan Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara tentang Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ulas tadi, ini menunjukkan setelah kita menggunakan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk belajar gitu ya, untuk berjuang beribadah sampai di Mekah sana, itu bukan finishnya, tapi apakah muncul, apakah tumbuh dalam diri kita bahwa visi hidup kita selanjutnya adalah benar-benar menjadikan fid dunya hasanah. Sementara pelajaran yang kita dapatkan dimanapun, arti bahagia itu hanya dikaitkan dengan fasilitas dunia yang kita dapat. Memang ada hadisnya, nanti di bawah ada keterangan hadisnya, tapi itu sebagian kecil dari ya kebahagiaan di dunia yang harus bisa memperlancar apa itu hasanah. Ini yang sandaran yang pertama. Kenapa? Karena kalau dari bicara Rabbana atina fid dunya hasanah, ini bisa kita gabungkan antara maksud dari kurban adalah meningkatkan ketakwaan, kemudian haji juga meningkatkan ketakwaan, juga kemudian kita hari ini menghadapi bencana, musibah, kesabaran itu juga dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Baru saja kita Ramadan juga meningkatkan ketakwaan. Ini visi kita, namanya ketakwaan itu harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pada satu titik nanti akan saya jelaskan. Pada tahap kedua, di sini yang dinamakan bahagia di dalam Al-Quran itu bukan sekedar kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi kesenangan itu harus kita evaluasi apakah mampu ya menjauhkan diri kita dari neraka. Di sini kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga faqad faza, maka sungguh dia telah faza, itu adalah telah sukses, menang gitu ya. Makanya ada kalimat minal faizin ya, minal aidin wal faizin. Aid adalah orang-orang yang kembali, faiz adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka kita harus mengurai, jangan sampai kehidupan dunia itu sebaliknya. Di sini kan disebut kesenangan yang menipu, jangan sampai kita menikmati kesenangan akhirnya kita tertipu. Ini dari surat Ali Imran, itu ada terjemahannya ya. Kemudian masuk pada ya surat ini Hud ya, ayat 105 sampai 108. Ini di sini ada gambaran tentang siapa saja yang akan bahagia dan siapa saja yang akan celaka. Jadi ternyata lawan dari bahagia bukan sedih, bukan susah, tapi celaka. Artinya ketika kita suatu saat dalam hidup ini sedih itu biasa. Surat Hud ayat 105 dan 108 itu memberi gambaran kepada kita selama ini kita salah mengartikan bahagia itu lawannya sengsara, lawannya susah, lawannya tadi ya sedih, padahal bukan. Kalau berdasarkan ayat ini, bahagia itu harus dikaitkan dengan celaka. Kalau selama kita tidak celaka walaupun susah, walaupun kita menderita tetap sabar, tapi kita tidak celaka, maka kita tidak disebut orang-orang yang tidak bahagia. Karena ujungnya di sini, wa ammal ladina saku, siapa saja yang dia celaka, siapa yang celaka itu fafinnar. Ya, maka mereka masuk ke dalam neraka, kholidina fiha di situ. Ya, mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan siapa yang sesungguhnya bahagia itu jangan dilihat hari ini saja. Oh, dia senang, banyak uangnya, rumahnya besar, uangnya ya tidak habis-habis dan sebagainya. Tapi di sini wa ammal ladina su'idu. Adapun orang-orang yang mereka telah bahagia fafil jannah kholidina fiha. Jadi mereka ada di dalam surga, kekal di dalamnya. Jadi ini ya kenapa saya sebut bahagia di sisa ya usia ini adalah untuk ya memberikan catatan kepada kita bahwa ketika kita benar-benar ya menjadikan diri kita ini bicara tentang kebahagiaan, tentu kebahagiaan itu ya harus menjadi catatan terpenting bagi kita, sandarannya apa. Jangan sampai sandarannya tidak sesuai dengan agama kita. Kalau agama kita Islam, maka sandaran bahagia adalah ada dalam Al-Quran. Ini harus menjadi pegangan. Kemudian memahami kaya dan miskin, yang apakah ada kaitan langsung dengan bahagia. Maka di sini dari hadis-hadis ini menunjukkan, yang pertama hadis riwayat Bukhari ya nomor 6446, laisal ghina an kasratil ard, bahwa yang dinamakan kaya itu bukan banyaknya uang yang dimiliki, walakinnal ghina ghinan nafs, bahwa yang dinamakan kaya itu adalah bagaimana jiwanya memiliki kelapangan yang cukup ya. Ini yang disebutkan. Kemudian juga di sini disinggung ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi orang yang kaya di antara kita siapa yang merasa dirinya itu fakir, butuh, sangat membutuhkan kepada Allah. Jadi ketika kita ini merasa tidak butuh Allah, sebenarnya kita bukan orang kaya. Kita adalah orang-orang yang fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Karena sesungguhnya yang benar-benar kaya tidak butuh ya pertolongan yang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dalam keadaan apapun di dunia ini, jangan lupakan teman-teman, saudara, kawan. Karena apa? Kita pasti akan butuh kepada mereka. Jadi ketika yang disebut kesombongan itu, dia kan menyamai Allah karena apa? Seolah-olah dia nanti tidak membutuhkan orang lain gitu ya. Makanya di sini kalimatnya ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Jadi siapa yang benar-benar ghani adalah Allah. Kemudian di sini juga ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, di beberapa keterangan hadis ini sahih atas standar ya Bukhari ya, syarat dari Bukhari, maka di sini disebut ya Abu Dzar. Ya, wahai Abu Dzar, ataro kasratul mal huwal ghani? Wahai Abu Dzar, apakah kamu bagaimana kamu melihat apakah orang yang banyak hartanya itu dialah orang yang kaya? Ya, qultu na'am. Secara pandangan langsung Abu Dzar mengatakan, "Ya, na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Qala aftara qillatul mal huwal faqru? Apakah kalau kamu melihat orang yang sedikit hartanya itu adalah dia langsung disebut orang fakir? Qultu na'am ya Rasulullah. Aku mengatakan benar ya Rasulullah. Qala, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, innamal ghina ya ghinal qalb wal faqru ya faqrul qalb. Sedangkan yang disebut kaya adalah tergantung hatinya. Kalau hatinya itu cukup, dialah orang yang kaya. Wal faqru, yang dinamakan orang fakir itu faqrul qalbi, bahwa dia akan selalu kurang ya, walaupun sudah banyak hartanya tapi akan selalu kurang. Itulah yang disebut di sini, ternyata banyaknya atau sedikit harta tidak akan mengakibatkan orang dia disebut kaya atau miskin, sangat bergantung bagaimana dia membina hatinya. Kemudian ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yas'urun. Apakah kalian mengira, apakah mereka mengira setiap kami tambahkan ya kepada siapapun harta dan anak itu, lalu akan otomatis mereka akan bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan? Bala, tidak demikian ya, tetapi mereka la yas'urun, mereka tidak menyadarinya. Jadi tidak otomatis bahwa siapa saja yang diberikan banyak harta, banyak tadi ya keturunan, pokoknya kekuatan dunia, otomatis dia akan bersegera dalam kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang itu, yang banyak ya hartanya tapi pelitnya minta ampun. Ya, ini menunjukkan bahwa semua kita harus memandang tidak ada kaitan bahagia dengan langsung kaya dan miskin. Siapa saja yang bisa manage dirinya, jiwanya, dia layak untuk mendapatkan bahagia. Nah, ini yang tadi saya sebut. Memang ada hadisnya ya, ini merupakan gambaran dunia ini ya, di sini disebutkan oleh keterangan para ulama, nanti ini adalah gambaran akhir dari dunia itu sudah finish kalau sudah punya 4 hal, arbaun minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan yang ada di dunia ini. Almar'atu sholihatu, kalau punya ya pasangan, kalau di sini hanya disebut istri yang sholihah, berarti punya pasangan yang sholih-sholihah. Wal maskanul wasi, kemudian tempat tinggalnya cukup luas. Wal jarus sholih, kemudian tetangga yang tadi yang sholih. Wal markabul hani, kemudian ya kendaraan yang bagus. Nah, ini sudah disebut kalau di dunia ini sudah selesai, itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian arba'un minas saqah, 3-4 kecelakaan ya, al jarus su. Jadi punya, jadi luar biasa, ini yang disebut pertama kali tetangga. Kalau kesusahan yang disebut tetangga, punya tetangga yang buruk. Wal mar'atu su, di sini disebut istri yang buruk, berarti pasangan yang buruk. Wal maskan dayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markab su, adalah kendaraan yang merepotkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ukuran dunia hanya seperti itu. Jadi kalau sudah punya 4 seolah-olah sudah hebat, kemudian kalau tidak punya 4 berarti sengsara. Ini makanya tidak bisa ya, hadis ini berdiri sendiri, dia harus mengikuti nanti, karena di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat Al-Qur'an surat Thaha, namanya sempit itu belum tentu sempit, rumahnya sempit. Berapa banyak orang yang rumahnya mungkin lebar tapi dia tempat tetap sempit. Kenapa? Karena terkena ayat ini, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa saja yang selalu berpaling dari peringatanku, tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayatku, tidak mengikuti hadis-hadis Rasulullah dengan sungguh-sungguh, tidak belajar ilmu sebanyak-banyaknya, banyak sekali ya kesusahan-kesusahan yang sebenarnya dia tidak tahu tapi tidak mau bertanya. Karena dalam penelitian di Indonesia ini, orang-orang Muslim yang mau bertemu belajar agama seperti ini itu kurang dari 15%. Jadi mudah-mudahan yang hadir semua ini masuklah bagian dari 15% yang selalu bersemangat untuk ya mendengarkan Ustadz, mendengarkan kajian-kajian yang tentu semua itu dalam rangka untuk menjadi bekal kehidupan untuk lebih baik. Karena apa? Ini berbanding ya. bagaimana adanya keluarga, tetangga, kemudian harta, kemudian rumah, kendaraan itu harus mendorong pada poin 8 ini, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang tadi ya dia melakukan amal yang sholih, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, lalu terus ya, karena disebut mukmin itu berarti imannya selalu bertambah terus-menerus, imannya selalu dia kuatkan, imannya selalu dia kokohkan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan mendapati ya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang terbaik nanti di akhiratnya. Kemudian juga berikutnya, agar kita ya tidak terlalu terganggu dengan keadaan kaya, miskin, senang, susah dan sebagainya, tapi kita tetap bahagia, kita juga harus memahami yang kesembilan ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yani kita harus menjadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, aturan-aturan Allah harus kami penuhi, harus kami patuhi, sehingga apa? Summa staqamu, dan terus-menerus dia akan mengatakan yang demikian, terus-menerus dia akan mengambil yang demikian, dia akan hidup dengan cara demikian, atau yang disebut istiqomah. Sampai kapan? Sampai tatanazzalu alaihimul malaikah, kalau dipelajari ini sampai dia wafat. Artinya ketika orang yang istiqomah dalam kebaikan, mengakui Allah, kemudian tadi semua amalan-amalan di atas dikerjakan, maka ketika dia meninggal dunia, setan harusnya datang menggoda, tapi karena dia selalu ya berbuat kebaikan, sampai malaikat yang turun mendampingi dalam kematiannya. Allah takhafu wa la tahzanu, yang malaikat itu akan mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, kalian akan diberikan ya kegembiraan berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang akan yang sudah dijanjikan bagi kalian. Ini gambaran bahwa selama ini ketika kita mengambil ilmu sepotong-sepotong, maka kita sudah sedih duluan bahwa aduh anak saya begini, kurang hartanya, jadi sudah merasa bahwa hidupnya tidak bahagia, padahal bahagia tidak berhubungan langsung dengan kaya, miskin dan sebagainya. Semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan, asal tadi ya prosesnya dari jiwa dulu. Nah ini lihat, kalau dari perpaduan semua yang sudah saya ungkapkan tadi, ada konsep bahagia dalam Islam, yakni perpaduan antara nikmat yang berupa kenikmatan yang bisa dinikmati dan hasanah. Hasanah itu adalah ya kebaikan-kebaikan. Nah ini poin yang pertama, ternyata kita harus berusaha ya meraih ketenangan dan kesenangan jiwa dengan cara melaksanakan kebajikan serta ketaatan kepada Allah. Jadi jangan kita selama ini kan akan merasa tenang, senang jiwa kita kalau jalan-jalan saja. Kalau itu jangan, itu jalan-jalan itu bagian kecil dari perpindahan ya, faidha farokta fansob saja. Jadi ada kesibukan, kesibukan sebagainya. Tapi di sini lihat, bagaimana caranya kita bisa selalu meraih ketenangan dan kesenangan jiwa dalam melaksanakan kebajikan. Nih, ngaji begini rasanya tenang, rasanya senang jiwanya. Kemudian ya sholat tepat waktu rasanya tenang gitu ya. Kemudian ya tadi menutup aurat lah, ketaat pada Allah rasanya tenang, kemudian senang. Nah itu yang harus mulai dilatih dalam jiwa kita kalau kita mau memahami mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Kemudian yang kedua, rela dan tabah dalam menjalani kesibukan, kesusahan, bahkan penderitaan di dunia ini, asalkan nih asalkan dapat menghasilkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selama ini asal sudah diuji langsung sedih, langsung stres, berarti kan jiwanya kerdil. Kita harus menyebut bahwa jiwa kita ini tidak bisa dipengaruhi hanya dengan keadaan. Itulah yang disebut kebahagiaan, maka di sisa usia itu kita mengejar ini nih, berusaha meraih ketenangan. Jadi sekarang bukan ya kalau dibantu senang, tapi kalau bantu senang ya gitu ya. Kalau memberikan oleh-oleh senang, tapi kalau diberikan oleh-oleh senang, tapi tidak sesenang kalau memberi. Jadi itu kan harus mulai dilatih ya. Jadi biar kita menjadi orang-orang yang tidak stres misalnya. Kita senang bisa membantu anak. Anak datang tidak bawa apa-apa, kita tidak sedih. Karena apa? Ya, kita bukan ukuran senangnya, bukan senang menerima, tapi senang memberi. Itu naik kelasnya di sisa usia itu harus seperti itu, karena sudah tidak ada waktu lagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali usaha-usaha tersebut. Kemudian, kalau kita lihat di atas semuanya, jangan berani-berani kita banyak menikmati kenikmatan dunia ini kalau kita tidak benar-benar memproses penyucian jiwa kita sehingga kecintaan kita kepada akhirat itu lebih besar, ya. Karena ketika kita jiwanya tidak suci, kecintaan kepada akhirat belum tumbuh, tapi kita banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, pasti ini akan memperberat, susah sekali. Karena suatu saat, ya, ketika kita mendapatkan tadi, ya, kenikmatan dunia sedikit, mungkin kita ya jadi stres gitu ya. Sampai saat ini misalnya nggak bisa kemana-mana, ya jangan stres. Ini benar-benar latihan yang dipaksa untuk bahagia sebenarnya. Bagaimana, apakah kita bisa bahagia dengan diam di rumah, dengan kesibukan yang terbatas, asalkan mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya, harusnya membuat kita bahagia. Nah, ini poin yang berikutnya adalah menilai kenikmatan itu dengan melihat bertambahnya semangat taat, jangan hanya bertambahnya fasilitas dunia. Selama ini ya sudah dilatih dari kecil kita bahwa namanya kenikmatan, ya kalau fasilitas dunia nambah, ininya punya yang baru, ininya nambah, jangan. Kita kalau di sisa usia tidak bisa seperti itu. Maka kita harus, ya, mulai merubah penilaian. Jadi, tadinya tidak bangun malam, bisa bangun malam gitu ya. Itu berarti apa? Waduh, nikmat, saya dapat nikmat gitu ya. Kemudian biasanya subuh telat, sekarang subuh tepat. Bahkan bagi yang laki-laki bisa ke masjid. Bahkan setiap pekan ada pengajian, bisa ikut pengajian. Itu yang harus mulai menilai sebuah kenikmatan. Kita rubah total bahwa yang dinamakan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertambahnya, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak tambah fasilitasnya tapi tambah ketaatannya, itu berarti ya nikmat sekali hidupnya. Kemudian yang berikutnya, mencari kesenangan yang berbanding lurus dengan proses meniti jalan surga dan juga berbanding lurus dengan proses menjauh dari jalan neraka. Jadi jangan misalnya kita, ayo jalan kemana gitu ya, dengan umur-umur sekian, ayo. Nah, di situ harus ada apa? Harus ada kajiannya, harus ada waktu baca Qur'annya, harus ada waktu muhasabahnya, dan sebagainya terus. Jadi jangan sampai apa full aja kesenangan-kesenangan tanpa batas, ya. Itu kita harus benar-benar memproses bahwa untuk bahagia di sisa usia kita harus benar-benar setiap detik-detiknya itu diperhitungkan bagaimana kita makin apa kuat meniti jalan surga dan menjauh dari jalan ke neraka. Nah, kemudian ini proses utamanya untuk meraih kebahagiaan. Diawali dari

dengan prosesi kita, ya, profesi kita, sehingga apa? Kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memahami kehidupan ini. Kita tidak ada waktu untuk mempelajari apa sebenarnya yang Allah sarankan agar hidup saya ini benar-benar dijalani dengan bahagia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istiqomah, menjalani, ya, yang sudah difahami, ya, istiqomah, ya, benar-benar menjalani yang difahami mulai dari yang mudah. Ya, terlebih dahulu sebelum mencoba sedikit demi sedikit yang sulit tentu. Nah, ini harus benar-benar, ya, apa? Ya, kita harus berubah sekarang gitu ya. Jadi baik dalam ibadah, baik dalam aturan-aturan syariat, itu pelan-pelan dari yang mudah menuju yang susah. Kemudian jangan mudah menyalahkan sesama muslim. Ini yang penyakit saat ini terjadi, urusan ke masjid tidak ke masjid saling menyalahkan, urusan yang semuanya. Maka coba jangan mudah menyalahkan sesama muslim walaupun sudah memiliki ilmu yang luas, apalagi yang kalau dia berkomentar itu mengakibatkan perdebatan yang tidak ada hentinya, yang ujungnya kita sebut debat husir. Karena apa? Ya, asalnya berdebatan kan bukan untuk sesama muslim. Berdialoglah dengan sesama muslim dengan penuh hikmah, kasih sayang, ya. Jadi sesungguhnya kita harus menyatakan bahwa perdebatan itu hanya berlaku untuk musuh yang menyerang. Bahkan tidak layak kita berdebat dengan musuh yang tidak menyerang, itu apalagi untuk sesama muslim. Ini biar hidup kita itu tenang. Jadi oh, si ini cara sholatnya seperti itu, ya biasa saja ini, ya, oh, dia sudah belajar, nggak apa-apalah gitu ya. Ini artinya apa? Sehingga jangan sampai begitu kita mulai belajar agama, wuh, langsung tuh perang, ya, dengan kawan debat terus dan sebagainya. Akhirnya apa? Persaudaraan putus. Diajak, ya, seperti ini kajian nggak mau dia, karena apa? Oh, beda dia. Jadi ini gambaran-gambaran bahwa proses untuk meraih kebahagiaan itu harus memiliki kedisiplinan yang kuat. Nah, ini pesan saya, ingatlah selalu, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini hadis riwayat Muslim 2878, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Ya, kemudian di sini ada ulama yang menerangkan ayyamutu 'ala ma'asha 'alaihi wa yub'asu 'ala dzalika. Ya, artinya apa? Kematiannya berdasarkan apa yang dia biasakan dalam hidupnya dan nanti dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Artinya apa? Kalau kita hidup ini, kita mulai sekarang start untuk terus-menerus istiqomah dalam kebaikan, maka ada harapan bagi kita untuk meninggal dalam kebaikan juga. Nah, ini lihat, ya, husnul khotimah, modalnya di dunia hasanah tadi. Karena itu mulailah di dunia hasanah itu kan amalan yang menghasilkan kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar senang, tapi kesenangan yang menghasilkan kebaikan. Karena itu mulailah hidup di dunia ini dengan memahami konsep bahagia yang menghasilkan hasanah seperti apa, ya, di dunia ini. Sehingga apa? Lihat, ketika kita menuju husnul khotimah, maka lihat, ini ada satu, mau pilih yang mana nih husnul khatimah? Apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau di sini yang meninggal dengan keringat di dahi bagaimana sahabat Nabi. Ya, kemudian ada hadis ketiga itu mamin muslimin yamutu yaumal jumuah, apakah kita bisa merencana? Ya, tentu menunggu Allah dan malaikat maut datang sehingga kita, ya, tadi, ya, bertemu dengan hari Jumat. Tentu bukan sekedar Jumat, ini kan bagi orang-orang yang di hari Jumat itu dari malam dia sudah apa membaca surat Al-Kahfi, kemudian tahu hak-hak Jumat, dia laksanakan dengan terus-menerus, infaknya disiapkan semuanya, sehingga ketika dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ini bagian dari kesempatan-kesempatan syahid. Kemudian di sini, ya, apakah mau terkena corona gitu, ya, bukan nakut-nakuti. Kemudian tadi ta'un, ya, kalau dia sudah usaha, kalau dia sudah benar-benar, ya, menjaga diri tapi terkena bahkan sampai meninggal, ya, ingatlah di sini kan hadis riwayat Bukhari yang semua ulama sepakat, siapa yang terkena wabah ataupun terkena ta'un, maka syahadatun likulli muslim, dia akan menjadi syahid. Kemudian kematian ada yang dengan sakit perut tadi, maka dia juga disebut syahid. Atau di sini ada, ya, orang yang kerja kemudian tiba-tiba jatuh bangunan atau tertimpa pohon roboh dan sebagainya.
Tapi sekali lagi,

Jangan dilihat kematiannya saja, tapi tadi sudah siap memang di dalam kehidupan sehari-hari, ketaatannya, keistiqomahannya, kemudian baca Qur'annya, bahkan kisah-kisah berapa banyak orang-orang ternyata dia meninggal dengan tenang, saudaranya menangis, dia katakan jangan takut karena saya sudah menghatapkan Al-Qur'an sekian ribu kali. Itu ada kalau cerita-cerita para ulama-ulama terdahulu ya. Ini ada hadis ke-7, dia berarti saking rajinnya belajar ilmu, lalu kemudian apa? Dia saat belajar ilmu kemudian berangkat pulang, ternyata terjadi kecelakaan, yaitu kan fisabilillah hatta yarji'a, dia sedang di jalan Allah sampai dia pulang. Itu bagian dari kejujuran kita kepada Allah, ketaatan kita, sehingga ketika kapan saja malaikat mau datang, keadaan kita, kita harapkan sedang melakukan amal soleh tersebut. Itulah gambaran husnul khatimah. Kita harus yakin kalau kita serius memperjuangkan apa yang disarankan di atas di sisa usia ini, maka sangat menjanjikan untuk menjadi bahagia, bukan hanya dunia tapi bahagia akhirat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor.
2: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta.
3: Terbit surat pengosongan, karena memang setelah devaluasi ada beberapa rumah yang ditempati oleh yang tidak lagi berstatus karyawan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 10 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terkait dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor melaporkan dugaan penipuan bermodus arisan dan investasi. Sedikitnya 26 kepala keluarga di Kampung Cibulau, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor terancam kehilangan tempat tinggal akibat persoalan lahan HGU PT Sumber Sari Bumi Pakuan. Saudara, bersama saya Delis Nurinila, Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terkait dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
1: Kami dari Subdit Harda, Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
5: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
1: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
6: Oke, sudah dibatalkan ya?
1: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
5: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
4: Saudara, sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, membuat laporan polisi dugaan penipuan dengan modus arisan dan investasi di lingkungan mereka. Korban dan pelaku diketahui sudah saling mengenal sebelumnya, berawal dari perkumpulan para ibu rumah tangga hingga akhirnya membuat sebuah grup arisan yang diikuti lebih dari 40 orang peserta. Dari penuturan perwakilan pelapor, yakni Ibu Nurul, terungkap terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri itu pun sebelumnya sudah melakukan operasi yang sama. Namun saat pasutri tersebut pindah ke Kompleks Gria Salak Asri, mengorganisir kegiatan serupa dengan kerugian mencapai 390 juta rupiah dari para korbannya.
2: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup. Itu sekitar 64 orang. Enggak semua melaporkan diri sih. Kita mewakili aja.
4: Laporan itu pun disampaikan di Makopolsek Ciampea, Polres Bogor. Para pelapor diminta petugas untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam penelusuran perkara hukumnya. Diketahui terduga pelaku sebelumnya juga pernah melakukan praktek serupa di wilayah lain di Kabupaten Bogor yang kini keberadaannya sedang dicari petugas. Saudara, sedikitnya 26 kepala keluarga di Kampung Cibulao, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor terancam kehilangan tempat tinggal akibat persoalan lahan HGU PT Sumbersari Bumi Pakuan. Mediasi antara warga dan perusahaan dilakukan untuk mencari solusi atas rencana pengosongan lahan. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Sedikitnya 26 kepala keluarga di Kampung Cibulao, RT 2 RW 6 Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor terancam diusir dari lahan yang mereka tempati. Lahan yang ditempati tersebut merupakan HGU dari PT Sumbersari Bumi Pakuan SSBP, pengelola perkebunan teh Ciliwung di Cisarua, Kabupaten Bogor. Akar permasalahan tersebut adalah SK hak guna usaha lahan yang habis pada Juni 2025. Beberapa mantan pekerja perkebunan yang masih tersisa menempati rumah para pekerja yang disediakan perusahaan. Warga pengisi lahan itu pun berupaya untuk mempertahankan tanah yang kini menjadi rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui pengacara warga, RM Dorojatun Suryo Pangestu mencoba untuk memediasi di antara keduanya, antara warga yang mantan dan keturunan pekerja perkebunan tetap dapat memanfaatkan lahan dan bekerja untuk PT SSBP.
6: Kalau peluang warga untuk aman dan tidaknya menempatin tanah itu kan berarti kan jaminan utama adalah kesepakatan dengan perusahaan. Ya, kalau perusahaan itu mengingkari kesepakatan berarti kan ya terjadilah seperti ini lagi kan gitu kan. Ya, kita akan upaya dengan jalur yang lebih lagi kan gitu kan. Warga bisa menerima untuk bekerja kembali di PT Perkebunan dengan catatan skala upahnya, jaminan kerjanya, jaminan kenyamanannya tinggal di rumah dinas, tidak digugat dan ada suatu bentuk surat jaminan dari ya saya kira kalau itu terjadi pengosongan rumah itu kan tidak akan terjadi pengosongan rumah kalau itu hal itu terlaksana. Kecuali kalau itu tidak terlaksana berarti kan ada masyarakat juga melakukan hal-hal yang sekiranya menurut mereka itu hak mereka kan begitu kan.
7: Sebanyak 26
6: untuk saat ini 26.
5: Kegiatan mediasi berlangsung di Aula Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Rabu 9 September 2026. Camat Cisarua Heri Risnandar memastikan proses mediasi berlangsung kondusif dari kedua belah pihak, khususnya warga Cisarua yang khawatir menjadi korban pengosongan lahan oleh perusahaan. Ancaman pengosongan oleh perusahaan dikarenakan lahan tersebut banyak dipergunakan, bukan oleh karyawan perkebunan.
3: Kenapa kemudian ada terbit surat pengosongan? Karena memang setelah dievaluasi ada beberapa rumah yang ditempati oleh yang tidak lagi berstatus karyawan. Tapi dari pihak lain ternyata kan karyawan yang dianggap berstatus sudah bukan pegawai lagi atau karyawan lagi pun sebetulnya menunggu apakah memang tetap yang karyawan atau memang sudah ada pemberhentian dan ini yang belum jelas. Kita akan lihat hasilnya karyawan-karyawan mana saja yang dari 26 tadi yang akan bekerja kembali.
5: Dari informasi yang dihimpun, saat ini sudah terbit HGU konsesi PT SSBC baru seluas 535 hektar plus hasil pengurangan sebanyak 25 hektar. Dari peta bidang 535 hektar yang menjadi kesatuan dengan beberapa emplasmen antara lain Cibulao, Cikoneng, Rawa Gede, dan Blok LC. Kondisinya saat ini lahan tersebut banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti bumi perkemahan dan rumah makan, termasuk budidaya hortikultura dan sekolah PAUD.
4: Saudara, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Pasalnya, status kepesertaan PBI mengacu pada data desil kesejahteraan yang dapat mengalami perubahan berdasarkan pemutakhiran data. Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4 Dedi Mulyono menyatakan bahwa perubahan desil dapat berdampak pada status kepesertaan BPJS PBI. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak mengetahui kepesertaannya nonaktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
7: BPJS yang PBI ini juga mengacu pada desil. Ini yang kami sekarang sedang cari jalan keluarnya. Tidak tertangani warga kami, ya. Akhirnya ya tidak bisa dilakukan tindakan karena pas masuk ke rumah sakit BPJS-nya nonaktif. Masalahnya desilnya itu dianggap desil tinggi, jadi dianggap tidak berhak PBI. Saya sarankan sekarang cek betul BPJS mumpung masih sehat, karena menurut pemerintah ini bisa berubah, hari ini aktif, bulan depan bisa nonaktif.
4: Masyarakat dihimbau untuk secara berkala mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi para peserta PBI. Pengecekan sebaiknya dilakukan saat kondisi masih sehat, sehingga apabila terjadi perubahan status kepesertaan, masyarakat dapat segera mengambil langkah yang diperlukan dan memastikan akses pelayanan kesehatan tetap terjamin.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, disampaikan Ade Sriwahyuni.
8: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal, namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan, mengatakan kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
9: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
8: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
10: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga, karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan, sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
8: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan, sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
4: Saudara, di tengah gempuran media sosial dan layanan streaming, Radio Republik Indonesia atau RRI Bogor terus menjaga relevansinya sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kisah para pedagang dan generasi muda yang masih memiliki kedekatan dengan radio menjadi gambaran bahwa radio tetap memiliki ruang di tengah perubahan zaman. Dan kisah ini akan kami angkat dalam news feature berikut ini.
11: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, kembali di udara melalui.
5: Di tengah gempuran media sosial dan layanan streaming, industri radio mempertahankan relevansinya untuk terus bertahan. Dan tanpa sengaja, saya mendengar di sebuah warung kopi tidak jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Bogor terdengar sayup siaran radio FM yang mengudara. Nama warung kopi itu adalah Warkop Jaksa. Tanpa saya sadar, suara yang menggema dari pojok sebuah kios di ruang simpang Pajajaran Kota Bogor itu pun membawa kenangan tersendiri bagi saya. Dan saya pun memulai untuk berbincang dengan pemilik kios di Warkop tersebut.
12: Dengan Pak Suherdi, Warkop ini kami jualan dari tahun 1985. Pertama, kami di sini sebagai ketua kelompoknya merekrut para pedagang dari 14 menjadi 20 sekarang. Yang di pinggir jalan sebetulnya sekarang sudah tidak boleh di sini, Mas. Jadi kami karena sudah diinin sama wali kota, kami berjualan adanya di les area. Sini les area lah dibilangnya.
13: Oh, sebutnya les area.
12: Les area atau dibilang warung BCC. Itu dimotori oleh Pak Wali Kota.
5: Namanya Kang Suherdi. Dulunya adalah PKL penjual makanan di trotoar di jalan utama Kota Bogor sejak tahun 1985. Usianya mungkin sudah di atas 50 tahunan. Warga Kota Bogor yang masih menyimpan kenangan dan cerita di balik siaran radio terestrial yang pernah mengudara di Kota Bogor. Kang Herdi itu pun menceritakan jika dahulu penyiar radio sering menyambutnya dan menemaninya berjualan, baik pagi, siang hingga malam hari. Sambutan sang penyiar itu pun masih teringat di pikiran dan hatinya, dan RRI menjadi salah satu stasiun radio favoritnya.
12: Kalau RRI, cerita RRI kami dari tahun 85 emang suka, senangnya itu kalau ada acara wayang golek. Acara wayang golek dulu waktu itu dongeng. Ada dongeng dulu, siapa tuh yang terkenal tuh? Kalau yang di itu mah Mbah Etoy dulu. Dulu Mbah Etoy, cuma sekarang nggak tahu, sekarang hilang itu, nggak ada dongeng itu. Nah, yang seneng kami itu kalau ini wayang golek. Kalau wayang golek mau ya kami selalu nyetel. Tahun 85 mungkin kesini mulain itu tergerus tuh oleh HP hiburan yang enggak. Oh gitu. Kami sih sebenarnya nggak senang, cuman kalau nyetel mah di HP itu ya jaipong lah, jaipongan, kalau gitu, cianyuran. Kalau hobi kami ya seni Sunda sih, kalau seni Sunda karena orang Sunda. Kalau orang Sunda mungkin mengangkat harkat derajatnya orang Sunda, hiburannya orang Sunda. Ya, musik-musik tradisional lah yang kami senang dulu, tarik penuh tuh, ada hiburan, ada calu, ada degung, gitu. Itu yang kami senang, nah, degung, tapi suling, gitu. Itu senang-senang yang kami selaku orang Sunda ya.
5: Ia pun secara pribadi menyebut dan menyapa Kepala RRI Bogor untuk tidak melupakannya karena kedekatannya dengan RRI. Bahkan kerinduan mendengarkan siaran wayang golek dan pertunjukan wayang golek selalu didambanya setiap waktu.
12: Kami ucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI, semoga lebih jaya lagi dan lebih banyak lagi penggemarnya. Kalau penggemar sih mungkin sudah banyak, cuman kadang-kadang sekarang yang tahu itu mah hanya anak orang tua aja, kalau yang muda mah udah kehilangan, kehilangan zaman ya, oleh zaman ya, tergerus oleh zaman. Mungkin itu aja dari kami yang mengharapkan kepada Kudia RRI, Kepala RRI ya, nggak tahu siapa sekarang, juga sampai lupa, kalau dulu mah deket-deket sih, makanya kami kalau ada wayang suka ke situ nonton dulu mah, tahu sekarang. Ya mungkin kalau untuk hiburan, coba ditonjolkan lagi lah hiburan itu, wayang golek jangan sampai hilang.
5: Pedagang lainnya yang tidak jauh dari Warkop Jaksa adalah Kang Darmawan. Spesialis pecel lele dan pecel ayam ini beraktivitas pada malam hari, dan sebuah musik box mini pun selalu menemaninya berjualan. Berbeda dengan radio transistor yang dapat memilih gelombang secara manual dari box musik yang ia miliki, stasiun penyiaran radio yang ia dengarkannya pun random. Tapi satu hal, Darmawan masih nyaman mendengarkan radio, terutama RRI, bahkan hafal dengan jam-jam musik diputar dalam satu harinya.
14: Bukan sering lagi, satu tiap hari, tiap waktu ada acara-acara misalnya dangdut, ada waktunya tuh. Kalau pagi dangdut, kalau sore habis jam segini acaranya tembang kenangan, malam lagi tembang kenangan, tapi beda-beda versinya. Tembang kenangan ada pop, tembang kenangan macam-macam sih, banyak sih tembang kenangan deh. Kalau malam kan kayak semalam tembang kenangan teh Brodi Marantika, kayak gitu. kalau jam segini mah tembang kenangannya bukan tembang kenangan sih, rock ya. Aduh, ke rock itu lagu-lagu lawas kayak semacam Nick Ardila kayak gitu. Saya paham lah sedikit, banyak yang tahu penyiar-penyiar radio. Jarang, kalau jarang nggak ada.
13: Mungkin nggak ada ya.
14: Kalau di rumah nggak ada, nggak punya. Cuma saya suka dengerin dari HP.
13: Oh, dari HP.
14: Yang nongkrong sebagian di sini juga ada yang suka dengerin radio, saya suka dipantau sama saya, dengerin pinjem bluetooth saya.
5: Kedua pedagang ini merindukan hal yang sama, disapa oleh para penyiarnya, menemaninya berjuang mencari rupiah di jalanan dan kerumunan. Ada seorang mahasiswa yang tampak asik ngopi dan makan di salah satu sudut di kios tidak jauh dari Warkop Jaksa, lengkap dengan jas alma maternya, dari sebuah kampus sekolah kesehatan masyarakat di Jagakarsa, Banten. Saya berkenalan dan saling bercerita sedikit, membahas tentang kegemaran anak muda zaman sekarang. Apakah mengenal seperti apa siaran radio itu? Namanya Alessandro.
14: Ambience ketika suatu tempat memutar radio. Mungkin kalau misalnya warkop-warkop yang memang kebanyakan yang duduk itu boomer, itu ya it's okay, it's fine gitu. Karena kita tahu boomer itu lebih suka mendengarkan informasi lewat radio kan sebelumnya. Nah, kalau kafe-kafe sekarang yang mungkin kebanyakan isinya Gen Z, paling putar YouTube, putar lagu mereka. Karena itu kan vintage banget ya alatnya. Kalau bisa dibilang anak sekarang itu vintage gitu. Tapi mungkin orang tua saya juga nggak punya gitu. Mungkin kakek nenek saya punya.
5: Dari obrolan kami tentang radio bersama Alessandro itu pun seperti memantik minatnya untuk mencoba tren baru mendengarkan radio terestrial yang menurutnya masih relevan jika siaran radio diputar di kafe-kafe dan tempat berkumpulnya anak muda zaman sekarang.
14: Relevan karena pergeseran budaya Gen Z itu cepat banget. Kan Gen Z di zaman sekarang juga udah pindah dari earpod ke headset bluetooth lagi. Nah, mungkin mereka ada juga yang mau pindah ke radio lagi gitu, dengar-dengar informasi lewat radio. Karena kebanyakan kalau melihat berita sekarang itu emang mungkin di Instagram banyak ya konten kreator yang nyorotin-nyorotin berita, tapi yang lebih terpusat itu radio mungkin jadi suatu platform yang lebih pas gitu. Karena saya salah satu orang yang suka membaca dan suka mendengarkan suatu informasi yang mungkin relevan dengan yang saya pengen dengar juga sih sama.
5: Perkembangan radio saat ini sudah tidak lagi terbatas pada frekuensi gelombang AM atau FM saja. Kini bertransformasi penuh ke ranah digital. Radio menjelma sebagai media multiplatform yang menggabungkan suara, visual, dan interaksi langsung lewat internet.

0: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Peringatan Hari Olahraga Nasional 2026 menjadi momentum insan olahraga Kabupaten Bogor mendorong peningkatan perhatian dan kesejahteraan atlet untuk mendukung prestasi daerah. Berikutnya, Bapopsi Kabupaten Bogor memperkuat konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan menyiapkan Bapopsi Cup sebagai ajang kompetisi sekaligus penjaringan bibit atlet pelajar potensial. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi momentum penting bagi para penggiat olahraga di Kabupaten Bogor untuk menyuarakan aspirasinya. Berbagai dorongan mengemuka agar perhatian terhadap iklim olahraga daerah, khususnya dari sisi kesejahteraan, dapat semakin ditingkatkan. Ketua Umum Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor, Sam Hetari, menegaskan pentingnya perhatian menyeluruh terhadap ekosistem olahraga di daerah agar prestasi para atlet bisa terus berkembang secara berkelanjutan.
2: Agar kedepannya insan-insan olahraga Kabupaten Bogor lebih diperhatikan kembali dan oleh pemerintahan Kabupaten Bogor lebih diperhatikan dan KONI Kabupaten Bogor lebih memperhatikan agar kami lebih maju lagi ke depannya. Untuk atlet dan pelatih Kabupaten Bogor agar lebih diperhatikan dan lebih diberikan kepercayaannya untuk membela Kabupaten Bogor. Semoga di Porprov 2026 ini kami mendapatkan hasil yang sempurna, mendapatkan medali emas untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
1: Senada dengan hal tersebut, atlet olahraga petang dari Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor, Juwita, menyoroti secara khusus jaminan kesejahteraan bagi para pelaku olahraga yang berjuang di lapangan.
3: Harapan saya di tahun 2026 ini untuk Hari Olahraga Nasional atau HORNAS, semoga olahraga tahun ini dan tahun seterusnya mendapat dukungan penuh dalam kesejahteraan dan apresiasi dukungan penuh seperti fasilitas di dalam olahraga.
1: Peringatan HORNAS 2026 ini diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan karir serta peningkatan kesejahteraan insan olahraga di Kabupaten Bogor. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Bapopsi Kabupaten Bogor memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan guna mendorong pembinaan atlet pelajar daerah. Ketua Bapopsi Kabupaten Bogor Muhammad Saipudin menyusun dua langkah strategis, yaitu menggelar rapat koordinasi bersama pengurus kecamatan untuk menyamakan visi program serta menyiapkan ajang festival olahraga Bapopsi Cup sebagai wadah kompetisi dan penjaringan bibit atlet potensial. Sinergi antara pengurus kabupaten dan kecamatan ini diharapkan dapat memaksimalkan sistem pembinaan olahraga secara terarah dan berkelanjutan demi mendongkrak prestasi olahraga kabupaten.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dibantu penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Misi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya?
1: Iya, Ma. Halo, sayang.
0: Kangen kamu deh, sayang.
1: Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
0: Halo.
1: Hey, Sob.
0: Apa kabar nih?
1: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
0: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan. Demi keselamatan, kita bersama.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar lepas pukul 6 lewat 46 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan sesaat lagi kami hadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini ya. Tepatnya hari Kamis tanggal 10 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nur Aini.
2: Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Kamis 10 September 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan berpotensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi yang singkat pada rentang siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Jadi bagi Anda yang hendak berkegiatan di luar gitu ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin untuk memelihara kesehatan tubuh Anda di tengah cuaca panas ya, yang saat ini memang sedang kita rasakan bersama di tengah musim kemarau. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini berbagai informasi lainnya dan juga sajian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani Anda di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang

mendukung visi misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan agar kamu tidak menyesal.

0: Peringat lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
4: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
5: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
4: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.